0: mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti bakaran lahan gambut.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Kementerian Lingkungan Hidup mengerahkan drone termal dalam upaya membantu pemadaman kebakaran TPA Jati Waringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Semarak Milad ke-24 Lazis MU digelar sebagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh, Surabaya. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Belarus Alexander Lukashenko menyampaikan komitmen untuk menjalin kerjasama di berbagai bidang seperti pertanian, kesehatan, ekonomi, pariwisata, dan teknologi. Salah satu menjadi perhatian adalah kerjasama di bidang ketahanan pangan. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Presiden Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta.
3: Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat.
2: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko menyampaikan dukungan agar Indonesia mencapai kemandirian pangan. Presiden Lukashenko menyatakan kesiapan untuk mewujudkan kemandirian pangan Indonesia. Pemerintah Belarus menyiapkan pupuk lebih besar, kemudian alat-alat pertanian serta teknik pertanian.
4: Saya sangat yakin perlunya untuk kerjasama di bidang ketahanan pangan agar tiap negara saling dapat independen untuk memenuhi kebutuhan rakyat sendiri. Kami siap menyalurkan pupuk lebih besar lagi, alat-alat pertanian, teknik pertanian, lebih-lebih alat pertanikan, teknik, dan sebagainya.
2: Presiden Lukashenko juga mendukung rencana dibukanya Kedutaan Besar Republik Indonesia di Belarus dan mendukung penerbangan langsung ke Belarus sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dari Indonesia ke Belarus dan sebaliknya. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Lingkungan Hidup mengerahkan drone termal dalam upaya membantu pemadaman kebakaran TPA Jati Waringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Berikut laporan selengkapnya Saada Tundarain.
5: Ada ini juga nih deputi kami BSL D3, ada 3 deputi dari KLH. Dan hari ini kami melihat kebakaran sudah.
6: Kementerian Lingkungan Hidup berencana mengerahkan teknologi drone termal. Tujuannya untuk membantu deteksi titik-titik api pada pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendropiono mengatakan, rencana pengerahan teknologi ini untuk mempermudah para petugas lapangan dapat mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin.
5: Pemadaman ini bukan hal yang mudah ya, ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus kebakar dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga. Jadi ada beberapa tantangan tadi yang kita bicarakan dan kita dorong untuk penyelesaiannya. Yang pertama masalah monitoringnya itu.
6: Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi pada BNPB Brigjen TNI Johan Darmawan menuturkan bila pihaknya melaporkan penanganan kebakaran TPA Jatiwaringin seluas 15 hektar kini titik api dapat tertangani dan terkendali sekitar 40% dari luasan lahan. Namun kepulan asap pekat masih terlihat.
7: Kami sudah naik ke atas sana, memang untuk menyampai ke titik api itu tidak memungkinkan karena kondisi yang labil juga, tumpukan sampah itu membahayakan daripada personil, rekan-rekan dari yang pemadam kebakaran maupun TNI Polri yang ada tadi malam. Makanya kami arahkan untuk menyiagakan di sekitar area TPU, ya, termasuk juga kesiapan daripada pemerintah daerah, para kadisnya juga ready kesehatan untuk evakuasi masyarakat yang berada di sekitar TPU ini.
6: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmiji, mengaku selain serangan penyakit saluran napas akut atau ISPA, warga terdampak kebakaran TPA Jatiwaringin mengalami batuk dan muntah.
8: Itu penyakit ISPA ini, jadi karena ada iritasi saluran napas, terutama bayi ya, bayi dan anak yang tadi, kebetulan ada satu kasus tadi, ada ibu hamil yang kita rujuk ke rumah sakit karena selain hamil, ada gangguan pernapasan, jadi kita semua puskesmas kita sudah buat kewaspadaan agar jika terjadi bencana asapnya nyampe ke daerah mereka, mereka harus sudah siap siaga dan sudah menyiapkan masker. Hari ini saya perintahkan tim dari Dinas Kesehatan menambah stok masker untuk puskesmas-puskesmas yang kita perkirakan terdampak.
6: Diketahui, down thermal itu terobosan dalam mengatasi kebakaran di TPA Jatiwaringin yang sudah berlangsung selama 6 hari, di mana penanganan kebakaran dilakukan tim gabungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, KLH, Kementerian Kehutanan, hingga Pemda. Untuk mendukung pelacakan titik api, KLH tengah berkoordinasi dengan bandara dan juga TNI AU sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan izin terbang drone agar proses pemadaman melalui jalur udara yang dilakukan helikopter waterbombing tidak terganggu. Demikian dari Tangerang, saat udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Semarak Milad ke-24 Lajismu digelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh Surabaya. Informasi selengkapnya Anika Sana.
9: Semarak Milad yang ke-24 Lembaga Amil Zakat Infak Sodako Muhammadiyah Lazismu dengan menggelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh Surabaya. Mulai dari pemberian santunan kepada anak yatim dan duafa, melayani pengobatan gratis, hingga berbagi kudapan bakso sebanyak 1000 porsi. Ketua Lazismu Jawa Timur Imam Hambali menjelaskan kegiatan ini selain sebagai bentuk rasa syukur, juga sebagai wujud keberadaan lembaga ini yang bermanfaat bagi umat. Imam Hambali juga mengajak kepada masyarakat untuk membiasakan memberi, baik dalam keadaan lapang maupun sempit.
10: Kita mengadakan kegiatan bakti sosial, santunan untuk anak yatim, santunan untuk para fakir miskin, untuk pemeriksaan kesehatan gratis, juga kita memberikan bakso ya secara gratis pada masyarakat. Alhamdulillah sekitar 1000 porsi yang kita siapkan. Sedangkan masyarakat yang hadir cukup banyak sekali ini tadi ya. Jadi kalau kita lihat masyarakat yang mendapatkan santunan dan layanan kesehatan tadi ratusan itu tadi ya.
9: Muhammad Maulana menjadi salah satu warga yang menerima bingkisan dari Lazismu Jatim. Ia menyampaikan terima kasih dan berharap lembaga zakat ini semakin menebar manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
11: Dapat sembako sama uang tunai.
12: Ivan Febri Divari.
9: Semarak Milad yang ke-24 tidak hanya dilaksanakan oleh Lazismu Jawa Timur saja, tetapi juga dilaksanakan seluruh Lazismu yang ada di kabupaten kota dengan beragam kegiatan yang muaranya adalah untuk kemaslahatan umat. Ani Hasana melaporkan.
1: Sebagai bagian dari upaya pemberantasan narkoba, 340 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
13: Sebanyak 343 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar, desa bersih dari narkoba melalui surat keputusan Bupati Kediri Hani Dito Himawan Pramana. Penetapan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika hingga 3 desa. Dengan capaian tersebut, Kabupaten Kediri menjadi daerah pertama di Indonesia yang seluruh desa dan kelurahannya telah memiliki status desa bersinar. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali, menjelaskan bahwa setelah turunnya surat keputusan Bupati Kediri, saat ini pihaknya hanya tinggal menunggu gelaran launching pembentukan desa bersinar di Kabupaten Kediri.
14: Sekarang, seluruh desa sudah di-SK-kan oleh Pak Bupati. Tertanggal hari Senin, tanggal 15 Juni 2026, SK tentang pembentukan Desa Bersinar, seluruh Kabupaten Kediri sudah dikeluarkan oleh Pak Bupati. Tinggal action, tinggal kita proses launching, ya, rencana aksi sudah kami susun, kemudian tinggal kita action. Oleh karena itu, kami butuh teman-teman media untuk bagaimana kegiatan-kegiatan ini betul-betul diviralkan, betul-betul diamplifikasi, dibesarkan, sehingga ini menjadi tugas bersama dan menjadi warning bagi seluruh masyarakat, dan utamanya bagaimana informasi ini bisa tersampaikan ke garis grassroots, ke lapisan paling bawah.
13: Sementara itu, warga Pari, Indah Purnamasari, menyambut positif penetapan seluruh desa dan kelurahan sebagai desa bersinar. Menurutnya, keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat dalam program tersebut dapat memperkuat sinergi untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, sekaligus menjadi langkah bersama dalam melindungi generasi muda dari bahaya narkotika.
12: Kita sebagai masyarakat juga dilibatkan lewat desa gitulah ya istilahnya. Jadi ini juga merupakan langkah kita sebagai masyarakat untuk ikut andil nih, untuk menyelamatkan generasi-generasi muda kita agar terhindar dari bahaya narkoba.
13: Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, relawan Desa Bersinar, dan juga program intervensi berbasis masyarakat, upaya pencegahan, rehabilitasi, hingga pendampingan pasca rehabilitasi diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
1: Beralih ke informasi lainnya, selama libur sekolah, pengguna transportasi publik komuter lain area 6 Yogyakarta mengalami peningkatan signifikan. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
15: Kalau kita lihat yang di posisi dari tanggal 20 Juni memang peningkatan signifikannya karena faktor libur anak sekolah.
16: Kereta Api Indonesia KAI Komuter Area 6 Yogyakarta mencatat tren positif pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik komuter lain Yogyakarta Palur dan juga komuter lain Pramek Yogyakarta Kutoarjo pada masa liburan sekolah sekarang ini. Rata-rata setiap harinya penumpang komuter lain sebanyak 31.000 penumpang, sedangkan pada hari biasa hanya sekitar 26.000 orang per hari. Corporate Secretary KAI Komuter Karina Amanda kepada wartawan mengatakan selama libur sekolah mulai 20 Juni sampai 5 Juli 2026 diperkirakan jumlah pengguna komuter lain 360.000 penumpang, sehingga pihaknya melakukan upaya penambahan perjalanan komuter lain Yogyakarta Palur sebanyak 4 kereta setiap harinya, dari 27 kali per hari menjadi 31 kereta per hari.
15: Nah, sehingga kami proyeksikan kalau di posisi realisasi kemarin di mana rata-rata biasanya kami untuk karya 6 itu sekitar 26.000 penumpang per hari, di awal Juli ini di masa liburan kami melayani 31.000 penumpang per hari. Jadi untuk mengantisipasi ini, maka kami menambahkan jumlah perjalanan komuter lainnya.
16: Karena Amanda juga mengungkapkan pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik pada paruh pertama tahun ini terdapat kepadatan penumpang di 11 stasiun di wilayah 6 Yogyakarta. Ada 4 stasiun tertinggi penumpang, yakni stasiun Yogyakarta, 1,6 juta penumpang baik KRL maupun Pramek. Stasiun Lempuyangan total 621.000 pengguna. Stasiun Palur total 533.000 pengguna, dan stasiun Klaten total lebih dari 350 pengguna. Sementara di stasiun Klaten sendiri selama masa libur sekolah rata-rata 2.500 pengguna yang naik di stasiun ini. Stasiun Yogyakarta menjadi salah satu titik tersibuk dengan rata-rata volume pengguna yang naik mencapai 9 sampai 10.000 pengguna per hari. Nurul, salah seorang penumpang kepada RRI mengatakan dirinya sudah sering menggunakan KRL saat akan ke Yogyakarta maupun ke Solo. Alasannya lebih nyaman dan tidak macet serta lebih cepat.
17: Kalau saya keperluannya mau ke Jogja Malioboro, mau wisata. Kalau pakai KRL itu karena waktunya fleksibel, cepat. Terus apa namanya ya, jamnya juga singkat juga, Pak. Enggak macet kayak bis lah pokoknya. Terus harganya juga murah.
16: Sementara manajer Public Relation KAI Komuter Leza Arlan mengatakan untuk menjaga kelancaran, keamanan dan kenyamanan KAI, Komuter juga telah melakukan peningkatan fasilitas layanan serta menyiagakan personil tambahan di area wilayah 6 Yogyakarta. RRI Surakarta, Dam Santo melaporkan.
1: Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev mengatakan Selat Hormuz telah menjadi senjata yang kekuatannya setara dengan senjata nuklir bagi Iran. Sementara negara itu juga memiliki senjata termonuklir cadangan, yaitu Selat Bab al-Mandab. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Selat Bab al-Mandab dapat menciptakan situasi di mana seluruh pengiriman minyak terhenti dan semua negara yang memicu konflik di Timur Tengah perlu mengingat hal itu. Lanjut Medvedev. Medvedev juga berada di Iran pada Jumat lalu untuk menghadiri prosesi pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional Maroko memastikan tiket ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Kanada dalam pertandingan yang berlangsung di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Indra Virjiantara.
18: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
19: Timnas Maroko berhasil menjadi tim pertama yang melangkah ke babak perempat final Piala Dunia 2026. Kepastian itu didapat Maroko usai menang dengan skor meyakinkan 3-0 atas tuan rumah Kanada di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat dini hari tadi. Kanada sebenarnya bermain solid di babak pertama. Permainan agresif yang ditampilkan membuat Maroko kesulitan. Namun situasi berubah di babak kedua. Gol cepat lewat skema bola mati yang dijaringkan oleh pemain tengah Azedin Onahi pada menit ke-50 mengubah situasi pertandingan.
20: Tendangan bebas kali ini dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kiri. Pertahanan dari Kanada bersiap-siap. Achraf Hakimi sudah dilakukan, mendatar bola, tendangan langsung. Gol! Azedin Onahi tadi mampu menuntaskan umpan tendangan bebas dari Achraf Hakimi yang langsung melakukan tendangan menyusur tanah ke sisi sebelah kiri gawang dari Kanada.
19: Gol dari Azedin Onahi membuat Maroko bermain lebih percaya diri.

0: di penghujung laga.
1: Kali ini Maroko kembali melakukan serangan balik cepat melalui kaki Brahim Diaz. Kali ini masih Brahim Diaz memasuki kotak penalti, mengotak-atik bola dia. Sofyan Brahim Diaz tendang langsung. Berhasil menuntaskan umpan tarik dari Brahim Diaz tadi, Azedin Onahi tadi, yang langsung menendang bola yang menyasar sisi sebelah kiri gawang dari Kanada, mengubah skor menjadi 2-0 untuk keunggulan Maroko atas Kanada pada menit ke-82 ini.
0: Hasil ini membuat Maroko melapangkan jalan ke babak 8 besar. Dengan lolos ke perempat final, Maroko tinggal selangkah lagi untuk mengulangi pencapaian mereka di Piala Dunia 2000.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja. Kamu banget nggak sih, sahabat? Nah, jangan cuma siapkan uang dan kartu kredit ya, tapi juga akal sehat.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 33 menit lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang baru saja bergabung dengan kami, FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung, dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Ya pendengar, meski hari ini, waduh, ada beberapa lintas atau rekayasa jalan yang dilakukan karena hari ini Polresta Bandung akan menggelar Polresta Bandung Run 2026 pada hari ini Minggu 5 Juli 2026. Dan serangkaian-rangkaian ini adalah rangkaian dari peringatan hari ulang tahun Bayangkara ke-80, dan kegiatan ini diikuti sekitar 3.000 peserta pendengar. Jadi Wakasat Lantas Polresta Bandung AKP Agus Budi Santoso juga menyampaikan bahwa peserta ini akan mengikuti dua kategori lomba, yakni 10 km dan 5 km. Dijelaskan juga rute untuk kategori 10 km akan dimulai dari kawasan alun-alun dan kompleks pemerintah Kabupaten Bandung di Jalan Alfatu menuju Polsek Soreang, kemudian melintas pertigaan Sadu ke perempatan Desa Soreang arah Banjaran, kawasan Gading Cincin Sultan Raja, sebelum kembali finish di Komplek Pemkab Bandung. Sementara itu untuk peserta yang mengikuti kategori 5 km ini akan menempuh lintasan yang lebih pendek dengan rute titik dari titik start Komplek Pemkab Bandung menuju Desa Soreang, kemudian kembali ke lokasi finish. Untuk mendukung kelancaran kegiatan juga pendengar, Satlantas Polresta Bandung akan menerapkan rekayasa lalu lintas termasuk juga kontraflow di kawasan Gading dan Cincin begitu. Dan rekayasa lalu lintas ini akan diberlakukan sejak pukul 5, sudah berlangsung sampai dengan pukul 9 nanti, atau mungkin menyesuaikan kondisi di lapangan. Dan Agus menghimbau masyarakat khususnya pengguna jalan yang akan melintasi kawasan Soreang dan sekitarnya untuk menyesuaikan waktu perjalanan, kemudian menggunakan jalur alternatif jika memang untuk menghindari kepadatan lalu lintas.
1: Bandung pagi ini.

0: akan membahas terkait antisipasi kekeringan di Bandung Raya. DKPP siapkan pompa air gratis. Ini kami telah terhubung bersama narasumber kami, Gingin Ginanjar, selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung.
1: Jadi Kota Bandung walaupun bukan daerah produsen pertanian, lahan sawah semakin juga menyempit, tapi kita masih menyisakan luasan lahan yang dikelola oleh para petani dan produksi padinya cukup bisa berkontribusi lah terhadap ketersediaan pangan. Kota Bandung menjadi salah satu kota yang sudah menyiapkan atau mengantisipasi terhadap dampak atau isu kekeringan. Salah satunya bagaimana kita menyiapkan pompa-pompa air karena karakteristik sawah di Kota Bandung tuh hampir keseluruhan masih mengandalkan hujan. Ada sungai, ada air permukaan, tapi posisinya ada di bawah sawah. Kita sudah antisipasi kan, dari 18 kecamatan itu, kita memprioritaskan ada 6 kecamatan ini yang cenderung kritis itu akan kalau terjadi kemarau. Kecamatan Cibiru, Gulibage, Panyilekan, Cinambo, kemudian sebagian di Buah Batu dan Arcamanik. Jadi sementara kita baru mampu menyediakan sekitar 29 unit kan, pompa. Teknisnya akan bergilir di mana yang prioritas memerlukan dulu itu yang segera kita bantu. Pemetaan sudah kita lakukan, kapasitas debit air yang tersedia berapa, pompa yang dibutuhkan, kapasitas seperti apa. Kita ada namanya Brigade Altintan, ada lembaga khusus yang dikelola oleh petani. Jadi ada kelompok tani yang mengelola sarana-prasarana. Masing-masing wilayah itu ada kelompok-kelompok tani yang bisa mengkoordinir pelaksanaan peminjaman itu. Petani tetap diharapkan mengikuti instruksi dari pemerintah, terutama Kementerian Pertanian. Kemudian kita mengimbau untuk menggunakan juga benih padi yang toleran terhadap kekeringan. Kemudian melakukan penyesuaian jadwal tanam dengan memprediksi kondisi perkiraan iklim setempat, terutama yang akan rawan kekeringan. Laksanakan normalisasi irigasi, perbaikan sungai, dan pemerintah juga mendorong mengawal bagaimana jaminan asuransi terhadap kegagalan panen bagi usaha tani padi juga kita siapkan. Dan kita juga sudah menyebarkan semacam kantor pengaduan, ada di 3 wilayah, ada di Bandung Timur, ada di Sekemala, ada di Mengger, di Buah Batu, termasuk di Arjuna ini untuk menjadi tempat-tempat pengaduan petani dan antisipasi tim penyuluh untuk segera bisa bergerak cepat.
2: Bandung pagi ini.

Tahukah Anda? Perubahan iklim tidak hanya berdampak pada kelangsungan hidup manusia saja, ternyata bisa berdampak negatif bagi hewan-hewan. Ancaman perubahan iklim terasa nyata dan bisa mengakibatkan temperatur bumi bertambah panas. Kenaikan suhu global yang terus meningkat tentu akan meningkatkan konsekuensi yang serius bagi manusia dan hewan. Staghorn koral adalah terumbu karang yang populasinya turun drastis. Hal ini dikarenakan terjadinya pengurangan terumbu karang secara global serta meningkatnya CO2. Maka dari itu, berkurangnya terumbu karang akan terjadi lebih cepat. Degradasi terumbu karang akan berdampak meningkatnya pengasaman laut, juga pemanasan terus-menerus akibat perubahan iklim sehingga mengancam kerusakan ekosistem laut. Berkurangnya es laut di Arktik yang menjadi habitat beruang kutub utara terancam punah. Musim panas yang lebih lama dan hangat menyebabkan sebagian samudra Arktik kehilangan es untuk waktu yang lama. Kondisi ini menyebabkan beruang kutub kesulitan mendapatkan mangsa utama mereka seperti anjing laut. Perubahan iklim ternyata bisa mempengaruhi ekosistem orang utan. Habitat orang utan menyusut karena meningkatnya suhu dan perubahan curah hujan. Perubahan iklim sangat mempengaruhi sumber ketersediaan makanan orang utan. Kekeringan adalah masalah bagi bayi gajah karena sangat sensitif dengan temperatur tinggi. Gajah rentan terhadap panas dan sengatan sinar matahari. Selain itu, mereka juga membutuhkan air setiap hari. Kekeringan sangat mempengaruhi peningkatan angka kematian gajah sehingga membuatnya lebih sulit bereproduksi. Maka dari itu, gajah terancam punah karena adanya kekeringan yang menjadi dampak perubahan iklim. Mari jaga keberagaman hayati dan selamatkan satwa langka dari dampak perubahan iklim saat ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Mulyana, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI lebih jaya dan lebih dihati masyarakat Indonesia.

0: banyak event yang digelar di wilayah Kota Bandung, bahkan di Bandung Raya. Pendengar, Kota Bandung memang setiap pekannya ini selalu dimeriahkan oleh banyak acara yang memang kebetulan untuk hari ini 4 hari kemarin dan hari ini 4 dan 5 Juli ada beberapa kemeriahan terjadi dilaksanakan di beberapa wilayah di Kota Bandung. Dan tentunya juga ini menjadi harus jadi perhatian Anda pendengar ketika situasi lalu lintas tidak bersahabat begitu ya. Dan untuk diperhatikan juga titik mana saja yang menjadi lokasi acara supaya Anda tidak terjebak macet begitu. Jadi Kota Bandung mah ya gak ada event aja macet, cina apalagi ada event. Salah satu acara yang memang digelar di Kota Bandung ini adalah konser Tunggal Slang pendengar di hari ini, yang akan dilaksanakan di Prabuwangi Park Arcamanik. Jadi Slankers, wah kayaknya sudah ngumpul nih dari siang bahkan ya biasanya di Prabuwangi Park Arcamanik untuk menyaksikan konser tunggalnya Slank. Tidak hanya itu pendengar, ada juga beberapa acara yang didatangi warga Bandung di akhir pekan ini. Untuk hari ini tanggal 5, selain konser tunggal Slank, ada juga Shocking Cell Festival yang dilaksanakan dari tanggal 2 sampai dengan hari ini di Exhibition Hall Sumarekon Mall Bandung. Kemudian juga ada pameran seni rupa ugal-ugalan, ini sudah berlangsung kemarin begitu, yang berlangsung di Galeri Tea House Bandung. Kemudian juga untuk hari ini Braga Beken masih dilaksanakan untuk wilayah Jalan Braga Panjang. Dan tentunya apapun aktivitas Anda, pastikan kondisi Anda selalu dalam keadaan sehat, baik-baik saja. Karena ternyata ketika kita beraktivitas dengan kondisi tubuh yang kurang prima, ini akan mengganggu waktu Anda menikmati liburan bersama keluarga dan orang-orang tersayang.
1: Bandung pagi ini.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pada Piala Dunia 2026, jumlah peserta resmi bertambah menjadi 48 tim. Ini menjadi jumlah terbesar sepanjang sejarah Piala Dunia yang sebelumnya hanya diikuti oleh 32 negara saja. Artinya ada tambahan 16 tim baru dan lebih banyak negara memiliki kesempatan untuk tampil di panggung sepak bola dunia. Jika menengok ke belakang, Piala Dunia pertama pada tahun 1930 bahkan hanya diikuti oleh 13 tim saja. Perubahan ini menunjukkan bahwa sepak bola terus berkembang dan Piala Dunia menjadi semakin terbuka untuk seluruh dunia.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Kebersihan adalah salah satu manfaat yang bisa dipetik ketika kita membuang sampah dengan benar. Membuang sampah tidak hanya untuk menjaga kebersihan, namun mencegah terjadinya bencana banjir. Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan, terhindar dari beragam penyakit yang mengintai, menjaga bau tak sedap, sampah bisa didaur ulang, menjadi teladan untuk orang lain. Sebab kebiasaan ini merupakan tindakan terpuji yang dapat ditiru oleh orang lain di sekitar lingkungan Anda. Semakin banyak orang membuang sampah pada tempatnya, semakin besar juga kebersihan lingkungan terjaga. Mari membuang sampah pada tempatnya.

0: Saat pagi menyapa Kota Bandung, denyut ekonomi rakyat mulai terasa dari sudut-sudut kota. Warung kecil membuka etalase sederhana, pedagang menyiapkan bahan dagangan, aroma kopi menguar dari kedai-kedai lokal, dan bunyi notifikasi ponsel menjadi penanda awal aktivitas pelaku UMKM dimulai. Di balik rutinitas yang tampak biasa ini, tersimpan perubahan besar tentang cara usaha kecil bertahan dan berkembang di tengah arus teknologi digital. UMKM selama ini dikenal sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Keberadaannya bukan hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat secara langsung. Namun, perubahan perilaku konsumen dan pesatnya perkembangan teknologi menuntut UMKM untuk tidak hanya bertahan, melainkan juga beradaptasi agar tetap relevan. Digitalisasi UMKM menjadi salah satu kunci penting dalam menghadapi tantangan tersebut. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan pelaku usaha meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pasar, serta membangun daya saing di tengah persaingan yang semakin ketat. Meski demikian, proses adaptasi ini tidak selalu mudah bagi semua pelaku usaha. Sebagai kota kreatif dengan kekayaan kuliner dan produk lokal, Bandung menjadi rumah bagi ribuan UMKM, mulai dari usaha rumahan hingga bisnis rintisan yang berkembang pesat. Untuk melihat bagaimana digitalisasi benar-benar dirasakan di lapangan, inilah cerita dari salah seorang owner snack Pangeran Cilembu, Muhammad Al-Farij.
1: Sejak 2022 saya sudah menjalankan digital marketing, yaitu berbagai e-commerce ya, dalam bidang usaha yang saya jalankan. Pertama kali saya pakai platform FB Ads atau marketplace, karena sekarang sudah meningkat dari sebelumnya. Saya menggunakan Lazada, dan Lazada sudah menurun sekarang karena memang booming-boomingnya. Saya sekarang pakai Shopee sama TikTok. Alasan saya menggunakan sistem digital memang sangat peluang bagi saya, karena dapat memperluas jangkauan atau jaringan pasar secara global. Perubahan yang saya alami setelah memakai sistem digital sekarang ini sangat cepat pemasarannya dan sangat luas. Kelebihan terbesar sistem digital ini yang saya alami adalah peluang bagi saya yang menjalankan dari bidang usaha UMKM. Saya bisa memasarkan secara global.
0: Bagi sebagian pelaku UMKM, digitalisasi membuka peluang yang sebelumnya sulit dijangkau. Produk lokal kini bisa dikenal lebih luas, transaksi menjadi lebih praktis, dan promosi dapat dilakukan dengan biaya yang relatif terjangkau. Teknologi digital perlahan mengubah cara pelaku usaha berinteraksi dengan konsumennya. Namun, di balik peluang tersebut, tidak sedikit tantangan yang harus dihadapi. Keterbatasan pengetahuan teknologi, rasa takut mencoba hal baru, hingga keterbatasan modal dan waktu menjadi hambatan nyata. Proses belajar yang berkelanjutan menjadi kunci agar digitalisasi tidak berhenti sebatas tren, tetapi benar-benar memberi dampak positif.
1: Kalau tantangan bagi saya di era digital ini, persaingan pertama, terus yang kedua, kita harus menyesuaikan aturan dari platform. Yang ketiga, hasil produk kita yang harus benar-benar bagus atau berkualitas. Dampak digitalisasi yang saya alami dari sehari-harinya, ya alhamdulillah kita berjalan dengan stabil, dan turun naiknya tergantung dari platform ya, atau pemasaran globalnya. Kalau dukungannya, kita juga harus kompak dengan tim untuk menjalankan pengguna digital marketing tersebut. Yang saya harapkan kepada pemerintah mungkin di platform tersebut kan, karena memang sekarang PPN-nya sama, ya mungkin pajaknya ya, mungkin bisa didukung oleh pemerintah, pajaknya bisa dikurangi lah gitu.
0: Pengalaman pelaku UMKM memperlihatkan bahwa digitalisasi bukan sekedar soal penggunaan gawai atau aplikasi. Lebih dari itu, digitalisasi menuntut perubahan pola pikir, kesiapan mental, dan kemauan untuk terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Disinilah peran pemerintah menjadi sangat penting. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai pendamping yang memastikan transformasi digital berjalan inklusif dan berkelanjutan. Lalu bagaimana strategi pemerintah Kota Bandung dalam mendorong UMKM agar mampu naik kelas melalui digitalisasi? Berikut perbincangan kami bersama perwakilan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Bandung, Kang Edo dari tim program Marema.
2: UMKM yang disebut usaha mikro, apalagi yang baru memulai usaha itu memang ada yang menggunakan, tapi banyak juga yang menggunakan secara formalitas atau belum maksimal. Jadi artinya penggunaan teknologi ini belum masif dan belum secara baik digunakan untuk pelaku usaha mikro ya, atau pelaku usaha junior. Salah satu yang dibuat program oleh Dinas Koperasi KUKM yaitu Marema, Maju Sareng Digital Market Bandung Utama, itu gunanya adalah kita mendampingi, kemudian melatih, dan juga ujungnya akan di coaching ya. Tentunya kalau coaching itu kan punya data grup yang untuk di maintenance begitu. Jadi data yang terdata oleh pemerintah itu baru dikelola di tahun ini gitu ya. Walaupun tahun-tahun sebelumnya sudah berjalan, tapi coaching atau pelatihan intensnya atau maintenance-nya itu baru di tahun ini. Di 30 kecamatan juga ada yang namanya pendamping UMKM. Jadi setiap kecamatan itu punya delegasi dampingan pendamping UMKM untuk mendampingi minimal 30 pelaku usaha di kecamatan tersebut. Sektor kuliner itu masih mendominasi, yang keduanya baru fashion, ketiganya craft, keempatnya lain-lain, jasa dan lain sebagainya. Jadi kuliner ini karena mostly di Bandung ini diminati, ya kuliner khas-khas Bandung atau inovasi Bandung, tentunya ini yang paling cepat beradaptasi dengan market atau kebutuhan pasar hari ini. Peran dari pemerintah itu banyak sekali ya. Salah satunya pemerintah juga selain tadi mendorong pelaku usaha agar bisa melek digital atau go digital, di program Marema ini juga salah satunya adalah teman-teman pelaku usaha itu dikenalkan dengan yang namanya platform milik pemerintah nasional ya. Jadi kayak Tokopedia-nya pemerintah ya, namanya Inaprok atau LPSE. Di situ mereka bisa memasarkan atau mempromosikan barang mereka ya, dari mulai stek dan lain sebagainya, untuk dapat dipakai oleh kegiatan pemerintah.
0: Upaya digitalisasi UMKM tidak dapat berjalan sendiri. Dibutuhkan pendampingan yang konsisten, pelatihan yang berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor agar UMKM mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan digital. Pemerintah daerah pun terus berupaya menyesuaikan program dengan kebutuhan nyata para pelaku usaha.
2: Tantangan yang paling masif, yang paling banyak adalah pelaku UMKM di Kota Bandung itu hampir 80%-nya adalah ibu paruh baya, karena sektoralnya memang tadi kuliner. Jadi memang penyesuaian dengan sistem digital atau platform digital itu memang harus sabar ya, melayani untuk bisa mereka belajar, mengenal, kemudian menggunakan. Sehingga pendampingan dan pelatihan itu menjadi faktor wajib untuk para pelaku usaha. Digitalisasi itu hanya faktor, salah satu faktor saja. Dan faktor utama untuk dapat keberlangsungan bisnisnya itu dari tahun ke tahun tetap berjalan adalah konsistensi tentunya. Nah, konsistensi, kemudian problem solving, kemudian inovasi. Nah, ini juga faktor-faktor penting yang harus dimiliki oleh pelaku usaha ya, agar mereka juga bisa

0: platform digital itu, saya rasa tidak hanya di Dinas Koperasi KUKM saja, tapi di seluruh dinas ini sudah saatnya di 2026 sampai 2029 nanti itu kita berkolaborasi. Artinya kita juga membuka peluang-peluang usaha dengan para mitra atau para pembuat platform gitu ya, yang tentunya untuk memudahkan si pelaku usaha. Jangka panjang dari pemerintah ini berharap ketika nanti UMKM itu sudah naik kelas, sudah melek digital, kemudian omsetnya bertambah, itu kan akan menghasilkan PAD ya, pendapatan asli daerah untuk Kota Bandung. Jadi program jangka panjangnya tentunya nanti si UMKM yang sukses atau sudah melek digital atau sudah naik kelas ini, harapannya mereka akan mengajarkan junior-juniornya di daerahnya atau di wilayahnya agar bisa menduplikasikan kesuksesan ini.
1: Digitalisasi UMKM pada akhirnya bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang pemberdayaan ekonomi rakyat. Ketika pelaku UMKM memiliki akses, pengetahuan, dan pendampingan yang tepat, peluang untuk tumbuh secara berkelanjutan semakin terbuka. Dari ruang-ruang usaha kecil yang berani beradaptasi dan bertransformasi, fondasi ekonomi daerah dibangun. Karena UMKM yang tangguh adalah kekuatan utama ekonomi bangsa, dan merekalah masa depan ekonomi Indonesia perlahan dibentuk.

0: Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat Kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der in Dische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara-saudari pendengar terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam acara Siaran Rohani Agama Katolik. Dalam kesempatan ini, kami akan menyampaikan siaran khotbah perayaan Ekaristi Misa Minggu Biasa ke-30 dengan tema Membohongi Allah bersama Pastor Fransiskus Samong OSC. Semoga tidak mengurangi makna dan pesan yang disampaikan. Mari kita simak bersama.

Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah orang Farisi, dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini: Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu dan memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadahkan diri ke langit, melainkan menembah dadanya dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang lain itu tidak. Sebab siapa saja yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan.

Saudara dan saudari yang terkasih, di tempat pendidikan calon imam biasanya ada saat untuk menghadap Tuhan dalam sakramen Maha Kudus, seperti visitasi, bicara pribadi kepada Tuhan yang ada di dalam sakramen Maha Kudus. Sebut saja suatu saat seorang calon imam bernama Frater Hendra, setelah makan siang, kemudian dia turun ke bawah, ke arah kapel yang ada di bawah biara, kemudian dia berdoa. Dia masuk mengambil air suci, membuat tanda salib, lalu berlutut dia menghadap Yesus yang tersalib, sekaligus memandang tabernakel, tempat Yesus bersemayam di sana. Kemudian dia mengambil sikap doa dan membuat tanda salib, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Lalu dia mulai mengatupkan tangannya, kemudian mulai bicara pribadi kepada Tuhan. Lalu dia lama menatap Yesus yang tersalib di sana, sembari terus berbicara dalam hati, lalu dia menundukkan kepala. Saat dia sedang kusuk berdoa menundukkan kepala, kemudian dia mendengar suara orang ngorok, ya, snoring. Dia lihat di kapel gak ada siapa-siapa, ya. Lalu dia mungkin berasa, mungkin hanya pikiran saya saja. Kemudian dia meneruskan doa lagi, lalu berbicara lagi dalam hati kepada Tuhan, dan kembali dia mendengar orang ngorok. Suara orang ngorok untuk kedua kalinya, dan tambah keras, sehingga akhirnya Hendra ini, si frater ini, terganggu. Dia lihat kiri kanan, dia sisir semuanya, itu tidak ada orang. Kemudian suara orang ngorok itu tambah keras. Akhirnya dia mengatakan, pasti ada orang selain saya. Kemudian dia coba sisir sebagian kanan kapel, tidak ada. Bagian kiri tidak ada. Bagian tengah mungkin ada yang tertidur, jatuh begitu, ya. Tidak ada juga. Sampai tinggal satu sudut, yaitu di depan patung Bunda Maria. Di sana itu ada orang sedang duduk sembari tertidur. Lalu dia perhatikan jauh-jauh, dan dia mulai mendekat, si Frater Hendra ini. Dan ketika dia mendekat, dia mendapati seorang frater lain, saudara kembarnya, Frater Henry, sedang tertidur, walaupun memegang rosario. Kemudian dia memarah. Tetapi dia ingat, kapel bukan tempat orang marah. Kapel itu tempat orang berdoa, seperti layaknya gereja. Lalu dia kembali ke tempat duduk, membiarkan Frater Henry, saudara kembarnya itu, duduk terdiam, menunduk untuk bermeditasi sembari tertidur berdoa kepada Bunda Maria. Dan rosario tetap terjaga, tapi tidak jalan, diam saja rosarionya karena dia tunduk. Lalu dia menatap kepada Tuhan dan berkata sembari berlutut, Tuhan, saya ini sedang berdoa, saya sedang bicara pribadi kepadamu, dan tiba-tiba saya mendengar orang tidur, orang ngorok. Padahal kapel ini bukan tempat orang tidur, bukan tempat orang ngorok, tapi orang datang kepadamu untuk berbicara dari hati ke hati kepadamu sendiri, dan mengungkapkan betapa gelisahnya kami, mengungkapkan, menceritakan kehidupan kami seperti apa. Mohon maaf Tuhan, saya merasa terganggu karena hadirnya Frater Henry, saudara kembar saya yang sedang tidur. Diam! Kata Tuhan dalam tabernakel, Hendra, kamu berisik, kamu gak tahu, saya juga lagi tidur, tahu?

cerita singkat saja mau mengungkapkan gagasan di mana Tuhan itu menempatkan dirinya sama seperti Frater Henry. Iya, dia hadir di depan Frater Hendra yang sedang berdoa. Tetapi dia juga menempatkan dirinya melalui Frater Henry yang dalam kelemahannya tidur di depan Bunda Maria memegang rosario, tapi rosarinya diam saja. Mungkin Bunda Maria mau nyolek ya, supaya ayo bangun ya, tapi kan gak sampai ya. Sama seperti Injil pada hari ini, kita mendapatkan dua pengalaman kontras. Satu tentang sikap orang Farisi yang menunjukkan bahwa dia sangat terkesan dengan dirinya sendiri. Ia berpikir bagaimana saya bisa menampilkan diri di hadapan umum dan mendapatkan pencitraan yang baik di mata publik. Dan sesungguhnya orang Farisi ini tidak menyadari kedosaannya. Di sisi lain, orang pemungut cukai mendasarkan doanya kepada siapakah dirinya di hadapan Allah dan situasi keberdosaan yang dia alami. Maka dia jauh-jauh, tidak berani berdiri, tidak berani menengadah, tidak berani duduk di depan. Tetapi dia berdiri berlutut di belakang, lalu mengatakan, "Ya Tuhan, kasihanilah aku." Karena apa? Dia menyadari sesungguhnya siapa dirinya. Maka dalam bagian akhir Injil dikatakan, orang ini, pemungut cukai ini, itu pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah. Kata Yesus, orang ini yang dibenarkan. Orang tadi, orang Farisi itu, tidak. Lalu apakah artinya dibenarkan oleh Tuhan? Artinya adalah pemungut cukai tadi memiliki hati nurani yang bersih dan didasarkan pada kebenaran. Dia tahu kebutuhan dirinya adalah sebagai orang berdosa memohon belas kasihan Tuhan. Dan dia tidak menunjukkan kebohongan pada dirinya sendiri. Dia mengakui di hadapan Allah. Yang menjadi pokok dalam doanya adalah Tuhan sendiri. Maka itu, karena dia tahu siapakah dia, orang berdosa, maka dia bersimpuh, lalu membuka dirinya, membuka hatinya, supaya Tuhan bisa masuk, bisa mengintervensi dirinya, dan memberikan rahmat pengampunan kepada dirinya yang berdosa. Sementara orang Farisi, dalam bacaan yang tadi, bacaan Injil yang situasi yang pertama, dia merasa dirinya baik, mengangkat dirinya supaya dilihat oleh orang lain. Maka dia mengatakan, saya tidak seperti banyak orang lain. Ia memiliki gambaran diri atau citra diri yang keliru. Fokus doanya adalah aku, aku, aku, dan aku, tanpa pernah sedikit pun memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk berbicara.

Gambaran diri atau citar diri ini yang keliru terus-menerus dikembangkan, sehingga dia membohongi dirinya sendiri, dia membohongi orang lain, tetapi dia sama sekali tidak pernah bisa membohongi Allah. Salah satu dosa dalam hidup manusia adalah dosa kesombongan. Tadi dalam doa pembuka itu diungkapkan bagaimana kita ini sebagai orang berdosa, manusia yang lemah, juga kadangkala merasa diri sombong. Saudara dan saudara yang terkasih, warta gembira yang bisa kita renungkan pada minggu ini bersama dengan pemungut cukai adalah bagaimana saya memposisikan diri saya sebagai orang yang lemah dan tidak berdaya di hadapan Tuhan, walaupun saya juga punya kelebihan dan keutamaan yang lain. Kesadaran itu pula yang kita ungkapkan dalam doa pribadi kita, dan itu akan didengarkan oleh Tuhan. Bacaan pertama dari kitab Putra Sirat dan juga Mazmur tanggapan tadi mengungkapkan bagaimana orang yang lemah, bagaimana orang yang tersingkir, tertindas, ketika dia dengan tulus mengungkapkan hal itu kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengarkannya. Marilah kita renungkan doa pemungut cukai hari ini. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Kita menyadari diri kita di hadapan Tuhan ketika kita berdoa, memposisikan diri kita di hadapan Tuhan ketika kita bercakap-cakap dengannya dan tidak sibuk dengan urusan kita sendiri, dengan permintaan kita sendiri, tanpa memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk berbicara dan masuk ke dalam hati kita. Mari kita hening sejenak.

pendengar terkasih, sampai di sini dulu kami bersama Anda. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Semoga Sabda Allah senantiasa membimbing dan menyertai langkah hidup kita, kini dan sepanjang masa.

0: Bandung pagi ini.
1: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
2: Siap sampurasun, pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta di sini. Beredar informasi bahwa pemerintah terus memperkuat layanan digital untuk mempermudah administrasi kendaraan bermotor dan meningkatkan keamanan data masyarakat. Faktanya, setelah memang teliti, informasi tersebut adalah benar alias betul. Korlantas Polri saat ini terus mengembangkan transformasi layanan digital, termasuk penguatan layanan administrasi kendaraan bermotor secara elektronik setelah implementasi layanan SIM digital. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kemudahan pelayanan publik sekaligus meminimalkan potensi pemalsuan dokumen kendaraan. Meski demikian, masyarakat tetap diminta menggunakan aplikasi dan layanan resmi pemerintah serta menghindari situs atau akun tidak resmi yang mengatasnamakan instansi negara. Benul, benul, ini benar dan betul ya. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya.
3: Hati-hati dengan baso borak.
4: Cakep.
3: Jika dimakan, penyakit tak terbendung. Jangan tertipu dengan berita hoaks. Simak Mang Warta di Pro 1 Bandung.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Pendengar, kami masih hadirkan informasi-informasi termasuk juga tindak lanjut dari pembongkaran jembatan penyeberangan orang yang memang sedang ramai diperbincangkan di wilayah Terminal Cicaheum, Kota Bandung. Menanggapi hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Seksi Sarana dan Prasarana di Dinas Perhubungan Kota Bandung, Ferlian Hadi, STMT.
1: Memang ada dua alasan kenapa jembatan Cicaheum ini kita bongkar. Yang pertama itu dari sisi struktur, kemudian juga yang kedua adalah dari sisi perubahan fungsi tata guna lahan di samping JPO. Nah, berdasarkan hasil inspeksi, kami temukan adanya ini indikasi penurunan kondisi elemen struktur baja berupa korosi yang cukup signifikan pada sambungan dan elemen struktur baja. Jadi kondisi ini menunjukkan bahwa elemen struktur JPO Cicaheum ini telah mengalami kualitas material akibat paparan cuaca dan juga umur layanan dari struktur. Kerusakan pada tol ini dapat mempengaruhi kinerja dan keamanan secara keseluruhan. Kemudian dari sisi perkembangan tata guna lahan, Terminal Cicaheum ini akan berubah fungsi menjadi depo dari BRT, di mana di depo ini kan banyak layanan nanti armada-armada BRT yang memerlukan manuver. Jadi JPO-nya hilang, kita akan bangun zebra cross. Nah, ada beberapa JPO juga saat ini sedang kami lakukan uji kelayakan sisi struktur. Permintaan pembangunan JPO di Jalan Soekarno-Hatta, khususnya di segmen simpang Kiara Condong sampai dengan Cibiru ya, saya kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan untuk menanyakan apakah titik tersebut dapat dibangun JPO. Memang kami sudah melakukan kajian, kontelahan, berkoordinasi dengan kepala sekolah. Masyarakat harus menggunakan dengan sebaik-baiknya dan merawat juga dengan sebaik-baiknya. Pembangunan kreatif kita melibatkan berbagai pihak pada masyarakat yang terus meningkatkan kewaspadaan dan keselamatan dalam berlalu lintas.
2: Bandung pagi ini.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Jumlah peserta resmi pada Piala Dunia 2026 adalah 48 tim. Seiring bertambahnya jumlah peserta, total pertandingan pada Piala Dunia 2026 juga meningkat menjadi 104 laga. Sebelumnya, Piala Dunia hanya memiliki 64 pertandingan, namun kali ini jumlahnya bertambah drastis. Hal ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai edisi paling besar dan paling panjang sepanjang sejarah turnamen. Lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak drama, kejutan, dan peluang bagi tim-tim kuda hitam untuk mencuri perhatian dunia. Para pencinta sepak bola pun akan menikmati lebih banyak momen bersejarah di ajang paling bergengsi ini.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia.
3: Saya Pancasila.

0: Bandung siang ini.
1: FM Pro 1 RRI Bandung dari kawasan Jalan Dipenogoro nomor 61 Bandung. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Bandung di Bandung siang ini masih bersama saya Widya Perdani, masih bersama Sinta Pebi, dan tentunya kami masih hadirkan rangkaian mata acara yang akan menemani Anda hingga jelang siang, sore, bahkan tengah malam nanti. Siang hari ini kami akan ajak Anda mendengar, yang mungkin ibu-ibu yang lagi santai begitu ya, gimana ya sekedar sharing, ngobrol, dan tentunya banyak hal yang bisa kita dapat berkaitan dengan obrolan tentang anak-anak. Ini kalau mamah-mamah muda bicara tentang anak-anak, bicara juga tentang tantrum sudah pasti ya, hal yang mudah. Jadi ketika mamah-mamah muda, bahkan mungkin tidak hanya ibu-ibu muda saja berbicara tentang tantrum terhadap anaknya, ini banyak hal juga bisa terjadi. Tantrum ini mungkin sekarang mah udah kemana-mana, bahkan ibu-ibu misuh-misuh juga dibilangnya tantrum ya sekarang itu. Tapi sebetulnya apa sih definisi tantrum? Kemudian bagaimana kalau tantrum ini terjadi pada anak, benar gak sih bahwa tantrum itu sama dengan nakal? Kemudian bagaimana kita memahami emosi anak tanpa kita memahami, tanpa kita menghakimi anak tersebut? Bersama saya di ujung telepon sudah tersambung bersama seorang psikolog klinis yang akan mengupas bagaimana tantrum yang tentunya bukan nakal, tapi bagaimana juga kita memahami emosi anak tanpa menghakimi. Pro 1 sudah terhubung pendengar bersama seorang psikolog klinis, Syafa Fathia, MPSI.
0: Bandung siang ini.
1: Kak Syafa, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
1: Kabar baik. Saya sapanya ibu, kakak, teteh itu, atau saya sapa siapa nih?
2: Kakak boleh, teteh boleh, kebetulan belum berumur banget nih. Kalau ibu kayaknya ketuaan deh.
1: Ketuaan deh kayaknya ibu. Ibu-ibu juga banyak yang gak pengen dipanggil ibu deh sekarang ya. Tapi kabar baik ya, Syafa, pagi hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Kalau hari Minggu biasanya hal yang dilakukan banyak ibu-ibu yang bekerja terutama nih. Kalau kita memahami obrolan kita ini kan tentang tantrum gitu ya, ibu-ibu suka ikutan tantrum juga nih. Kalau misalnya sehari atau dua hari aja di rumah menghadapi kecenderungan anak-anak yang bersikap aktif begitu ya, tiba-tiba dibilang tantrum. Tapi kalau misal kita bicara definisi tantrumnya sendiri, ini tantrum itu sebetulnya apa sih, Kak Syafa?
2: Oke, tantrum itu sebenarnya kayak fase di mana orang ini kayak lagi emosi meledak-ledak gitu ya. Makanya tadi kan sempat tuh bilang kadang tantrum tuh bisa di asumsikan ke orang yang dewasa lagi marah, terus bilang ah lagi tantrum nih gitu ya, karena sebenarnya itu ledakan emosi. Cuman kalau untuk di anak-anak itu lebih ke ketika dia tuh nggak bisa mengungkapkan apa yang dirasain ya. Karena anak-anak kan kadang ada yang belum bisa bicaranya lancar, terus nggak ngerti emosi yang dirasain apa, jadi ngantuk ya nangis, lapar ya nangis, pampersnya penuh juga nangis, kan cuma bisa gitu ya.
1: Dan artinya kita nggak adil rasanya kalau misalnya kita bilang seorang anak yang sedang tantrum terus anak nakal begitu ya, Kak Syafa ya?
2: Benar, itu aku rasa sih kurang tepat ya. Cuman balik lagi nih, definisi tantrumnya kayak gimana? Karena kadang ada yang tantrum disertai agresivitas fisik. Nah, itu mungkin orang pasti nyeplosnya, duh nakal nih karena mukul gitu.
1: Artinya tantrum ini ada tahapan, ada level-levelnya, atau ada jenisnya juga nih, Kak Syafa, untuk tantrum sendiri pada anak ya khususnya?
2: Oke, sebenarnya kalau di anak-anak itu ada fase perkembangan ya. Jadi yang tadi anak belum bisa bicara, misalkan di bawah 2 tahun, di bawah 1 tahun, itu pasti kan cuma bisa nangis buat menunjukkan ekspresinya. Nah, kadang ini perilaku orang sekitar untuk menanggapi itu yang ngebuat si anak ini jadi belajar. Jadi kadang ada yang 3 tahun, 4 tahun gitu, belum lancar gitu ngomongnya, orang tuanya udah capek nih. Akhirnya dipukul, akhirnya dibentak. Nah, ini malah yang ngebuat anak ini jadi berperilaku kayak gitu.
1: Kemudian bagaimana kita membedakan, karena masyarakat awam juga kan gak ngeh ya, ini anak tantrum karena terjadi sesuatu dengan dia secara, si anak dengan secara emosional, atau memang cari perhatian, atau kayak gimana nih kita membedakan bahwa atau mungkin ada rasa gak nyaman di dirinya, gak nyaman di tubuhnya, atau dengan rasanya, kita membedakannya kayak gimana sih Kak Syafa, untuk ini anaknya kenapa ya? Kadang kan ikut ibu-ibu juga malah ikutan emosi juga, ikutan tantrum juga
2: jalan. Iya, ikut sebel pasti ya.
1: Apa yang harus dilakukan?
2: Oke, biasanya kalau ngebedain itu biasanya kita lihat milestone perkembangan usianya nih. Seharusnya di kisaran usia 3,5 sampai 4 tahun itu kan anak udah mulai bisa ngobrol dan ngasih feedback ya. Nah, harusnya ketika sudah ada di fase itu, tantrum anak-anak itu berkurang. Karena dia akan cenderung ngomel-ngomel. Even nanti pakai teriak atau apa ya, tapi udah bukan yang nangis, terus kadang kan ada yang di lantai terus kayak apa sih, meronta-ronta gitu ya. Itu kan pakai fisik tuh, biasanya di usia yang udah perkembangan bicaranya bagus, itu harusnya berkurang.
1: Harusnya ya.
2: Nah, ketika, ya, tapi memang ada fase di mana anak itu lagi berkembang secara emosional. Biasanya range usia 5-7 tahun. Nah, itu kita lihat nih tantrumnya kenapa. Kalau misalkan hanya sedikit dilarang, gimana?
1: Iya, silakan dilanjutkan Kak Syafa.
2: Kalau misalkan nih dia cuman dilarang sedikit, adik gak boleh ya, atau jangan gini nih, terus dia nangisnya berlebihan. Nah, itu kita bisa tarik pola asuhnya. Tapi kalau dia tantrum emang misalkan ada sesuatu nih yang gak biasa, kayak jatuh yang ternyata lebih sakit, atau dia ngerasain experience baru, itu berarti dia gak cari perhatian. Tapi kalau cuman misal ngomongnya udah lancar, dilarang dikit marah, gini dikit emosi, itu berarti mungkin ke pola asuhnya.
1: Oke, ada gitu. Kalau jadi nggak melulu bahwa tantrum ini berangkat dari diri si anak itu sendiri ya, ada momen mungkin ya pola didik yang mengajar, yang pola didik dan pola asuh yang akhirnya membentuk karakter si anak mudah emosian dan lain hal sebagainya, ini gitu nggak sih sebetulnya?
2: Benar, iya, betul.
1: Aduh, tapi bagaimana menyikapi bahwa asumsi masyarakat pokoknya tantrum teh nakal weh, pokoknya mah gitu ya. Jadi apakah itu mah karena dimanja gitu. Asumsi masyarakat nih karena itu mah karena dimanja sama orang tuanya dan hal sebagainya, atau mungkin ada hal lain yang dirasa oleh si anak ketika memang si anak ini ya bukan manja, bukan nakal dan hal sebagainya tadi seperti yang Kak Syafa katakan. Seperti apa nih Kak?
2: Jadi yang pertama memang kan awal itu tantrum karena fase ya, waktu masih kecil. Kemudian dia akan berkembang menjadi bentuk dari pola asuh. Jadi memang tidak melulu itu bisa dikatakan nakal. Nah, kemudian ketika anak sudah mulai bisa merasakan emosinya nih, tadi yang aku bilang usia sekitar 5-7 tahun, dia tuh masih bingung untuk melabeling emosinya sendiri. Jadi kadang dia bingung harus gimana, jadi yang muncul tuh kayak tantrum. Nah, di situ nih peran orang tua memvalidasi perasaan, dan dia melabeling, ini kamu lagi marah ya, atau kamu lagi sebel, atau kamu lagi sedih, kok nangis, tapi kok teriak gitu. Jadi divalidasi dulu, dilabeling dulu nih.
1: Jangan dia, malah ibunya yang ikut teriak ya.
2: Bener, jadi ketika nanti anaknya merasakan hal yang sama, oh dia tahu aku sedang merasakan apa dan harus seperti apa. Karena itu fase perkembangan, jadi memang harus diarahkan dengan tepat.
1: Kemudian penanganan dari tahapan tantrum sesuai dengan usianya, artinya sampai kalau berbicara tentang range usia, sampai kapan sih manusia ini bisa mengalami tantrum? Dan Oke, kalau tadi dikatakan Kak Syafa, ya kalau anak-anak kan wajar tantrum karena dia tidak bisa mengungkapkan apa yang dirasa, bayi apalagi begitu. Tapi kan orang dewasa, apakah ini juga berkaitan dengan pola asuh dari bayi ketika si orang dewasa ini tidak bisa mengungkapkan rasanya secara verbal, dilakukan emosional, mukul dan hal sebagainya, ini termasuk rangkaian juga kah dari pola didik sejak kecil begitu Kak Syafa?
2: Iya, sebenarnya itu akan sangat berpengaruh ya, terlebih kalau gitu ya? Udah mulai usia 2 tahun itu udah bisa tuh kita bisa ngelihat pola asuhnya. Jadi jangan melulu apa-apa diturutin. Terus kalau misalkan nangis dikit langsung dialihkan, terus atau kamu mau apa, kamu ini apa, mau yang ini enggak. Nah itu dia kayak tidak pernah clear sama perasaannya anaknya sendiri jadinya. Jadi karena langsung dialihin, jadi dia gak benar-benar ngerasain, oh ini aku lagi kenapa, aku harus seperti apa gitu. Dan nanti biasanya akan mulai PR nih kalau kebanyakan diturutin usia 4 tahun ke atas. Itu kan udah mulai aktif-aktifnya, keinginan tahuannya tinggi, keinginannya banyak. Nah kalau udah kebiasaan diturutin, ketika orang tuanya misal lagi capek atau lagi gak bisa nurutin, ini tantrumnya pasti berlebihan. Untuk warning age-nya sih biasanya sudah paling maksimal di usia 7 tahun. Itu fase egocentris harusnya juga selesai, perkembangan emosional selesai. Kalau sampai di atas itu anaknya masih melulu kayak gitu nih, itu berarti pengembangan karakternya.
1: PR lagi nih kayaknya ya, kalau secara emosional belum selesai di usia 7 tahun. Kemudian ada treatment-treatment tersendiri kan jika memang sudah kadung nih terjadi, Sam. Contoh kasus anak di atas usia 7 tahun masih belum bisa mengontrol emosinya, belum bisa mengungkapkan apa yang dirasa, kaitannya dengan pola didik dan pola asuh yang dia terima dan diberikan sejak dini mungkin. Sudah harus mendapatkan penanganan ahli, dalam hal ini psikolog kah, ketika memang anak sudah ada di fase tersebut, sudah kadung masuk di fase tersebut, Kak Syafa?
2: Oke, kita balik lagi ke kondisinya sebenarnya ya. Kalau misalkan nih, tapi orang tua merasa kewalahan, sebenarnya gak apa-apa dibawa ke tenaga profesional. Tapi kalau misalkan nih sudah masuk pengembangan karakter, yang paling penting itu orang tua tidak kehilangan otoriternya sebagai orang tua. Jadi anak ini tetap ada respectnya. Walaupun nanti ada fase membantah, fase apa, tapi orang tua harus bisa tetap ada otoriternya di situ. Gitu. Tapi kalau emang dirasa anaknya udah terlalu, aduh kok nginjek-nginjek orang tuanya banget, ngelawan ini ngelawan banget, bikin orang tuanya benar-benar udah capek secara hati dan fisik ya, itu diserahkan ke tenaga profesional nggak apa-apa, daripada
1: salah yang penanganan
2: reaksi gitu ya, dari orang tuanya salah juga.
1: Daripada nanti salah penanganan, anak lebih repot lagi secara psikis begitu ya. Ini yang inikah yang pola didik seperti inikah ngantep, kalau orang Sunda bilang tuh ya, ada orang ngantep dan orang tua yang nyah dulang memberikan apapun yang anak inginkan, nu penting budak anteng gitu dan lain-lain sebagainya.
2: Nah,
1: ini salah satu juga menjadi faktor penyebab anak tantrum berkepanjangan kah, Kak Syafa?
2: Iya benar. Karena apa-apa kan belum dikasih ya. Jadi ketika nanti anak-anak itu ketemu misal teman sebayanya nih yang egonya sama, terus gak bisa nurutin caranya dia, misal cara main, atau mungkin nanti mulai kelas berapa, SD besar, ada gak sesuai keinginannya, dia jadi bingung ngelolanya gimana ketika kecewa, ketika gak sesuai sama dia, karena tadi mungkin orang tuanya biasa ngasih sesuai keinginannya dia terus.
1: Dengan lingkungan sosial berpengaruh juga?
2: Itu berpengaruh juga. Jadi kalau kadang ada double parenting nih, dari misal orang tuanya kayak apa tapi tinggalnya sama kakek nenek, nah itu juga akan berpengaruh. Belum nanti lingkungan sosialnya yang kalau misalkan datang misal saudara berkunjung atau apa, kayak udah dikasih aja deh daripada begini-begini. Nah itu nanti agak PR juga.
1: Menarik sekali tadi yang disampaikan oleh Kak Syafa, double parenting, apalagi anak kita sudah bentuk sedemikian rupa ketika masuk ke rumah nenek dan kakeknya. lebur sudah. Pembiasaan ya, ini banyak itu. Sekali terjadi dan ya. PR yang saya rasa turun temurun begitu ya.
2: Iya benar, karena kan sama cucu biasanya sayang banget ya.
1: Mm-mm, ngebentak sedikit nih emak bapaknya kena semprot kakek neneknya.
2: Iya, pokoknya cucunya gak boleh nangis sih pokoknya.
1: Tapi ini juga menimbulkan rasa bingung oleh orang tua yang ingin membentuk karakter anak. Terkadang orang tua juga muncul membentuk karakter anak yang baik, tapi dalam hal baik menurut perspektif orang tuanya itu ada ambisi-ambisi, yeah. ada mimpi-mimpi orang tua yang tidak tercapai dititip ke anaknya, jadi anaknya terbebani dan hal sebagainya. Ini bisa berpengaruh juga kah ketika anak dewasa masih tantrum?
2: Berarti kayak inner child orang tuanya yang belum terpenuhi, mm-hmm. terus dituangkan ke anaknya ya.
1: Iya. Yeah. Ini bisa bikin akan efek pengaruh sih. Tantrum nggak kayak ini berpengaruh ya Kak Syafa ya?
2: Sebenarnya bisa berpengaruh karena kan anak itu kan misalkan orang tuanya punya cita-cita mau jadi pilot nih atau apa gitu ya. Tapi kebetulan bakatnya anak nggak di situ. Tapi mungkin tantrumnya nanti beda, bukan ke arah yang misal kalau udah gede gitu ya, bukan ke arah yang teriak-teriak lagi atau apa, mm-hmm. tapi mungkin dia kayak ada perang batin kali ya. Jadinya yeah. respon yang muncul tuh apakah nanti perilakunya jadi kayak gak punya semangat karena itu bukan passionnya dia, atau nanti jadi kayak malah withdraw dari lingkungan sosial karena ngerasa gak bisa mencapai aktualisasi diri. Jadi bentuk tantrum nih macam-macam juga. Ada yang meledakan emosi teriak, ada yang lebih ke menarik diri, macam-macam juga case-nya.
1: Aduh, ternyata sebegitunya gitu ya menghadapi anak tantrum ini, harus dengan ilmunya. Kalau berbicara tentang ilmu bagaimana memahami. Tapi kan ada orang tua yang beranggapan gini juga nih Kak Syafa, tapi kan saya mah bukan psikolog ya, biarin aja lah sekena-kenanya saya, nah, anak teriak saya ikut teriak dan lain hal sebagainya. Bagaimana menyikapi jika anak ini tantrum? Tapi kadang orang tuanya juga suka sakit hati juga kalau anaknya dibilang nakal. Tapi asumsi orang ya anak tantrum itu nakal. Bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa ya artinya lingkungan bermain anak-anak, lingkungan keluarga juga menjadi support system sebetulnya ya Kak Syafa, untuk bisa membentuk karakter anak, memahami dirinya. Mungkin anak tantrum okay. tuh karena gak paham dengan dirinya gitu. Bagaimana sih anak, hal sederhana saja untuk memahami apa sebetulnya yang dia rasa, Kak Syafa?
2: Oke, jadi sebenarnya kalau orang tua gitu kan memang kadang bingung ya, mm-mm. menanggapi anak-anak, kadang anak pertama juga, aduh belum terlalu banyak nih memahami gitu. Yang paling penting itu kita kenal anak kita sendiri dulu. Karena mau di

0: biar anaknya jadi ikut tenang nih. Nah, ketika nanti kita sudah mulai tenang, kita ngedatengin anak kita dalam kondisi yang tenang juga, itu pasti anak menerimanya beda, karena emosi itu tersalurkan. Mm-hmm. Nah, terus nanti kita mulai nanya nih, adik kenapa? Kita tenang, anaknya tenang. Kita nanya dulu dia kenapa. Dengan bahasanya dia yang belum jelas itu, kita pasti ngerti nih arahnya kemana. Mm-hmm. Nah, terus kita validasi dulu emosinya apa. Kamu merasa seperti ini karena apa? Kalau misalkan caranya salah nih dia teriak, kita bisa kok ngasih tahu, tapi setelah tenang. Kita bilang, boleh loh kamu merasa seperti ini, marah boleh, tapi jangan teriak-teriak karena mama ikut pusing. Mm-hmm. Jadi mama bingung kamu teriak ngomong yang gak jelas, mama juga gak ngerti kamu ngomong apa. Jadi di situ nih ada emosional yang terkait, tapi sudah sama-sama tenang. Kita kasih feedback, empati anak ke kita juga jadi masuk. Dia paham, karena sebenarnya anak-anak itu sensitif dan untuk dibentuk itu sebenarnya gampang. Asalkan kita ngebentuknya juga dengan cara yang tepat. Nah, biasanya event itu nanti berulang atau sesekali nih muncul tanpa reason, misal tantrumnya. Tapi ketika dikasih tahu akan lebih gampang.
1: Gitu. Dan ini butuh proses gitu ya.
0: Betul.
1: Proses dan kesabaran proses. Orang tua yang peran ayah. Balik lagi nih, Kak Syafa, peran ayah. Kadang kan biasanya benturan itu hanya ibu dan anak. Ketika si anak tantrum, emosional ibu yang meluap-luap karena memang tidak bisa ngehandle anaknya yang tantrum. Peran ayah sendiri ketika memang menghadapi anak yang tantrum seperti apa? Sejauh mana peran?
0: Nah, kalau peran ayah ini sebenarnya harusnya kurang lebih sama. Jadi ayah dan ibu itu harus satu suara nih dalam parenting. Nah, yang agak PR itu biasanya kan yang di rumah ibu-ibu nih. Kesabarannya jadi setipis tisu.
1: Iya, dibagi nah, 7 lagi tisunya.
0: Iya. Ayahnya yang kerja waktu pulang pengennya kayak anaknya nih nyaman gitu sama dia. Jadi seolah-olah jadi kayak superhero. Udah-udah sama ayah aja, udah-udah mau apa deh, nanti kita gini. Kita ngebanjirnya dengan sesuatu reward yang positif terus nih langsung. Nah, jadi peran ayah kalau bisa sama. Jadi jangan mematahkan statement ibunya, tapi ngebuat anak lebih tenang dengan cara yang objektif nih. Jangan seolah-olah udah deh biar gak nangis kasih apa. Kasian nih lama gak ketemu ayahnya kerja, tiba-tiba masa ketemu nangis. Nah, jangan yang gitu. Jadi polanya harus sama, menenangkan dengan proses yang sama dan statementnya harus sesuai sama ibunya. Jadi satu suara nih parentingnya.
1: Nah, ini dia akhirnya nanti ada lagi tahapan parenting supaya anak nggak tantrum nih obrolannya bersambung.
0: Iya.
1: Karena memang kalau berbicara tentang tantrum ini akan berbicara juga bagaimana pola didik yang diterapkan gitu ya, Bu Kak Syafa ya.
0: Iya, betul banget.
1: Baik, kita juga akan undang Anda pendengar yang ingin menyampaikan pertanyaan berkaitan dengan tantrum bukan nakal, tapi bagaimana kita memahami emosi anak tanpa menghakimi. Karena di luar sana realitanya juga masih banyak nih orang tua yang kekeh dengan egonya begitu. Ada yang beranggapan bahwa pokoknya anak mah harus nurut sama orang tua, harus ngertiin orang tua. Ya gimana mau ngerti ya Kak Syafa, anak-anak kan belum pernah jadi orang tua. Kayaknya kita gak sih yang harus ngalah, karena kita pernah ada di fase anak-anak. Tapi balik lagi, banyak orang tua yang tidak sadar dengan hal itu. Bagaimana menyikapi ini Kak Syafa?
0: Nah, itu kalau bisa kita sebagai orang tua kan harus lebih siap ya, secara apapun itu termasuk emosional. Nah, terus juga kalau ketika anak tantrum atau apa, lagi ngerasain apa, jangan langsung dibantah. Yang kayak, adik diem gitu loh, jangan teriak-teriak terus. Nah, ini juga salah nih, jadi anaknya makin bingung. Jadi kalau bisa tadi tuh, tahapan tenang dulu, divalidasi, kemudian ketika sudah tenang, dibicarakan. Karena anak itu tetap akan paham kok dengan emosi yang dirasakan orang tuanya. Tapi kalau tadi lagi sama-sama meledak-ledak, tapi dipaksain teriak, itu rasanya malah makin gak tepat gitu.
1: Itu dia. Ada anak yang bicaranya selalu pelan ketika bersosialisasi dengan teman-teman seusianya. Ada anak yang bicaranya selalu teriak-teriak. Apakah ini hasil dari pola didik juga kah?

0: diterapkan?
1: Betul, karena anak-anak itu proses belajarnya nomor satu adalah imitasi. Jadi imitasi. Apa yang dia lihat itu yang akan ditiru. Makanya kan banyak tuh cara ngomong anak aja biasanya mirip sama orang tuanya, senada-nadanya.
0: Betul.
1: Nah, itu sangat meniru. Jadi sebelum anak ini keluar ke lingkungan sosial, kan memang sekolah pertamanya kan di keluarga ya. Jadi kalau bisa nih kita benar-benar build yang bagus, kasih basic yang bagus, karena itu yang akan ditiru. Jadi harmonisasi orang tua itu juga akan sangat berpengaruh. Misalkan orang tuanya terbiasa kayak teriak-teriak, ini tuh gini, anaknya pasti ngikut deh.
0: Aduh, jadi ketika makanya suka ada ibu, kamu kenapa sih ngomongnya teriak-teriak? Lah,
1: bawahnya gitu juga ya nih.
0: Itu dia, bagaimana orang tua introspeksi juga ini harus ada tips tersendiri kayaknya Kak Safa ya. Bagaimana kadang
1: iya
0: bisa
1: benar-benar.
0: Ini anak kenapa teriak-teriak ya? Ada di fase yang introspeksi itu, aduh luar biasa banget sih ya. Tapi kalau berbicara tentang tantrum, ada hal-hal atau mungkin ada treatment-treatment kah yang memang dilakukan supaya memungkinkan nggak nih Kak Syafa ketika si anak tidak mengalami tantrum?
1: Itu bisa, jadi di beberapa case klien yang aku temuin itu ada beberapa anak juga yang perkembangannya bagus. Jadi setelah mulai bisa bicara tuh dia udah jarang banget tantrum. Nah itu sebenarnya ngaruh juga, memang paling penting kan dari rumah ya. Tadi kayak kita sekecil role play, anak pengen sesuatu ditunda dulu atau kadang gak kita kasih, tapi dari rumah dulu nih. Jadi nanti ketika waktu di luar nih udah keburu ke mall, misalnya pengen masuk tempat mainan, kalau kita bilang kita gak ke situ dulu ya, kita makan dulu, anaknya jadi gak keburu tantrum. Karena di rumah dia udah biasa nih menerima itu. Jadi tahu, okay, mungkin nanti, jadi ini enggak dulu tapi habis ini dikasih gitu. Yang penting kita gak bohong ke anak. Dan di rumah role play penundaan keinginan itu tetap dikasih.
0: Jadi gak ada drama bahwa anak-anak guling-guling di mall karena gak diajak main ke playground.
1: Nah
0: gitu ya.
1: Itu, iya benar.
0: Kita malah lebih jengkel juga bingung. Apalagi diliatin orang gitu ya.
1: Iya, akan semakin bingung.
0: Aduh ya Allah. Karena pola didik pembentukan karakter anak ini terbentuk justru berangkat dari rumah. Bagaimana orang tua memberikan pola didik yang matang, dan ternyata memungkinkan juga anak tidak mengalami fase tantrum ketika pola asuh dan pola didik yang diterapkan sesuai, dengan perkembangan usianya begitu ya Kak Syafa.
1: Iya, belum lagi sama screen time. Nah itu kalau bisa di bawah 2 tahun gak dikasih tuh.
0: Itu dia,
1: itu akan sangat mempengaruhi pola tantrum.
0: Kalau ini sesi curhatnya saya nih, saya memang di awal-awal pernah memberikan anak memberikan screen time ke anak itu, ya Allah, nggak bisa diapa-apain. Jadi memang tidak bisa menerima penolakan begitu ya, perintah pun sedikit tidak bisa, bandel apa ya, ngangkrang kalau orang Sunda bilang. Jadi memang, tapi saya pakai pola tega begitu ya. Akhirnya saya pakai pola tiga, pola tega, biarin guling-guling dia teriak-teriak sedikit, melakukan kekerasan, mukul-mukul, lempar-lempar barang, saya biarkan itu dengan saya menekan emosi setekan-tekan ya emosi supaya tidak ikutan meledak juga. Alhamdulillah, saya nggak tahu nih, hal yang saya lakukan benar apa enggak gitu, tapi saya tidak berusaha untuk tidak memberikan, memutus mata rantai itu supaya anak nggak ke secara emosional. Kok saya tanya, ini kayaknya dari handphone deh, kayaknya dari screen time deh, itu kalau anteng teing kalau kata orang Sunda bilang gitu deh, biasanya emosinya meledak-ledak dan hal sebagainya. Kalau nolak beringas gitulah, boleh dikatakan dalam tanda kutip ya. Tapi setelah saya lakukan apa ya, ritual tega, ritual tega saya katakan, saya biarin dia guling-guling, mereka terbiasa dengan main di luar.
1: Betul.
0: Ini salah. Apakah salah ritual tega yang saya berikan kepada anak? Apakah ini akan meninggalkan, nanti ninggalin trauma nggak ya buat anaknya? Itu kepikiran sih Kak Syafa. Nanti anaknya ngerasa trauma gak ya dengan teganya saya? Apakah nanti mereka juga akan berasumsi bahwa ih ibu mah tegaan gitu dan lain hal sebagainya. Agak galau-galau gimana juga sih. Tapi untuk anak lepas dari screen time sepertinya sukses, tapi apakah cara yang saya lakukan benar atau salah untuk psikologi si anak itu?
1: Oke, aku rasa penjelasan Tewi ini udah benar banget. Jadi ketika anak lagi tantrum guling-guling itu benar-benar dibiarin aja.
0: Iya, aku biarin di kasur aja guling-guling.
1: Iya, karena sebenarnya ketika anak main screen time, jadi digital ya, warnanya, suaranya, terus juga paparan cahayanya dari TV ataupun gadget, itu tuh memang secara biologis dia meningkatkan hormon dopamin di anak. Jadi ketika dia ngerasa happy dan happy-nya diambil, dia marahnya ini berkali-kali lipat dibanding marah biasa. Karena hormonnya lagi banjir. Nah, mau gak mau biar hormon ini turun, jangan dikasih itu. Karena kalau anak main kayak di taman, main-mainan yang stuck gitu ya, kayak puzzle, Lego atau apa, itu dia seneng, tapi dopaminnya ini gak berlebihan. Nah, karena ketika dopamin itu dopaminnya berlebihan, bagian pusat logika anak ini gak bisa berjalan dengan baik. Misal ditanya nih, boleh gak lempar-lempar? Ya tahu anak bilang gak boleh. Tapi ketika lagi banjir hormon tadi, dia gak bisa kontrol perilakunya dengan lebih baik. Jadi kalau bisa didiamin dulu, bener tega gak dikasih dulu, sampai nanti mungkin beberapa hari. Karena kan ada aturan ya, di atas 2 tahun, misal kayak 3-4 tahun, boleh screen time tapi cuma 1 jam per hari. Itu pun harus didampingi, biar secara hormonal dia tidak berlebihan. Nah, kalau untuk efek tega, terus takut anak ngerasa, kok ibu tega ya gitu. Itu rasanya enggak, karena ketika nanti hormonnya normal, logikanya berjalan dengan lancar, terus kita banjirin dia pakai cinta yang memang ya udah daily disuapin, jalan bareng, makan, itu tidak akan menimbulkan efek trauma sama sekali.
0: Jadi kekhawatiran saya agak sedikit agak
1: terjawab nih ya.
0: Agak terjawab ya. Rada-rada ada kekhawatiran ke situ kan nanti aduh ibu begini nanti ibu begitu dan lain hal sebagainya, tapi mudah-mudahan apa yang pencerahan dari Kak Syafa ini tentunya bisa membuat ibu-ibu dan pendengar Pro 1 juga oh seperti ini handle anak tantrum tuh, ternyata nggak nakal kalau dia, karena ngaruh juga nggak sih persepsi atau asumsi seorang ibu nih, kalau ibu berasumsi anak nakal nih anaknya jadi nakal beneran, itu secara psikologis ngefek nggak sih Kak Syafa?
1: Itu sebenarnya iya, jadi kan kalau kita nganggap anak kita nakal, misalnya kita udah sagis nih, aduh nakal banget sih nih anak gitu ya. Nah ini kita ke anak jadinya polanya juga salah. Nah ketika kita sebiannya salah, misalkan terlanjur marah-marah yang berlebihan, terlanjur apa, balik lagi, nanti ditiru, nanti apa. Terus kadang omongan kita yang keluar nih, kamu nih nakal banget ya dek gitu. Itu sebenarnya jadi labeling buat anak, oh aku nih nakal ya.
0: Oh biarin aja, gitu, udah kadung jadi, dibilang nakal gitu ya.
1: Iya, jadi kalau bisa nih pola pelontaran kata-kata yang keluar ke anak ini juga kita filter. Karena takutnya dia malah nangkep daripada bilang, kamu tuh nakal banget ya gini-gini. Harusnya kita bisa bilang, adik kan anak baik ya, harusnya gak berperilaku gitu loh. Jadi dia juga akan merasa senang. Tapi kalau kita udah labelingnya negatif, nada ngomongnya juga gak baik, anaknya juga core memorinya nanti jelek.
0: Aduh, mudah-mudahan ini menjadi apa ya, semangat, menjadi hal-hal yang bisa motivasi untuk menjadi seorang pribadi, seorang ibu dengan pribadi yang matang begitu ya. Bagaimana matang juga, bahkan mungkin kita belajar dari anak-anak kita dengan tumbuh kembangnya, sama-sama belajar nih kayaknya ibu dan anak untuk bisa membentuk karakter emosional juga yang sesuai dengan tumbuh kembangnya. Kak Syafa, terakhir ada informasi mungkin himbauan atau pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung dalam hal ini?
1: Oke, mungkin dari sudut pandang orang tua ya, biar kita lebih bisa tenang, kita lebih bisa tepat nih memberikan penanganan dan parenting itu, jangan semerta-merta merasa anak itu belajar hanya dari kita gitu ya. Tapi ada hal justru dari kehadiran anak ini kita belajar lebih banyak. Jadi kalau bisa kita juga mawas diri, kita banyak belajar, kita regulasi emosi sebelum kita mengajarkan itu kepada anak, karena kita dulu harus tenang baru anak bisa ikut tenang.
0: Itu dulu, kita dulu yang tenang. Karena kalau udah ibu-ibu tenang, bukan hanya anak tapi rumah juga tentram.
1: Itu jantungnya rumah tuh ibu.
0: Jantungnya rumah memang, kepala keluarga boleh bapak-bapak, tapi jantung dan nyawanya rumah itu ada di ibu.
1: Itu di ibu, benar.
0: Luar biasa sekali Kak Syafa, hatur nuhun, terima kasih banyak untuk waktunya. Hari Minggu ya, nih padahal ya masih banyak. Menyempatkan waktunya untuk sharing di
1: Pro Santai.
0: Sehat selalu Kak Syafa, mudah-mudahan kita bisa ketemu di darat nih langsung live di studio Pro Satu dari Bandung. Sehat selalu, selamat kembali beraktivitas, selamat menikmati libur bersama keluarga, dan selamat siang.
1: Siang ketemu di, terima kasih.
0: Perbincangan kami pendengar dalam program edisi Indonesia Layak Anak berbincang mengenai tantrum bukan nakal, tapi bagaimana memahami emosi anak tanpa menghakimi, bersama narasumber kami seorang psikolog klinis, Syafa Fathia MPSI, psikolog di Indonesia Layak Anak pada kesempatan siang hari ini. Saya Widya Perdani Nur pamit, terima kasih untuk atensi Anda dan tetap bersama kami Pro Satu RRI Bandung.
2: Bandung siang ini.

0: panas banget ya udaranya. Cici udah datang. Ci, belakangan cuacanya lagi panas ya?
1: Iya, panas banget, Kak Sonia. Enaknya sih makan es krim.
0: Wih, es krim ya. Enak tuh. Tapi kalau Kak Sonia sih inginnya ke pantai. Lihat air yang biru, udara yang sejuk, minum es kelapa. Asyik banget deh. Bagaimana kalau dongeng kali ini kita jalan-jalan ke daerah laut? Kita sapa teman kita, Rumi, si lumba-lumba.
1: Boleh, asyik itu.
0: Nah, adik-adik, dongeng kali ini kita akan menyapa Rumi, si lumba-lumba. Rumi bilang, dulu ia pernah terpisah dari ibunya. Kira-kira bagaimana ya nasib Rumi setelah jauh dari ibunya? Kita cari tahu yuk sama-sama. Habis lagu yang satu ini.
2: Libur telah tiba.

0: Di sebuah teluk biru, hiduplah 3 ekor lumba-lumba. Mereka adalah Rumi, anak lumba-lumba, Ibu Mira, ibu lumba-lumba, dan Nenek Luma, nenek lumba-lumba. Setiap pagi mereka pergi ke laut yang tenang. Ombak kecil naik turun di sekitar mereka.
1: Aku paling cepat,
0: seru Rumi sambil lompat keluar air. Mira tersenyum. Jangan jauh-jauh ya. Rumi kembali ke samping ibunya. Ekor kecilnya mengibas air.
2: Kita harus tetap dekat, kata Nenek Luma.
0: Rumi menoleh.
1: Oh, kenapa, Nek?
2: Laut itu luas,
0: jawab Nenek Luma.
2: Kita harus saling menjaga agar tidak ada yang hilang.
0: Rumi melihat ke kiri dan ke kanan. Air biru tampak tanpa ujung. Rumi langsung mendekat.
1: Aku tidak mau hilang.
0: Mira menyentuh punggung Rumi pelan. Kalau begitu, tetap di dekat kami ya. Rumi mengangguk cepat.
1: Baik, Bu.
0: Hari itu laut tampak tenang. Cahaya matahari jatuh di permukaan air. Rumi mengejar gelembung kecil. Tanpa sadar, ia mulai menjauh.
2: Rumi,
0: panggil Mira.
1: Aku di sini,
0: jawab Rumi. Ia tertawa kecil sambil berputar.
2: Tiba-tiba air berubah. Air mulai bergoyang kuat.
0: Nenek Luma menatap jauh ke depan.
2: Rumi, sini, jangan jauh-jauh,
0: teriak nenek. Rumi menoleh. Jaraknya sudah jauh. Saat Rumi hendak meluncur, mendekat, arus datang lebih cepat. Air berputar. Rumi terseret.
1: Ibu,
0: teriak Rumi.
2: Rumi,
0: jawab Mira.
2: Lalu suara itu hilang di antara ombak.
0: Saat air tenang, Rumi muncul sendirian.
2: Ia melihat ke kiri dan kanan. Kosong.
1: Ibu,
0: panggilnya. Tidak ada jawaban.
1: Nenek.
0: Laut tetap sunyi. Rumi berenang ke sana dan kemari.
1: Ibu, nenek.
0: Suaranya tenggelam di air luas. Ia berhenti dekat karang. Nafasnya terasa berat. Seekor penyu tua muncul dari balik batu.
3: Kamu tersesat.
0: Rumi mengangguk.
1: Iya, aku mencari ibu dan nenek, tapi aku tidak menemukannya.
0: Penyu duduk di samping Rumi. Ia ikut memandang laut.
3: Kau sudah memanggil mereka?
1: Sudah, berkali-kali,
0: jawab Rumi.
1: Tapi mereka belum datang.
3: Mungkin mereka masih mencarimu.
0: Rumi menunduk.
1: Aku takut mereka tidak bisa menemukanku.
0: Penyu diam sejenak.
3: Ibu dan nenek sayang padamu kan?
0: Rumi langsung mengangguk.
1: Tentu saja.
3: Kalau begitu, mereka pasti tidak diam saja.
0: Rumi mulai tenang.
3: Aku juga punya anak dan cucu. Kalau mereka hilang, aku akan mencari sampai ketemu.
1: Kalau lautnya luas sekali, bagaimana?
3: Laut memang luas. Tetapi kalian saling menyayangi. Dan kalau dua hati saling mencari, meskipun jauh, tapi terasa lebih dekat.
0: Rumi menarik nafas pelan.
1: Kalau begitu, aku akan terus memanggil.
3: Nah, betul. Betul itu,
0: kata penyu. Rumi menarik nafas dalam dan menutup mata sebentar.
2: Lalu ia memanggil lagi.
1: Ibu, nenek.
0: Suara itu melayang di atas air. Jauh di sisi lain teluk, Mira berhenti.
2: itu suara Rumi, katanya. Nenek Luma ikut mendengar.
4: Di sana,
2: jawabnya. Mereka langsung berenang ke arah suara itu. Rumi hampir kehabisan tenaga. Ia berhenti sebentar di permukaan. Tetapi ia teringat kata penyu. Kalau dua hati saling mencari, meski jauh, tapi terasa lebih dekat. Rumi menarik nafas.
1: Ibu!
2: Teriaknya sekali lagi. Rumi! Jawab suara itu. Rumi membeku.
1: Ibu!
2: Rumi! Suara itu semakin jelas. Rumi langsung melaju ke arah suara tersebut. Tak lama kemudian, dua bayangan muncul.
1: Ibu!
2: Teriak Rumi. Rumi! Sahut Mira. Mira memeluk anaknya erat. Nenek Luma menyentuh kepala Rumi dengan lembut. Rumi hanya diam menempel di sisi ibunya. Mira tersenyum lega. Kami mencarimu kemana-mana, nak.
1: Aku juga mencari ibu,
2: jawab Rumi. Saat itu penyu tua datang mendekat.
5: Nah, Rumi, nenek dan ibumu sudah datang.
2: Rumi tersenyum lebar.
1: Iya, aku senang.
2: Penyu ikut tersenyum.
5: Kalau begitu, aku juga akan pulang, Rumi. Istri dan cucuku pasti menungguku.
2: Terima kasih, penyu tua, kata Mira.
4: Terima kasih,
2: kata nenek Luma. Penyu menggeleng pelan.
5: Aku tidak berbuat banyak.
2: Rumi melambaikan siripnya.
1: Sampai jumpa, penyu.
5: Sampai jumpa, Rumi.
2: Penyu lalu meluncur pelan ke arah karang. Ayo pulang, kata Mira. Rumi mengangguk. Kali ini ia berada tepat di tengah. Di satu sisi ada ibu Mira, dan di sisi lain ada nenek Luma. Mereka pulang bersama saat matahari mulai turun. Ombak kecil menyentuh punggung mereka. Tamat.

Cici, itu tadi kisahnya Rumi. Dari Rumi, kita belajar dengan kasih sayang, meskipun kita terpisah jauh, pasti akan saling menemukan. Tapi jangan dijadikan alasan ya buat adik-adik bisa main jauh dari pengawasan mama atau papa. Jangan ya. Dari dongeng ini juga Kak Sonia berharap agar lebih banyak lumba-lumba yang bisa renang bebas di lautan. Bukannya dalam sirkus atau akuarium. Pasti mereka juga ingin hidup dengan keluarganya lumba-lumba ya di lautan. Oke. Nah, sampai di sini dulu ya dongeng dari Kak Sonia. Sampai jumpa pekan depan. Dadah.

0: Bandung siang ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saya Andre Ardian yang akan menemani Anda di Bandung siang ini, Minggu 5 Juli 2026, dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Maroko menjadi negara pertama yang melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Prancis amankan satu tempat di 16 besar Piala Dunia 2026. Alexandra Ayala ciptakan kejutan di Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 5 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Maroko menjadi negara pertama yang memastikan satu tempat di perempat final Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Kanada di Stadion NRG Texas, Amerika Serikat malam tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Play square and there's a strike.
1: Maroko menjadi negara pertama yang memastikan tempatnya di perempat final Piala Dunia 2026 sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi 10 pertandingan berkat kemenangan 3-0 yang diraih dengan susah payah atas tuan rumah Kanada di Stadion NRG Texas malam tadi waktu Indonesia Barat. Maroko langsung mengambil inisiatif permainan melalui penguasaan bola sejak peluit pertama pertandingan dibunyikan. Namun, Kanada merespons dengan high pressing sehingga ritme permainan Atlas Lions tersebut beberapa kali terganggu. Meski lebih banyak bertahan, Kanada justru memperoleh peluang pertama melalui Jonathan David pada menit kelima pertandingan. Namun, Yasin Bono tampil sigap dengan menggagalkan tembakan penyerang tersebut dari sudut sempit kotak penalti. Hingga peluit turun minum dibunyikan, kedua tim belum mampu memanfaatkan peluang yang berhasil mereka ciptakan sepanjang pertandingan di babak pertama. Memasuki babak kedua, Maroko langsung meningkatkan tempo permainan demi membongkar pertahanan rapat yang dibangun Kanada sejak awal. Tekanan tersebut akhirnya membuahkan hasil melalui gol cepat Azedin Wahani pada menit ke-50 pertandingan. Kanada berusaha meningkatkan intensitas serangan demi mencari gol penyeimbang secepat mungkin. Peluang terbaik Kanada hadir ketika Dejan Buchanan melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-79 pertandingan. Namun, Bono kembali menunjukkan kualitasnya melalui penyelamatan gemilang yang menjaga keunggulan Maroko tetap bertahan. Gol kedua Maroko tercipta pada menit ke-82 setelah Brahim Diaz mengirimkan umpan pendek kepada Wahani dalam kotak penalti lawan. Sofyan Rahimi menjadi penutup dominasi Maroko lewat golnya pada menit ke-8 waktu tambahan babak kedua. Selesai pertandingan, kepala pelatih Maroko Mohamed Wahbi mengatakan pada babak kedua Kanada bermain kurang efisien. Ini menurutnya memberikan peluang para pemainnya untuk membuka serangan. Intensitas mereka tetap sama di babak kedua, tetapi mereka kurang efisien. Artinya perubahan yang kami lakukan itulah yang membuat perbedaan. Kami mengendalikan tekanan mereka dengan jauh lebih baik. Mereka tidak bisa lagi menekan kami. Karena kami tidak bermain di zona tekanan mereka. Selain itu, kami juga memiliki kedalaman skuad. Hal itu memaksa mereka untuk sedikit bertahan di lini belakang. Dan kami tahu mereka mengalami kesulitan di level itu. Namun, dalam hal intensitas, jelas bahwa mereka adalah tim yang sangat bagus. Sementara itu, kepala pelatih Kanada, Jesse Marsh, menyebut bahwa timnya bermain lebih agresif dan lebih baik dibandingkan Maroko. Bahkan di awal babak kedua, kami yang lebih agresif. Kami yang mengendalikan jalannya pertandingan. Kami yang terlihat lebih berpeluang mencetak gol. Namun, mereka berhasil mencetak gol dan gol mengubah jalannya pertandingan. Lalu, mereka bisa bermain lebih bertahan. Kami harus mencari cara untuk menekan sedikit lagi dan akhirnya skor menjadi 2-0 lalu gol ketiga di akhir pertandingan. Namun, cara kami menekan, cara kami bermain dalam pertandingan ini, kualitas yang kami tunjukkan, serta dampak keseluruhan dalam pertandingan ini, kami yang jauh lebih unggul. Atas kemenangan tersebut, Maroko mengamankan satu tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026. Meskipun Kanada harus menghadapi kekecewaan langsung akibat kekalahan ini, mereka telah menorehkan sejarah dengan berhasil melaju melewati babak penyisihan grup Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah mereka. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari kabar Piala Dunia. Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Paraguay 1-0 lewat tendangan penalti Kylian Mbappe. Hasil pertandingan pun diwarnai sorotan atas sejumlah keputusan wasit. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Sudah bersiap-siap, Kylian Mbappe sudah dilakukan dan masuk. Gol! Memang bagaimana eksekusi yang cukup tenang.

0: usai mengalahkan Paraguay 1-0 pada babak 16 besar yang berlangsung di Stadion Philadelphia Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Gol tunggal The Blue hadir dari penalti Kylian Mbappe di menit ke-70. Walau lolos ke fase selanjutnya, kemenangan Prancis mendapatkan banyak sorotan dengan keputusan wasit Ilgis Tantasev yang mengganjar mereka dengan 3 kartu kuning. Menanggapi hasil ini, pelatih Prancis Didier Deschamps menyebut, laga ini memang sulit bagi mereka, sehingga mendapatkan kartu bukanlah hal mustahil. Namun terlepas dari hasil itu, Deschamps tetap bersyukur tidak ada pemainnya yang mendapatkan sanksi berat.
1: Le plus important c'est aussi fin de match de
2: Terlepas dari keputusan itu, yang terpenting adalah hasil akhir pertandingan. Kami tidak memiliki masalah apapun, tidak kehilangan pemain manapun. Benar bahwa di pertandingan ini kami mendapatkan 3 kartu kuning dengan banyak kesalahan. Jadi walau saya mengatakan tidak, faktanya memang demikian. Ini adalah pertandingan yang berat dengan banyak tantangan, tapi para pemain kami sudah bersiap untuk itu.
0: Sorotan

0: sensación que me queda en este momento es de una tristeza.
1: Apa yang saya rasakan tentu saja sedih. Sejujurnya kami memang memiliki peluang yang lebih sedikit dibanding Prancis untuk lolos ke perempat final. Tapi kami merasa kami masih mampu untuk memperjuangkannya. Dengan kompleksitas permainan kami merasa jika Jerman sebelumnya bisa kami taklukkan, maka kami punya kesempatan untuk memenangkan pertandingan ini juga.
0: Gratis de lo que fue este partido, pues el otro día nosotros con Alemania teníamos que doblar las dos bandas. Berdasarkan

0: Beralih ke lapangan tenis. Ganda putri Indonesia Janis Chen Aldila Suciadi terhenti pada babak kedua Wimbledon setelah dikalahkan pasangan Marta Kostyuk Elena Gabriela Ruse dengan 4-6-6-7 di All England Club London sore kemarin. Janis Aldila memberikan perlawanan ketat sepanjang pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 49 menit. Namun mereka gagal memaksakan laga berlanjut ke set penentuan setelah kalah dramatis pada tiebreak set kedua. Pada set pertama, pasangan Indonesia mengawali pertandingan dengan unggul 2-0. Kostyuk Ruse kemudian membalikkan keadaan dengan memenangi 5 game beruntun. Pasangan Rumania-Ukraina tersebut memenangi 2 game setelahnya untuk menutup set pembuka dengan skor 6-4. Kostyuk Ruse mempertahankan momentum pada awal set kedua. Mereka mematahkan servis untuk memperlebar keunggulan menjadi 3-0. Janis Aldila bangkit dan menyamakan kedudukan 3-3 sebelum berbalik unggul 4-3 dan kembali seimbang dengan skor 5-5. Pertandingan kemudian berlanjut hingga tiebreak. Janis Aldila sempat unggul tetapi Kostyuk Ruse menyamakan kedudukan 8-8 dan memenangi 2 poin terakhir untuk mengakhiri tiebreak dengan skor 10-8 sekaligus memastikan kemenangan. Masih dari lapangan tenis. Petenis Filipina Alexandra Ayala menciptakan kejutan besar di Wimbledon setelah menyingkirkan juara bertahan Iga Swiatek pada babak ketiga untuk memastikan langkah bersejarahnya ke babak keempat turnamen Grand Slam tersebut. Unggulan ke-29 menundukkan Swiatek dengan skor 7-6-6-2 dalam pertandingan di Center Court, Inggris, Sabtu kemarin. Set pertama berlangsung sengit selama 84 menit sebelum Ayala menang melalui tiebreak. Lalu ia berhasil mendominasi set kedua untuk menuntaskan laga pada match point ketiganya. Usai permainan, Ayala mengatakan dirinya bangga dapat meraih kemenangan tersebut.
1: Kurasa saat ini aku sedang berusaha mengulai semuanya. Tentu saja ada begitu banyak emosi dan pertarungan yang begitu sengit. Jadi aku benar-benar bangga dengan cara aku bertarung dan berhasil bertahan di sana.
0: Kemenangan ini membuat Ayala menjadi petenis pertama Filipina yang mencapai babak keempat turnamen Grand Slam. Selanjutnya, petenis asal Filipina akan berhadapan dengan petenis asal Italia Jasmine Paolini di babak keempat sore esok waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih ke berita nasional. Laga uji coba internasional antara Timnas U17 Indonesia versus Timnas U17 Malaysia leg pertama di Stadion Manahan Solo tadi malam berakhir imbang dengan skor 1-1. Selanjutnya, kedua tim akan kembali menjalani laga putaran kedua di tempat yang sama pada Selasa lusa mendatang. Edwi Puryono dari RRI Surakarta menyampaikan laporan selengkapnya.
1: And our first international game, I think they did very well because if you see the way we pressed Malaysia constantly.
2: Saudara Timnas U17 Indonesia gagal mengamankan kemenangan dan harus puas berbagi angka imbang 1-1 saat menjamu Timnas U17 Malaysia dalam laga uji coba di Stadion Manahan Solo. Laga leg pertama tanpa penonton bertajuk Garuda Championship Series 2026, Timnas U17 sempat memberikan secercah harapan. Sejak babak pertama, Garuda Muda dengan Kapten Ramadan Putra tampil dominan dan menguasai ball position 60-40. Hanya saja beberapa peluang yang tercipta ke gawang Timnas U Malaysia yang dikawal kiper Adam Nur gagal berbuah hasil. Babak kedua terjadi perubahan strategi dengan masuknya gelandang serang Haikal Kamil. Hasilnya, Timnas U17 mampu menyetak gol pada menit ke-80 hasil tendangan jarak dekat Damar Tri. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan. Saat laga memasuki injury time, Timnas U17 Malaysia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 hasil tandukan Ahmad Musakib hingga laga berakhir. Kendati gagal meraih kemenangan, namun pelatih Timnas U17 David Nascimento mengaku tidak kecewa. Menurutnya, seluruh pemain sudah menjalankan semua instruksi dengan memainkan sepak bola menyerang serta pertahanan yang cukup rapat. Pelatih asal Portugal yang baru beberapa hari berada di Indonesia itu mengakui jika Timnas U17 Malaysia sedikit lebih matang dibandingkan Timnas U17 Indonesia.
1: The evaluation is very good. I think considering that we are playing against a team that is much more mature, more experience. Yeah, I don't know if you know, but I think you know. Malaysia play final against Vietnam, and we just started 1 month ago with this group, so we should be very, very, very proud with these boys.
3: Melawan squad yang lebih matang dan hanya baru memulai satu bulan yang lalu, dan sudah sangat bangga untuk penampilan anak-anak karena menghadapi tim yang lebih siap dari timnya.
2: Di satu sisi, pelatih Timnas U17 Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak melihat hasil akhir. Yang terpenting, para pemain dapat menambah jam terbang serta bertanding di luar kandang. Laga tersebut menurutnya juga dapat membentuk mental para pemain yang rata-rata masih minim pengalaman.
4: Yang kami cuba, tapi bagi saya yang penting even though kita tengok ada on off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, yang bagi saya performance dan winning mentality mereka lah. At least sampai ke visa penamat pun mereka cuba untuk menjadikan gol dan akhirnya result alhamdulillah susahnya seri. Jadi bagi saya, saya boleh bagi kredit even though on off, tapi dia try bagi 100% dalam padang.
2: Untuk selanjutnya, laga leg kedua kembali berlanjut di tempat yang sama pada Selasa lusa. Laga uji coba tersebut juga tertutup bagi penonton umum dan hanya media serta beberapa pejabat di lingkungan Pemkot Solo yang diundang, termasuk wali kota Respati Arti bersama stakeholder olahraga lainnya. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Kita beralih ke olahraga padel. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menggelar turnamen padel bertajuk Rosiade Padel Turnamen Series 2 di Alam Sutra Tangerang Banten Sabtu kemarin. Lewat turnamen ini, Andre berkomitmen mencari bibit atlet padel Indonesia untuk dibawa ke turnamen ajang internasional kelompok usia Asia Pasifik.
1: Ya, memang kalau dulu kan hanya beginner sama upper beginner ya. Kalau sekarang dan juga lower bronze. Kalau sekarang kualifikasinya lebih banyak, ditambah ada kelompok umur U12. Ini dalam rangka kita mendukung munculnya bibit-bibit baru Agustus ini. Ini dalam rangka turnamen Agustus nanti dipakai oleh PBPI dalam rangka seleksi akhir bagi kelompok umur untuk mengikuti pertandingan Asia Pasifik.
0: Dengan pesatnya popularitas olahraga ini, Andre berharap padel dapat menjadi olahraga pilihan masyarakat seperti layaknya tenis. Selain itu, ketersediaan lapangan dengan harga kompetitif diharapkan menjadi faktor pendorong tumbuhnya padel di kota besar.

0: Tidak kalah menarik, ratusan atlet berkompetisi dalam Kejurprof Junior Panahan Bali 2026. Ajang ini menjadi tolok ukur pembinaan jangka panjang menuju event yang lebih tinggi. Laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati dari Bali.
1: Luar biasa, tentu kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Perpani Bali ini.
2: Tercatat 112 atlet berkompetisi dalam kejuaraan provinsi Kejurprof Junior Panahan Bali di lapangan Kompiang Sujana Denpasar Sabtu 4 Juli 2026. Kejuaraan yang berlangsung selama 2 hari ini dibuka Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Mario Tusubekti, mewakili Ketua Umum KONI Bali, Inyoman Giripraste. Mario Tusubekti mengatakan, Kejurprof Junior Panahan Bali 2026 ini bagian dari pembinaan atlet jangka panjang. Ia menilai di Bali banyak memiliki atlet panahan potensial untuk tabungan Bali di masa depan.
1: Dengan menggelar kejuaraan junior, ini salah satu program long term atlet development. Pembinaan dari usia dini berjenjang dan berkesinambungan. Mudah-mudahan melalui kegiatan-kegiatan ini nantinya dapat dihasilkan atlet-atlet yang

0: hari ini melaksanakan Gebyur Prof Junior yang pertama, memang harapannya tidak yang terakhir, tetapi akan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya.
1: Made Renten mengatakan ada dua kabupaten yang absen dalam Gebyur Prof kali ini, yakni Bangli dan Tabanan. Ia meminta ke depan ada pemerataan kepesertaan dari 9 kabupaten kota. Perpani Bali ke depan juga akan melakukan komunikasi lebih intens di daerah yang pembinaannya belum maksimal. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2020.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar masih barengan Rerdian di Bandung siang ini sampai jam 4 sore nanti. Apa kabar Anda pendengar di akhir pekannya? Ini di hari Minggu ya, udah mulai panas banget nih khususnya di Bandung. Kalau Anda pendengar dimanapun Anda berada yang lagi dengerin mungkin siaran Pro 1 RRI Bandung, boleh ayo update dulu kondisi di sekitarnya, lagi panas kah, lagi mendung atau memang masih dingin gitu ya. Kalau daerah-daerah atas kayak Garut, Ciwidey mungkin ya, Lembang mah pasti di jam segini masih sejuk gitu ya. Beda lagi kalau di tengah kota nih mulai panas gitu ya. Tapi ngelihat dari hari kemarin ada turun hujan ya di sore hari. Jadi bagi Anda pendengar yang mungkin beraktivitas di luar ruangan di hari ini, jangan lupa tetap bawa jas hujannya, payungnya, jaket tebalnya, apalagi sandal outdoor gitu ya. Biar pas ada hujan antisipasinya udah lengkap gitu. Tentunya juga pendengar Andre Ardian menyapa dari Jalan Diponegoro nomor 61. Beberapa rangkaian bakalan hadir di Pro 1 RRI Bandung ya, seperti biasa nanti di pukul 13 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Jabar Sepekan ya, ini di hari Minggu 5 Juli 2026. Kemudian kita seru-seruan seperti biasa juga di 13.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat di 100% Indonesia. Ya lagi-lagi kita bakalan ketemu lagi di 100% Indonesia, request lagu Indonesia favorit Anda pendengar. Sampai jam 4 sore nanti pokoknya kita bakalan menemani Anda pendengar di rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia 2026 akan menggunakan babak 32 besar. Jika sebelumnya setelah fase grup, tim langsung masuk ke babak 16 besar, kini perjalanan menuju gelar juara menjadi lebih panjang. Format baru ini menjadi fase grup, 32 besar, 16 besar, perempat final, semifinal, dan final. Dengan adanya tambahan satu babak ini, setiap tim harus bekerja lebih keras dan menjaga konsistensi lebih lama. Hal ini membuat persaingan semakin ketat dan peluang terjadinya kejutan besar semakin terbuka.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Diana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio mega hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga Piala Dunia berjalan dengan lancar dan RRI semakin jaya di udara. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Jika Allah mencintai seorang hamba, Dia memanggil Jibril lalu dikatakan kepadanya, 'Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia.' Maka Jibril pun mencintainya. Lalu Jibril memanggil penduduk langit lalu berkata, 'Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia.' Maka penduduk langit pun mencintainya. Setelah itu dia dicintai di bumi."

0: 107,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan mini feature dengan judul Ngalaksa di Pro 1 RRI Bandung.
1: Jawa Barat kaya akan seni dan budaya maupun adat istiadat, dan sampai saat ini masih terus dilaksanakan. Salah satunya upacara Ngalaksa yang ada di Desa Rancakalong, Kecamatan Sumedang, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Ngalaksa adalah salah satu upacara adat Sunda sebagai ungkapan syukur kepada Yang Maha Kuasa atas kesuksesan dan keberhasilan panen yang diperoleh masyarakat. Upacara ini dilaksanakan pada setiap masa menjelang panen.

0: Konon sejarahnya zaman dulu, para leluhur kita memiliki kearifan tersendiri untuk menyatakan rasa hormat terhadap sesama, orang tua, alam semesta, sang pencipta, bahkan tanah airnya. Upacara ngalaksa inilah salah satu contoh kearifan mereka. Upacara ini terjadi karena pada zaman dahulu kala, masyarakat Rancakalong yang kehidupannya bertani mengalami masalah karena tanaman padinya tidak dapat dipanen atau paceklik. Sedangkan untuk menanam kembali, mereka juga tidak mempunyai bibit padi lagi karena telah habis dimakan. Untuk mencegah terjadinya kelaparan, maka sesepuh atau tokoh masyarakat memutuskan agar menanam hanjeli sebagai pengganti padi. Dan ternyata hasil panennya melimpah. Suatu ketika terjadi malapetaka. Seorang anak meninggal di dalam gudang penyimpanan biji hanjeli. Sehingga saat itu juga sesepuh memutuskan untuk tidak lagi menanam hanjeli dan masyarakat kembali menanam padi. Waktu itu konon bibit padinya ada di daerah Mataram. Akhirnya diutuslah seniman jentreng menyamar sebagai pengamen seniman jentreng atau kecapi untuk berangkat ke Mataram dan berhasil membawa bibit padi yang dimasukkan ke dalam jentreng. Sejak saat itulah masyarakat kembali menanam padi.
1: Sarasna Pak jenten seni budaya ieu terus terang Pak tadi disunia kan garis agung nama panginten bukan narimaan rumasa urang hirup disambung hirup kitu hartosna mah kedah pada laksana urang atus disambung jasa kana ieu garis eta bahan ku proses yang sri tuang deui teu nya urang ge panginten dina timbah balikna kitu ngaran-ngaran ayun hirup mah kayak-hayangna kitu jadi syukur barokah itu Pak seni budaya dilaksanakeun dina panen raya tenanan Allah hasilnya lumayan.
0: Upacara ngalaksa di Kecamatan Rancakalong rutin setiap tahunnya dilaksanakan. Bahkan dananya dibiayai dari dana desa juga bantuan dari pemerintah daerah. Jentreng atau kecapi yang dikenal dengan seni Tarawangsa mengiringi setiap upacara ngalaksa.
2: Kami sudah mempersiapkan baik pembiayaan maupun bahan-bahan dan mengadakan koordinasi dengan yang dinamakan para rurukan, para penabuh. Jadi tiap tahun itu, tiap-tiap desa itu mempersiapkan. Sehingga tidak ada seni yang lain dari pelaksanaan ngalaksa itu dipirig oleh seni Tarawangsa.
0: Bagaimana tanggapan dari generasi milenial dengan adanya upacara ngalaksa ini yang memang sudah turun-temurun dilaksanakan?
1: Generasi muda itu banyak yang masih ragu-ragu, Pak. Tidak tahu isinya sebenarnya. Isinya itu didapat dari orang tua. Mari ada hubungannya dengan ya hakikat itu. Orang muda-muda mah cuma ya dianggap hiburan aja itu.
0: Dengan upacara ngalaksa, hubungan antar masyarakat dan pemerintah lebih akrab. Upacara ngalaksa akan tetap menjadi bagian dari seni tradisi budaya di Jawa Barat. Tetap terpelihara, tetap lestari, dan juga dipahami oleh para pemuda-pemudi generasi muda di tengah hiruk-pikuknya kesenian modern yang bermunculan.
3: Bandung siang ini.
4: Ya ulang.
5: Saya ini sendiri.
6: Ada naon ya?
7: Man siapa?
6: Kalau ada naon ya bingung.
7: Man.

0: Bandung siang ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, berengar di Bandung siang ini bareng Ardian sampai jam

0: Oh, kerja hari minggunya.
1: Betul.
0: Gitu tuh. Hari minggunya orang mah kerja gitu ya, minimal olahraga ya enggak sih di hari minggunya.
1: Sebenarnya minimal olahraga dan nemenin yang dengerin.
0: Bener gitu. Ya, yang baru bangun ini tapi enggak apa-apa juga sih ya. Mungkin kemarinnya habis begadang kerja malam.
1: Istirahat. Terus kayak udah kalau hari Minggu jam 12 lewat tuh udah waktunya hari Senin.
0: Bener, bener itu udah mingse namanya Minggu bener, Senin.
1: Bener.
0: Aduh, luar biasa. Tentunya juga Andre bakalan bahas nanti nih hari bank di Indonesia ini yang diperingati setiap 5 Juli 2026 ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus on Leon Pro 1 FM.

Musim kemarau yang berkepanjangan membuat dampak serius bagi kehidupan sehari-hari. Air yang biasanya mudah diperoleh, kini mulai sulit didapat. Sungai dan sumur mengering, tanaman layu karena kekurangan air. Langkah utama yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan air seperlunya. Hindari pemborosan seperti menyiram halaman secara berlebihan. Bila ada distribusi air bersih dari pemerintah atau relawan, diatur secara bergiliran dan adil. Menghadapi kekeringan bukan hanya soal bertahan, tapi juga soal menjaga harmoni antar manusia, antar sesama. Falsafah silih asih, silih asah, silih asuh mengajarkan kita untuk berbagi dan saling menjaga. Dengan kebersamaan, warga dapat melewati masa sulit ini dengan lebih kuat. Air mungkin terbatas,

0: Bandung Siang Ini.
1: Masih di Bandung Siang Ini, pendengar, bareng Andra Ardian sampai jam 4 sore nanti. Luar biasa, tadi Andra udah mau spill ya, Hari Bank Indonesia yang diperingati setiap 5 Juli ini. Dan juga pendengar, Andre hari ini akan menjelaskan sedikit dulu ini Hari Bank Indonesia yang diperingati setiap 5 Juli ini sebagai pengingat tonggak penting lahirnya kedaulatan moneter Indonesia. Nah pendengar, tanggal ini merujuk pada pembentukan Bank Indonesia sebagai bank sirkulasi pertama Republik Indonesia pasca kemerdekaan pada 5 Juli 1946, jadi satu tahun setelah kemerdekaan ya pendengar ya. Meski kemudian Bank Indonesia ini baru resmi berdiri sebagai bank sentral pada 1 Juli 1953, tanggal 5 Juli tetap diperingati sebagai Hari Bank Indonesia karena menandai awal mula sistem perbankan nasional yang berdaulat. Dan juga sementara secara terpisah 1 Juli juga diperingati sebagai HUT BI. Nah ini sejarahnya adalah, ini juga yang dilansir dari situs resmi Bank Indonesia. Sejarah Bank Indonesia ini bermula dari abad ke-16 saat bangsa Eropa datang ke Asia Tenggara ini untuk berdagang rempah-rempah. Nah pendengar, saat itu wilayah Nusantara sudah memiliki mata uang sendiri meski belum diakui secara resmi ini. Pada tahun 1602 ini Belanda mendirikan VOC yang membuka jalur perdagangan di wilayah ini. Kemudian pada tahun 1746 barulah berdiri Bank Curen and Bank Van Lining sebagai bank pertama yang mendirikan pinjaman dengan jaminan emas dan barang berharga hingga ditutup pada tahun 1818 karena krisis. Nah, pada tahun 1828 ini Belanda mendirikan De Java Bank atau DJB sebagai bank sirkulasi yang diberi wewenang mencetak dan mengedarkan uang gulden di Hindia Belanda. Jadi 1828 ini De Java Bank, De Java Bank atau DJB ini sudah mulai mengedarkan mata uang sendiri ini, namanya gulden di Hindia Belanda. Nah pendengar, DJB ini menjadi cikal bakal Bank Indonesia. Tapi ini pendengar, saat Jepang menduduki Indonesia tahun 1942, DJB ini dibubarkan dan digantikan oleh Nanpo Keihatsu Ginko. Karena setelah Indonesia merdeka, Belanda melalui NICA atau NICA ini kembali mengaktifkan DJB dan mencetak uang NICA ya. Pemerintah Indonesia juga merespon dengan mendirikan Bank Negara Indonesia atau BNI pada 5 Juli 1946 dan menerbitkan Uang Republik Indonesia atau ORI ya. Oeang Republik Indonesia atau ORI sebagai bentuk kedaulatan ekonomi. Jadi inilah yang menjadi dasar peringatan Hari Bank Indonesia setiap 5 Juli. Nah, Anda pendengar sekarang masih ada gak sih yang atau memantau gitu ya akhir-akhir ini Bank Indonesia tuh mata uang Indonesia lagi melemah kan ya pendengar ya. Kita juga harus turut aware sama hal ini gitu, yang kemudian sejarah di masa lalunya sangat luar biasa gitu ya, sehingga berdiri Bank Indonesia ini. Nah juga masih ada sejarah yang belum Andre bagikan kepada Anda pendengar di Pro 1 RRI Bandung, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Bandung Siang Ini.

0: pendengar, kita juga akan soroti bagaimana peran RW menciptakan lingkungan yang aman dan bebas kekerasan. Mengenai hal itu, Pak Dengar, kita pun juga sudah tersambung bersama Ketua RW Sukamantri 2, ada Pak Yudi.
1: Kita di sini sebagai pengurus di daerah mesti mengadakan atau menyiapkan antisipasi untuk mencegah seperti itu. Salah satunya yaitu dengan kita selalu kalau ada yang kos atau ngontrak di wilayah kita mendata ya. Jadi kita 1x24 jam tamu itu wajib lapor ke kita ya. Jadi kita diantisipasi dari awal. Sama yang keduanya, kita mengadakan inspeksi mendadak untuk pendataan. Dan kita diadakan aturan ketat dalam aturan yang kos dan kontrak. Contohnya, kalau lingkungan kontrakannya atau kosan itu perempuan, tidak boleh menerima tamu di dalam kamar. Rumah kosan itu mesti ada ruang tamu khusus untuk menerima tamu. Dan itu jamnya terbatas. Jadi kita diharapkan warganya itu mau melapor dan ya mesti dilaporkan ke kita gitu. Laki itu baru berjalan sekitar awal 2025 ya. Itu sudah disosialisasikan. Cuma tindak lanjutnya masih belum nih. Hanya pendataan aja dulu nih dari pemerintah kita. Tetap yang kita jalankan itu ya dari lingkungan sendiri. Nah teknisnya kadang-kadang kan kita sosialisasinya masih belum jelas. Jadi kita punya grup tiap RT itu antar warga segala macam. Kalau ada isu-isu yang tentunya belum jelas, ya kita antisipasi dengan pemberitahuan ke seluruh warga melalui grup WA itu kan. Kalau informasi yang betul juga ya tentunya kita cepat-cepat disebarin. Kita grup, punya grup WA masing-masing RT yang koordinasi nanti sama RW nantinya. Kita sebagai pengurus RW itu sebetulnya untuk memenuhi keinginan warga itu hanya tiga aja kan. Pertama keamanan, kenyamanan, dan ketentraman. Nah itu bisa diciptakan dengan lingkungan yang tentunya kondusif ya, yang bisa dibentuk oleh para ketua RW masing-masing. Nah yang pasti kita selalu koordinasi, selalu menyampaikan informasi yang betul dengan cepat. Mari kita semua para RW untuk lebih meningkatkan lagi aturan-aturan yang dulu sudah ada sebenarnya nama, tapi kadang-kadang dilupakan. Kalau bagus kita jalani lagi.
2: Eh, Ma.
3: Gimana, Pak?
2: Kita ini berjalan di trotoar atau pasar sih?
3: Emang kenapa?
2: Kok penuh banget yang jualan?
3: Sabar ya, Pak, sabar. Kayaknya kita salah kostum deh. Harusnya bawa keranjang belanja, bukan stroller, ya nggak sih?
2: Iya juga ya. Tapi serius deh, trotoar kan buat pejalan kaki, Ma. Bukan buat pedagang. Bahaya loh. Kita aja jadi mepet ke jalan raya nih.
3: Iya, Pak. Apalagi ibu-ibu yang bawa anak kecil, kemudian ada orang tua, penyandang disabilitas, itu makin susah aksesnya. Bisa-bisa kepleset, ketabrak, atau malah nyasar ke tukang cilok, Pak.
2: Kalau nyasar ke tukang cilok sih, pasti mending, Ma. Asal jangan nyasar ke jalan tol.
3: Tapi emang sih, Pak, sepertinya harus ada solusi. Pemerintah perlu menyediakan tempat jualan yang layak. Kemudian pedagang juga harus paham batasannya. Kita semua kan butuh jalan yang aman, ya nggak sih?
2: Setuju, Ma. Trotoar itu buat yang berjalan, bukan yang berjualan.
3: Wah, itu bisa jadi slogan loh, Pak.
2: Oh iya ya?
3: Trotoar, tempat berjalan, bukan berjualan.

Single kolaborasi dari penyanyi tanah air Raisa Andriana dan Isyana Sarasvati menjadi lagu yang hits pada bulan April 2017 lalu. Hal ini terbukti dari video klip yang diunggah di YouTube Kamis 30 Maret 2017. Meski baru sehari, video klip yang berjudul Anganku Anganmu sudah masuk ke dalam urutan video trending topic. Lagu Anganku Anganmu sendiri menceritakan tentang perjuangan dari dua wanita bersuara emas ini di dalam dunia musik. Meski demikian, baik Raisa dan Isyana harus saling mendukung dan bekerja sama untuk menggapai mimpi mereka. Lagu Anganku Anganmu sukses diterima masyarakat.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pemirsa, saat lagi akan kami hadirkan Warta Jabar sepekan Minggu 5 Juli 2026 di Pro 1 RRI Bandung.

0: Warta Jabar Sepekan rangkum mencuplikan berita utama yang telah disiarkan selama sepekan hasil liputan tim pemberitaan RRI Bandung.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Sepekan, edisi Minggu 5 Juli 2026, berupa sajian berita yang kami rangkum selama sepekan. Bersama saya, Dinda Lestari, inilah Warta Jabar Sepekan selengkapnya. Tim Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat UPI Bandung memperkuat literasi kebencanaan warga desa Cihanjuang Rahayu untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman sesar Lembang. Marliawan Yusuf melaporkan.
2: Tim Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat PPM Universitas Pendidikan Indonesia UPI Bandung memperkuat literasi kebencanaan bagi masyarakat di desa Cihanjuang Rahayu, Kecamatan Parongpong, Bandung Barat. Edukasi tersebut dilakukan untuk meningkatkan pemahaman sekaligus kesiapsiagaan warga menghadapi potensi bencana, terutama ancaman yang berkaitan dengan sesar Lembang. Ketua tim PPM UPI Bandung, Profesor Dr. Nok Mariani mengatakan, literasi kebencanaan tidak hanya sebatas memberikan pengetahuan mengenai potensi bencana. Masyarakat juga perlu dibekali kemampuan mengambil tindakan yang tepat soal kondisi darurat yang terjadi. Selain mengenalkan potensi ancaman sesar Lembang, warga juga mendapatkan pelatihan mengenai jalur evakuasi, langkah penyelamatan diri, hingga upaya mitigasi yang dapat dilakukan bersama keluarga apabila terjadi bencana. Menurut Profesor Nok, edukasi tersebut bukan untuk menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat, melainkan membangun budaya siap siaga, mengingat desa Cihanjuang Rahayu berada di kawasan dengan tingkat kerawanan yang cukup tinggi.
3: Mengatasi serta menyelamatkan diri kalau terjadinya bencana. Jadi artinya di situ pengetahuan dan perilakunya itu harus terintegrasi gitu. Nah karena itu di dalam pengabdian masyarakat kali ini kita tidak hanya memberikan pemahaman tentang bahaya bencana patahan Lembang, tetapi juga bagaimana mereka siap bila terjadi bencana dan mereka tahu kemana harus mengevakuasi diri kalau terjadi bencana.
2: Sementara itu, Kepala Desa Cihanjuang Rahayu Denny Daryanto mengatakan ia mengapresiasi kegiatan edukasi yang dilakukan UPI Bandung. Menurutnya, selama ini masih banyak warga yang merasa cemas akibat beredarnya informasi mengenai potensi bencana sesar Lembang.
4: Sesar Lembang ini membuat kita resah, ya. Gimana, apakah akan terjadi, apa gimana. Sekarang juga lagi digenjot mitigasi pelatihan terus. Sudah beberapa kali kita juga mengirimkan perwakilan. Tanya-tanya dalam keadaan apa ini. Maka, jadi memang resah kita.
2: Melalui kegiatan ini, tim PPM UPI Bandung berharap masyarakat semakin memahami risiko bencana di wilayahnya serta memiliki kesiapsiagaan yang lebih baik dalam menghadapi kemungkinan terjadinya gempa akibat aktivitas sesar Lembang.
1: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung terus memperketat pengawasan dan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal yang masih ditemukan di sejumlah wilayah. Atep Burhanuddin melaporkan.
5: Peredaran rokok ilegal di Kota Bandung masih menjadi perhatian serius pemerintah Kota Bandung. Bersama Bea Cukai, Satuan Polisi Pamong Praja serta PP Kota Bandung terus menggencarkan pengawasan dan penindakan terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai yang nilai merugikan negara. Rokok ilegal umumnya dijual dengan harga lebih murah dibandingkan rokok bercukai sehingga memiliki banyak peminat. Peredaran dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari pemasok yang distribusikan langsung ke kos dan toko hingga pengiriman melalui jasa ekspedisi maupun jasa titipan. Kepala Satpol PP Kota Bandung Bambang Sukadi mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2025 pihaknya telah menyita sebanyak 274.427 batang rokok ilegal dari sejumlah kios dan toko yang tersebar di berbagai wilayah Kota Bandung. Menurut Bambang, sasaran razia tidak hanya menyasar kios-kios kecil, tetapi juga toko-toko yang diduga menjual rokok ilegal. Penentuan lokasi penindakan dilakukan berdasarkan target dan hasil pemetaan yang telah disusun bersama Bea Cukai. yang menjelaskan para pemasok biasanya menjalankan modus peredaran secara tertutup agar tidak mudah terdeteksi aparat. Karena itu Satpol PP bersama Bea Cukai terus meningkatkan pengawasan untuk menekan peredaran rokok tanpa cukai di Kota Bandung. Pengembang mengutarakan seluruh rokok ilegal yang berhasil disita langsung diamankan sebagai barang bukti oleh Bea Cukai. Selanjutnya barang bukti tersebut akan dimusnahkan sesuai ketentuan yang berlaku agar tidak kembali beredar di masyarakat.
6: Penerimaan ada itu mah sudah program. Oh, kita program, memang ya? Kerjasama untuk tindak lanjut peredaran rokok ilegal itu mah sudah menjadikan program kita. Program apa? Itu di bawah kerjasama antara bidang PPHD dengan Bea Cukai. Kadang-kadang kita kerjasama juga dengan Provinsi Jawa Barat gitu.
5: Satpol PP Kota Bandung memastikan akan terus berkolaborasi dengan Bea Cukai dan instansi terkait dalam memberantas peredaran rokok ilegal. Langkah tersebut dilakukan untuk melindungi permintaan negara dari sektor cukai sekaligus menciptakan iklim perdagangan yang sehat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
1: BPBD dan Dinas Pertanian sigap menangani serangan hama di kebun rambutan seluas 15 hektar milik warga di Desa Ciakum Timur, Kabupaten Subang. Ruslan Effendi melaporkan.
7: Serangan hama ulat menghebohkan warga Desa Ciakum Timur, Kecamatan Ciakum, Kabupaten Subang. Sebanyak 15 hektar kebun rambutan milik warga habis diserang hama dalam waktu singkat, sehingga dipastikan gagal panen tahun ini. Tokoh masyarakat Ciakum, Abdullah, kepada RRI mengaku prihatin dengan musibah yang dialami para petani. Ia menyebutkan sebagian besar warga menggantungkan hidup dari hasil panen rambutan setiap tahunnya.
8: Ketika itu diserang hama, kemudian musibah yang secara tiba-tiba itu. Jadi kami berharap petugas terkait dalam hal ini Dinas Perkebunan dan Pertanian ya segera tanggap.
7: Kecemasan pun muncul karena hilangnya daun akan menurunkan kualitas dan jumlah buah pada musim mendatang. Para petani khawatir kerugian ekonomi akan semakin besar jika hama tidak segera ditangani. Menanggapi laporan warga, Sekretaris BPBD Kabupaten Subang Muhammad Sudrajat bersama Dinas Pertanian Kabupaten Subang dan pemerintah setempat langsung melakukan penyemprotan serentak.
9: Bahwa kurang lebih 15 hektar areal perkebunan rambutan terserang hama ulat. Ulatnya seperti ini, Pak Bupati. Ini menyerang daun sehingga daun itu satu pohon bisa habis.
7: Petugas juga meminta petani aktif memantau dan segera melapor jika ada serangan baru.
1: Dari 10 kecamatan yang ada di Kota Tasikmalaya, 3 di antaranya rawan kebakaran hutan dan lahan pada saat musim kemarau saat ini. Laporannya disampaikan Nova Nugraha.
10: Badan Pengawasan Bencana Daerah BPBD Kota Tasikmalaya mewaspadai 3 kecamatan di wilayahnya yang rawan terhadap kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Mangkubumi, Kawalu, dan Purbaratu. PLT Kepala Pelaksana BPBD Kota Tasikmalaya Komarudi mengatakan wilayah tersebut rawan karena wilayah itu memiliki wilayah hutan dan lahan yang lebih luas jika dibandingkan dengan kecamatan lain. Sehingga dengan kondisi kemarau saat ini, potensi kebakaran juga meningkat. Komarudin mengatakan kebakaran biasanya dipicu perilaku manusia sendiri. Misalnya kebiasaan membakar sampah, membuang puntung rokok sembarangan, dan kebiasaan membuka lahan dengan cara tebang bakar. Maka sebagai langkah mitigasi, BPBD telah melakukan imbauan serta sosialisasi kepada warga untuk tidak melakukan hal tersebut. Termasuk BPBD juga terus melakukan pemantauan intensif di wilayah-wilayah rawan.
11: Kaitannya dalam menghadapi potensi karhutla itu, kita bekerjasama dengan OPD-OPD lainnya, OPD teknis yang lainnya, kita melaksanakan rapat koordinasi berkaitan dengan mitigasi bencana kekeringan dan karhutla. Ini salah satunya itu kita melakukan sosialisasi.
10: Sementara itu Hendra warga Taman Sari mengaku khawatir dengan kondisi potensi kebakaran saat ini. Sebagai warga, ia khawatir jika terjadi kebakaran hutan dan lahan, api akan merembet ke pemukiman. Maka dari itu ia berharap ada tindakan mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga warga merasa tenang.
12: Sekarang kan udah mulai masuk musim kemarau ya, jadi kebetulan memang di daerah kami banyak sekali pohon-pohon gambut yang sudah mengering ya, ada kekhawatiran juga terjadi kebakaran gitu.
10: Sedangkan selain mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan, BPBD juga terus mewaspadai potensi krisis air. BPBD bahkan telah menerima permintaan air bersih dari warga Kelurahan Sukanegara, Kecamatan Purbaratu.
1: 1.000 kepala keluarga dari 36.000 warga yang masuk kategori kemiskinan ekstrim akan menjadi prioritas mendapatkan program bantuan keluarga hebat. Laporan disampaikan Irwan Rudiawan.
13: Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut, Jawa Barat, Marlinda Siti Hana menyampaikan program bantuan keluarga hebat atau Balebat hadir sebagai wujud nyata dari perwujudan 8 misi pimpinan daerah Kabupaten Garut, khususnya pada prioritas pembangunan daerah, poin keempat mengenai optimalisasi penurunan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Garut. Ia mengatakan proses penyaringan data dilakukan dengan sangat ketat agar tidak terjadi tumpang tindih bantuan. Menurutnya dari jumlah 107.000 kepala keluarga yang berada pada desil 1 untuk tahun ini diambil 1.000 kepala keluarga prioritas berdasarkan tingkatan usia kepala keluarga yang paling tua dengan pembagian yang rata dan adil sekitar 2 hingga 3 kepala keluarga per desa.
14: Masyarakat yang diambil adalah masyarakat warga Kabupaten Garut yang dibuktikan dengan KTP dan KK tahun 2026 per April awal. Dari total 107 kepala keluarga yang berada pada desil 1, kita ambil yang benar-benar tidak mendapatkan bantuan apapun.
13: Dinas Sosial menyadari bahwa setiap regulasi baru pasti memicu dinamika di masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya siap memaparkan secara rinci aspek teknis penentuan regulasi tersebut. Menurutnya keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada validitas data sehingga pelaksanaan pengecekan langsung di lapangan atau ground checking menjadi hal yang sangat krusial guna memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat ke depannya.
1: Untuk menghindari penyalahgunaan narkotika, Kuarcap Pramuka bersama BNNK Cianjur bentuk Saka Anti Narkoba. Ian Sofyan menurunkan laporannya.
15: Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cianjur bersama Kuarcap Cianjur melakukan perjanjian kerjasama dalam rangka berbagai wadah literasi untuk anak-anak pramuka, terutama untuk golongan penegakan pandega. Dengan adanya Saka Anti Narkoba, menurut Ketua Kuarcap Cianjur Budi Rahayu Toyib, mereka memiliki ilmu lebih.
16: Tentunya keinginan kami dengan adanya satuan karya ini, mereka memiliki ilmu lebih dan juga kemampuan dalam rangka ikut serta sesuai dengan tugas dari pemerintah, yaitu dalam rangka pemberantasan narkoba di Kabupaten Cianjur. Karena kami melihat bahwa narkoba di Kabupaten Cianjur ini sudah sangat membahayakan.
15: Ia pun menambahkan, narkoba di Cianjur sudah sangat membahayakan karena masuk ke desa-desa. Selain itu, dalam penggunaan PHP, rawan disalahgunakan. Oleh karena itu, Kepala BNNK Cianjur Apan menjelaskan fokus pada isi yang di dalam PHP. Apalagi Cianjur memiliki program Desa Bersinar atau Bersih Narkoba, maka perlu terus dilakukan sosialisasi ke tingkat pelajar yang ada di wilayah Kabupaten Cianjur.
1: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon optimalkan potensi kelautan ke dalam 3 sektor unggulan. Reporter Vivi Islamiyati melaporkan.
17: Tahun 2025 itu potensi utama kita itu terbagi menjadi 3 sektor unggulan.
18: Kabupaten Cirebon memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang besar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dengan garis pantai sepanjang kurang lebih 79 km, sektor kelautan menjadi salah satu penggerak utama perekonomian daerah. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon, Teguh Budiman, mengatakan potensi kelautan di Kabupaten Cirebon dibagi ke dalam 3 sektor unggulan. Ketiganya meliputi perikanan tangkap, pergaraman rakyat, dan pengembangan ekowisata bahari berbasis masyarakat.
17: Berdasarkan data kami, tahun 2025 itu potensi utama kita itu terbagi menjadi 3 sektor unggulan. Pertama, sektor perikanan tangkap itu memiliki volume produksi total kita menembus di 37.163,87 ton. Kemudian yang kedua, sektor pergaraman rakyat, kita juga memiliki potensi lahan garam seluas 2.974,5 hektar. Kemudian yang ketiga, sektor ekowisata bahari, pengembangan kawasan mangrove, ya diantaranya di Losari, Mundu, dan Kepetakan, ini yang berbasis ekonomi masyarakat.
18: Lebih lanjut, Teguh menjelaskan, untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon menerapkan strategi yang menggabungkan aspek ekonomi dan pelestarian lingkungan. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan hilirisasi hasil perikanan, pembangunan fasilitas pendukung, hingga pembinaan kepada nelayan. Melalui langkah tersebut, pemerintah daerah berharap sektor kelautan tidak hanya mampu meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir, tetapi juga menjaga kelestarian ekosistem laut untuk keberlanjutan di masa depan. Vivi Islamiyati melaporkan.
1: Pemerintah Kota Bogor memperkuat layanan kesehatan keluarga melalui kolaborasi lintas sektor guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di setiap siklus kehidupan. Selengkapnya, Ade Sri Wahyuni melaporkan.
19: Pemerintah Kota Bogor memperkuat layanan kesehatan keluarga melalui kolaborasi lintas sektor guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di tengah siklus kehidupan. Upaya tersebut dilakukan agar seluruh sasaran, mulai dari ibu hamil, bayi, balita, remaja, kelompok rentan hingga lansia, mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai standar. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dr. Siti Robia Mubarokah mengatakan, penguatan program kesehatan keluarga di awal dengan pendataan seluruh sasaran hingga memastikan masyarakat memiliki jaminan kesehatan.
20: Pertama adalah bahwa seluruh sasaran siklus hidup tadi ya, mulai dari ibu, bayi, balita, ausrem, kelompok rentan, lansia, ini semua harus terdata. Jadi yang pertama data dulu. Yang kedua, setelah dilakukan pendataan, dipastikan bahwa semua sasaran tadi harus mendapatkan pelayanan sesuai standar. Kemudian yang ketiga, semua komplikasi baik pada ibu, bayi, ya semua sasaran sampai dengan lansia ini harus ditangani juga sesuai standar. Semua komplikasi ditangani, kemudian rujukannya juga harus cepat, tepat. Kemudian yang keempat, seluruh sasaran program kesehatan keluarga ini harapannya bisa atau punya gitu ya jaminan kesehatan.
19: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dr. Erna Nuraina menegaskan, urusan kesehatan keluarga tidak dapat diselesaikan oleh sektor kesehatan saja, melainkan membutuhkan kerjasama lintas program dan lintas sektor. Menurutnya, kolaborasi tersebut turut berkontribusi terhadap meningkatnya angka harapan hidup di Kota Bogor.
21: Urusan kesehatan, khususnya kesehatan keluarga, tidak mungkin bisa diselesaikan oleh sektor kesehatan sendiri, tetapi harus dikerjakan secara bersama-sama. Di Dinas Kesehatan sendiri harus lintas program mencapai target ya untuk umur harapan hidup. Alhamdulillah sudah mengalami peningkatan dari 75,6 menjadi 76,2. Ini tentu menunjukkan bagaimana kualitas layanan kesehatan dan kesejahteraan di Kota Bogor ini.
19: Dengan sinergi berbagai pihak, Pemerintah Kota Bogor berharap kualitas pelayanan kesehatan keluarga terus meningkat sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera.
1: Evaluasi menyeluruh program MBG demi transparansi terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis dinilai menjadi langkah penting untuk memastikan tata kelola yang lebih baik. Berikut Sony Agung Saputra melaporkan.
22: Evaluasi terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG dinilai menjadi langkah penting untuk memastikan tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan mampu mencapai tujuan menciptakan generasi emas Indonesia. Peninjauan tersebut juga dinilai perlu dilakukan menyusul berbagai persoalan yang muncul di lapangan, mulai dari aspek pelaksanaan tata kelola hingga dugaan maladministrasi dengan permasalahan hukum yang dinilai mempengaruhi efektivitas program, Kamis 2 Juli 2026. Peneliti Algemini Vera Priyatna mengatakan hasil survei menunjukkan masyarakat masih membutuhkan program MBG, terutama bagi masyarakat di pelosok dan keluarga keterbatasan ekonomi. Menurutnya, kebutuhan tersebut harus diimbangi dengan sistem tata kelola yang baik agar tidak menjadi persoalan seperti kekurangan pasokan, keterlambatan distribusi, maupun ketidaksesuaian antara alokasi anggaran dan manfaat yang diperoleh para penerima program. Vera menilai keputusan Badan Gizi Nasional menghentikan sementara pelaksanaan program MBG untuk kepentingan evaluasi merupakan momentum memperbaiki berbagai kelemahan yang masih ditemukan. Sementara itu, Ketua LPM Pakuan Bogor, Rizka Rahmawati mengatakan berbagai gejala yang muncul selama pelaksanaan program MBG menunjukkan perlunya evaluasi secara menyeluruh. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang disiapkan, tetapi juga ketepatan sasaran penerima, kualitas makanan yang diberikan, serta kesesuaian jumlah bantuan yang diterima masyarakat. Nantinya hasil evaluasi dilakukan pemerintah dapat menjadi bahan penyempurnaan kebijakan sebelum program dikembali dilaksanakan secara penuh.
1: Komdigi menyoroti tingginya penggunaan internet di kalangan anak dan resiko kekerasan digital di Kota Cirebon. Reporter Sekar Damayanti melaporkan.
0: Khususnya di Kota Cirebon juga ternyata sudah memasuki dunia digital sejak usia yang sangat dini.
3: Tingginya penggunaan internet oleh anak sejak usia dini yang diikuti meningkatnya risiko kekerasan berbasis digital menjadi perhatian Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komdigi, Rizky Amelia, mengatakan anak-anak di Kota Cirebon telah memasuki dunia digital sejak usia sangat dini. Menurutnya, berdasarkan data yang dihimpun, penetrasi penggunaan internet pada anak usia dini di Kota Cirebon mencapai 39 hingga 50% pada kelompok usia tertentu. Sementara data menurut BPS menunjukkan penetrasi internet pada anak usia 5 hingga 6 tahun telah mencapai sekitar 30%.
4: Kami mendapatkan beberapa data berlangsung dari teman-teman ini bahwa ternyata di Kota Cirebon ini sebenarnya presentasi pengguna internet anak usia dini ini melampaui 39 hingga 50% gitu pada kelompok usia tertentu. Nah, ini data dari BPS bahwa penetrasi internet pada anak usia 5 sampai 6 tahun telah mencapai kisaran tersebut. Jadi fakta di lapangan ini anak-anak Indonesia khususnya di Kota Cirebon juga ternyata sudah memasuki dunia digital sejak usia yang sangat dini.
3: Rizky menambahkan, data DP3A PPKB Kota Cirebon mencatat sebanyak 126 anak menjadi korban berbagai bentuk kekerasan sepanjang periode 2023 hingga 2025 dan sebagian kasus berkaitan dengan penggunaan media sosial maupun platform digital seperti cyber child grooming dan cyber bullying. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Pendengar, sekian warta berita sepekan minggu ini yang disusun oleh tim bidang pemberitaan. Nantikan kembali informasi lainnya dan Anda juga bisa mengakses portal berita rri.co.id. Saya, Dinda Lestari, mengucapkan terima kasih dan tetaplah bersama RRI Bandung.
23: Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Jabar Sepekan, produksi bidang pemberitaan.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar masih di Bandung siang ini di pukul 13.28 menit bareng Andre Ardian sampai jam 4 sore nanti. Setelah tadi kita mengikuti Warta Jabar siang sepekan di hari ini Minggu 5 Juli 2026. Sekarang waktunya kita santai-santai dulu pendengar di Bandung siang ini. Ini Bandung lagi panas-panasnya gitu ya. Semoga hati mah tetap adem. Meski begitu pendengar di Bandung siang ini kami hadirkan rangkaian 100% Indonesia. Request lagu Indonesia favorit Anda langsung aja ke 0811-220-9760 atau yang mau ngobrol-ngobrol langsung juga boleh di 727-8978 sampai jam 3 sore nanti.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak laporan langsung dari lapangan yang dihadirkan langsung oleh reporter kami mengenai izin ROS, maksud kami tempat wisata masa libur sekolah di Lembaga Konservasi Taman Satwa Cikembulan, dalam Warta Terkini Pro 1 RRI Bandung.
1: Warta Terkini.
0: Pendengar, informasi selengkapnya disampaikan Irwan Rudiawan. Silakan Irwan, laporan Anda.
2: Ya baik, pendengar, saat ini saya berada di Lembaga Konservasi Taman Satwa Cikembulan Garut, salah satu objek wisata favorit yang memang selama libur sekolah ini cukup banyak dikunjungi dan diminati oleh wisatawan, khususnya dari lokal maupun dari luar daerah Kabupaten Garut. Ini terpantau cukup ramai juga di hari bertepatan dengan weekend, begitu di hari Sabtu dan Minggu. Nah, untuk mengetahui lebih jauh seperti apa teknis ataupun intensitas tingkat kunjungan yang terjadi di salah satu objek wisata favorit di Kabupaten Garut ini, di Lembaga Konservasi Taman Satwa, saya sudah bersama dengan pengelola ataupun manajer Taman Satwa Cikembulan Garut dengan Pak Willy Kurniawan. Pak Willy, gimana nih? Ini terpantau cukup ramai begitu ya di selama libur sekolah ini.
3: Ya, baik. Terima kasih alhamdulillah untuk kunjungan ke Taman Satwa Cikembulan di hari Sabtu Minggu ini alhamdulillah sangat ramai dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Dan banyak juga spot-spot yang digemari oleh pengunjung. Ya. Terutama untuk singa, untuk feeding rusa, untuk animal show, itu juga kita juga ada beberapa wahana yang menjadi daya tarik sendiri bagi pengunjung yang berkunjung ke Taman Satwa Cikembulan.
2: Ini sejak kapan ini terjadi peningkatan kunjungan di Taman Satwa ini?
3: Peningkatan sendiri sudah terjadi di awal bulan, di awal bulan ini, dan sekarang bulan Juli semakin meningkat dengan dibarengi oleh hari libur sekolah anak-anak. Dan alhamdulillah juga dari hari kemarin sangat banyak juga pengunjung yang berwisata ke Taman Satwa Cikembulan.
2: Biasa kan suka ada persiapan tuh kalau menjelang momentum libur panjang seperti ini, dari aspek fasilitas, kemudian sarana-sarana yang sebagai penunjang, kira-kira apa yang telah dipersiapkan ataupun yang bisa ditawarkan kepada wisatawan?
3: Baik, selain fasilitas umum yang kita perbaiki secara berkala, kita juga menambahkan beberapa daya tarik pengunjung. Salah satunya kita ada domba merino yang bisa di feeding, itu menjadi salah satu daya tarik juga. Terus kita wahana-wahana permainan juga kita tambahkan biar menjadi salah satu momentum atau daya tarik bagi pengunjung yang berkunjung ke Taman Satwa Cikembulan.
2: Artinya memang ada interaksi antara hewan dengan manusia begitu ya, dengan yang ditawarkan sebagai salah satu fasilitas begitu.
3: Betul. Selain sebelumnya kita ada dengan burung-burung eksotik seperti makau, kakatua, burung bayan, terus juga ada dari jenis reptil, ada ular sanca albino. Sekarang kita nambah juga di rusa, domba merino, dan kelinci yang bisa interaksi secara langsung dengan pengunjung.
2: Nah, ini secara kuantitas mungkin bisa disebutkan secara rinci begitu, atau secara konkretnya berapa sih jumlah pengunjung dari titik maksimal terbanyak ataupun yang sepanjang di libur ini?
3: Terlihat untuk jumlah pengunjung kurang lebih mungkin ribuan pengunjung datang ke Taman Satwa Cikembulan.
2: Kebanyakan dari daerah mana?
3: Kebanyakan juga dari luar Kabupaten Garut. Banyak juga yang sengaja datang berwisata di Kabupaten Garut dan menjadikan Taman Satwa menjadi salah satu objek wisata pilihan bagi mereka.
2: Baik, terima kasih Om Willy. Demikian wawancara singkat kami dengan pengelola Lembaga Konservasi Taman Satwa Cikembulan Garut. Memang satu-satunya lembaga konservasi yang ada di wilayah Priangan Timur, bahkan mungkin di Jawa Barat untuk Taman Satwa ini. Dan ini menjadi memang salah satu alternatif destinasi wisata dari sekian banyak destinasi wisata di wilayah Kabupaten Garut. Dan memang lokasinya cukup strategis karena berada di segitiga wilayah provinsi ataupun jalur provinsi begitu, antara Kadungora, Leles, hingga ke wilayah Tarogong dan beberapa objek wisata di Kabupaten Garut lainnya. Langsung dari Lembaga Konservasi Taman Satwa Cikembulan Kadungora Garut, Irwan Rudiawan melaporkan kembali ke studio.
0: Terima kasih pendengar, Irwan Rudiawan melaporkan untuk Pro 1 RRI Bandung.

0: Genit dari Tipek pendengar menemani siang hari Anda di Bandung siang ini di 100% Indonesia bareng Ardian sampai jam 3 sore nanti. Luar biasa. Di buruan yang mau request langsung aja request ke 0811-220-9760 nanti Andre puterin lagu favorit Anda di Bandung siang ini. Juga kita intip WhatsApp-nya Pro 1 RRI Bandung ada Kang Arif M. Dani ini yang udah siap buat request ya pendengar ya. Selamat siang, kenalin saya Arif M. Dani katanya. Selamat siang juga Kang Arif. Mau lagunya Beri Aku Waktu dari Ungu katanya. Boleh nanti Arif puterin lagu dari Ungunya Beri Aku Waktu ya buat Kang Arif M. Dani. Kemudian juga ada Kang Uung Asgar Cibatu katanya. Assalamualaikum. Siang Kang Andre, sareng Teh Dinda sama Bang Johnson malam ini. Siang ini. Terus Uung Askar di Cibatu, Garut, Hoyong Laguna, Arjuna dari Dewa 19 katanya. Hatur nuhun Kang Andre, salamna buat Bu Reni, Bu Mujianti, Teh Neis. Spesialnya buat Kang Andre sareng Teh Dinda yang lagi tugas sehat selalu, Bang Johnson. Hari ini Andre bareng Johnson ya. Juga ada Fahri nih seperti biasa. Ini pendengar yang rajin banget buat ngirim voice note gitu ya. Langsung aja kita dengerin nih voice note dari Fahri. Kira-kira voice note-nya apa nih?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Waalaikumsalam.
1: Andre Ardiansyah, I love you. Sama Fahri di Cihampelas yang lagi panas banget. Waduh. Di 100% Indonesia Bandung siang ini mau request lagunya Shakira Fier yang berjudulnya Tatap Mata atau ga lagunya Zigas Hidupmu Hidupku. Salam Zigas. Salamnya buat AA Andre Ardiansyah, Mas Gaga Rangga Hadiansyah, si Juri Kesper maupun Cepot Badut. Terus aduh, buat AA Randi Aditya maksud gue. Terus Bung Rana Winata, Kang Alan Albana, AA Ian Ricci Gilin. Terus buat Armelia Putri. Terus AA Jailani Nugraha. Terima kasih Bang Andre, siarin dong Pro satunya anak-anak sekolah SMA dong. Hai, bisa foto bareng. Eyang subur.
0: Rame bener Fahri ini, aduh luar biasa. Assalam-salam sama Gaga biasa, seperti biasa ya ledek-ledekan. Waduh, terima kasih Fahri udah request di Pro 1 RRI Bandung. Nanti ada puterin lagu Zigas Hidupmu Hidupku buat Fahri seorang nih. Terus juga di WhatsApp, masih di WhatsApp ini ada Umah Karsah Kartawijaya. Siang Teteh Salsa Umah Karsah hadir ya di Cimahi. Teteh Salsa asli Jawa mana? Salsa siapa ini? Sebentar. Terus juga ada Kang Ari Kaladi, 100% Indonesia siang. Ari Kaladi hadir mau minta lagunya Cinta Untukmu Sayang Rekarstu katanya. Salamnya buat Kang Andre duluan, selamat tugas sampai tuntas. Juga buat semua pendengar RRI aja, selamat mendengarkan. Tak lupa juga seseorang aja katanya, cintaku hanya dalam untukmu sayang, terima kasih. Aduh ini apa ya, benih aduh, tapi gak apa-apa sih. Kirim-kirim salam gitu ya, tapi ini secara misterius. Luar biasa. Dan juga yang mau nelfon-nelfon mungkin di 727-8978 atau di 0811-220-9760 juga boleh banget. Boleh nih Andre angkat di 727-8978, ada siapa kira-kira. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam, selamat siang. 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Apa kabar Kang Mansyur?
2: Masih kena
0: batuknya. Dibatukeun eta mah Kang Mansyur
2: ah. Gitu punya. Ya batuk, ngan ditahan-tahan batuknya gitu.
0: Ngan ditahan-tahan. Udah makan siang Kang Mansyur hari ini Kang Mansyur?
2: Ya udah dari tadi juga gitu.
0: Udah dari tadi makan siang Kang Mansyur jam berapa emang?
2: Ya tadi itu jam 9-an ya.
0: Wah itu mah sarapan Kang Mansyur namanya. Sekalian gitu sarapan sambil makan siang gitu.
2: Iya gitulah.
0: Oh gitu. Biasanya makan lagi jam berapa Kang Mansyur?
2: Makan lagi ya kadang jam 10 gitu.
0: Jam 10 malam? Kadang jam, kadang gak makan lagi gitu apa gimana?
2: Iya gitulah. Kalau gak ada yang gak makan gitu.
0: Kalau gak lapar merennya.
2: Iya gitu, lapar gitu.
0: Oke, atau Kang Mansyur pengen ditemenin lagu apa siang ini?
2: Kembali Pulang ya dari Kangen Band.
0: Yang mana? Coba nyanyiin dulu sebentar.
2: Wajahmu mengingatkan. ingatanku pada kekasihmu dulu. Eta kan?
0: Coba satu menit nyanyinya, baru Anda puterin kembali pulang.
2: Wajahmu mengingatkanku pada kekasihku yang dulu. Gitu
0: kan? Mantap, Kang Mansyur. Wajahmu mengingatkanku, yang itu ya?
2: Iya, itu. Enakin itu lagunya.
0: Nanti Anda puterin ya dari Kangen Band itu teh, kembali pulang.
2: Iya. Iya.
0: Boleh kirim-kirim salamnya buat siapa Kang Mansyur, mangga.
2: Ya warisannya buat Kang Fahri ya.
0: Fahri, siapa lagi salamnya?
2: Buat Kang Onai, Kang Ajar, Kang Aceh, seorang Kang Opi, Bung Pusna, Mas Samela, Kang Uu, tadinya Pak Ahmad, Mas Herti. Wah Emin, Pak Ramadan, Pak Sutaria, Api Eno, dari Suat, Teh Nui, Teh Lin, Telita, Teh Tewati, Nanggunga, Bu Reni, dari Inci, Teh Nade, terus buat Waktu Engan, terus buat tadinya Bu Rani, Bu Janti, Pak Sekar, Pak Sabitri. Dikumkan
0: ya. Saja Kang Mansyur, spesialnya buat siapa?
2: Kang Andre yang akhirnya diserahkan ke Kang Jantanungku.
0: Betul, sama
2: Jantan. Ini saya istrian itu.
0: Ada Gina, ada Amel di sini.
2: Oh ayah.
0: Ya tadi pagi ada Sinta, banyak.
2: Oh tadi pagi ayah gitu, akhirnya saya gitu.
0: Iya, cuman sekarang Andre lagi sama Bang Johnson gitu.
2: Oke,
0: okay, siap, hatur nuhun ya.
2: Hatur
0: nuhun.
2: Oke, gitu.
0: Amin, hatur nuhun ya Kang Mansyur.
2: Sehat gitunya, seterasna gitunya, seterasna gitunya dengan pilihan Gina.
0: Amin ya Allah, ya Rabbal
2: Alamin. Terus segera ke Paminan gitunya.
0: Nanti Sabtu atau Minggu ya Kang Mansyur ya.
2: Sekitanya Kang Andek.
0: Siap, hatur nuhun Kang Mansyur.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajahmu mengingatkanku, katanya. Pengen lagunya apa? Kembali pulang. Itu tuh kembali pulang gitu ya dari Kangen Band, boleh. Nanti Andre putarin di Pro 1 RRI Bandung di 100% Indonesia.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Dengan bertambahnya jumlah peserta menjadi 48 tim, peluang munculnya negara-negara debutan juga semakin besar. Negara yang sebelumnya sulit menembus putaran final, kini memiliki kesempatan lebih terbuka untuk tampil di panggung dunia. Nama-nama seperti Yordania, Uzbekistan, Curacao hingga Cape Verde menjadi negara yang ramai diperbincangkan berpeluang mencetak sejarah. Hal ini membuat Piala Dunia terasa semakin global karena tidak hanya didominasi oleh negara-negara besar saja. Semangat kompetisi pun menjadi lebih menarik karena setiap negara punya kesempatan untuk memberi kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Featuring Nike Ardila. Waduh, ini lagu Andre sering dengerin kalau di rumah hari Sabtu atau Minggu, biasanya pas lagi weekend mama sama papa, asik papa, ayah sama ayah lagi ada di rumah gitu ya, lagi libur, biasanya lagu ini juga turut jadi playlistnya mereka ya gitu. Karena memang Melly Goeslaw, apalagi Nike Ardila, mah kesukaan orang tua Andre banget lah pokoknya. Gitu pendengar. Nah kalau lagu kesukaan Anda apa pendengar, langsung aja WhatsAppin ke 0811-220-9760 atau ke 727-8978 ya. Di WhatsApp juga udah ada Kang Agus Gumilar dari Sumedang. Katanya selamat siang 100% Indonesia. Cuaca Sumedang redup Kang Andre katanya. Sama nih di Bandung juga tadi panas banget tapi sekarang udah mulai cedem ya, tapi gak apa-apa. Kalau misalkan hujan, semoga hujannya jadi berkah gitu ya. Yang penting Anda pendengar mungkin yang lagi beraktivitas ya di luar ruangan, jangan lupa bawa jas hujannya, payungnya, sandalnya gitu ya, biar gak kehujanan, biar sepatunya juga gak basah gitu. Apalagi yang pakai motor atau sepeda gitu ya. Yang pakai mobil juga siapin apanya ya, kaca wipernya gitu ya, biar gak kotor dulu, isi dulu airnya, air wipernya, biar nanti ya begitulah, you know. Apa sih Andre cina. Ini Kang Agus Gumilar katanya cuaca Sumedang redup. Mau kirim salam buat semua orang Sumedang aja. Selamat beraktivitas katanya. Dan semua pendengar setia RRI Bandung. Lagunya dukung aja katanya. Oke, Kang Agus nanti Andre puterin lagu yang enakin buat Kang Agus ya. Tadi juga ada Teh Tia sebenarnya yang udah nelpon. Tapi karena Andre lagi puterin voice note-nya dari Fahri. Jadi tadi teh Andre dengerin Nur Fahri gitu. Terus ini ada Teh Nais nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Andre katanya, siang juga Teh Nais ya. 100% Indonesia. Request lagu Janji Manismu dari Terry. Dikirim buat Mbak Safitri, Teh Nada, Kang Mansyur, Kang Onai, Pak Herdi, Bu Mujianti, Teh Tiawati, Pak Ahmad, Apih Eno, sama Bu Reninya katanya. Kang Uung, Neng Bunga, Kang Opik, Dede Insi, Ratu Engang, dan buat semua yang lagi mendengarkan, buat yang lagi tugas, salam sehat selalu katanya. Hatur Nuhun. Hatur Nuhun juga ya Kang, Teh Nuhis maksudnya. Lagu Terinya nanti Andre puterin juga ya. Terus juga ada Neng Bunga nih di Garut. Seperti biasa yang udah siap buat request nih. Langsung aja kita bacain WhatsAppnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Andre. Selamat siang juga Neng Bunga. Apa kabar katanya? Semoga selalu baik-baik saja. Amin. Alhamdulillah kabar Andre baik. Gimana Neng Bunga kabarnya di Garut? Lagi musim apa nih di rumah Neng Bunga? Bukan di Garut ya, di rumah Neng Bunga lagi musim apa nih? Neng Bunga hadir di 100% di Indonesia katanya. Widih, luar biasa. Ingin di play sama lagunya Tik Ben, Terbaik Untukmu katanya. Say hi-nya untuk Andre duluan, untuk Kak Alan, Rana, Ajib Tasi, Kak Ajat, Aona, Ibu Mujanti, Kang Ahmad, Kang Opik, Teh Tiawati, Teh Nais, Teh Safitri, Api Eno, Bu Reni, juga untuk semuanya Pro 1 Bandung yang lagi dengerin katanya. Spesialnya untuk Kak Andre, semoga senantiasa sehat selalu, panjang umur, rezekinya berlimpah, lancar-lancar semuanya, dimudahkan segala urusannya. Sukses selalu bareng keluarga tercintanya. Thank you Andre yang baik hati, ganteng, yang suaranya ngangenin katanya. Waduh, bisa aja Neng Bunga ini ya. Ini aja, WhatsAppin aja nomor rekeningnya ya Neng Bunga ya. See you, bye, dadah Andre, happy weekend katanya. Happy weekend juga Neng Bunganya, nanti lagunya juga diputerin sama Andre ya. Yang mau ngobrol-ngobrol juga di 727. Waduh, belum juga belum nih, udah ada ya. 727-8978, langsung aja kita sapa. Assalamualaikum 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia, Bandung siang ini.
0: Bandung siang ini, waduh, ini sepertinya sedang di sisi jalan. Ini Kang siapa?
1: Iya, biasa lagi di pinggir jalan, di pasar yang sekarang.
0: Kang Onai? Apino, Apino. Oh iya, Apino. Lagi di pinggir jalan, lagi jualan.
1: Iya, lagi reng goreng batagor cinta.
0: Dari jam berapa hari ini mulainya, Apino?
1: Mulai dari jam 9 dari rumah, turun ke bawah. Sekarang masih di pinggir jalan.
0: Lagi rame?
1: Sore masuk ke dalam.
0: Oh, luar biasa. Lagi rame enggak?
1: Tadi teh Kang Mansur udah masuk ya?
0: Kang Mansur udah masuk tadi.
1: Ya, selamat siang, Kang Mansur.
0: Selamat
1: yang
0: siang.
1: Yang itu ada Teh Nois, ya, Neng Bunga.
0: Betul.
1: Makasih sudah didengerin dari tadi juga.
0: Luar biasa itu.
1: Banyak yang udah ngirim ya buat Bata Fitri ya. Buat itu Teh Tiawati ya. Teh Tiawati sekali-kali ke sini aja dong.
0: Tuh Teh Tiawati katanya ke Batagor Cinta ditungguin sama Abi Eno.
1: Batagor Cinta. Masih anget.
0: Masih anget katanya ya. Buat
1: gratis
0: Teh Tiawati.
1: Buat Teh Tiawati malah.
0: Gratis tuh cena Teh Tiawati. Gas.
1: Kang Andre.
0: Wah, Andre nanti kesana deh. Kalau gratis mah.
1: Coba lah, ditunggu bukan.
0: Siap, nanti Andre kesana.
1: Kang Andre belum kesini sih, aduh. Pokoknya kirim buat semuanya ada ya.
0: Siap, nanti Andre kesana.
1: Kang Andre belum kesini sih, aduh. Pokoknya kirim buat semuanya ada ya.
0: Siap.
1: Yang lagi dengerin di Pro 1 ya. Didoakan Kang Andre sering cepat punya jodoh ya.
0: Amin, ya rabbal alamin. Apa ya. Ana ya.
1: Buat Bu Reni aja di rumah ya. Di sini juga ada Mama Acep nih. Bukan nama lah lagi riung-meriung di sini ada. Ada Mama Dini.
0: Banyak ya.
1: Ya, itu aja Andre.
0: Siap, salam buat Mama-mama di sana ya.
1: Kapan-kapan kesini ya.
0: Siap, Ape Ano.

0: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. APN, salam-salam buat semuanya katanya. Pendengar Persatu RRI Bandung. Lagi ramai juga ya APN di sana, lagi ada mamah-mamah katanya. Salam buat mamah-mamah di sana ya APN ya. Luar biasa. Yang belum request nih by the way, boleh yuk request, masih ada 1 jam ke depan buat request di 0811-220-9760 atau ke 727-8978 bareng Ardi Andi 100% Indonesia.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Siap sampurasun, pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta di sini. Beredar informasi bahwa pemerintah terus memperkuat layanan digital untuk mempermudah administrasi kendaraan bermotor dan meningkatkan keamanan data masyarakat. Faktanya, setelah Mamang teliti, informasi tersebut adalah benar alias betul. Korlantas Polri saat ini terus mengembangkan transformasi layanan digital, termasuk penguatan layanan administrasi kendaraan bermotor secara elektronik setelah implementasi layanan SIM digital. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kemudahan pelayanan publik sekaligus meminimalkan potensi pemalsuan dokumen kendaraan. Meski demikian, masyarakat tetap diminta menggunakan aplikasi dan layanan resmi pemerintah serta menghindari situs atau akun tidak resmi yang mengatasnamakan instansi negara. Benul, ini benar dan betul ya. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Hati-hati dengan baso borak. Jika dimakan, penyakit tak terbendung. Jangan tertipu dengan berita hoaks. Simak Mang Warta di Pro 1 Bandung.
2: Bandung siang ini.

0: kenapa, Neng? Dari tadi Abah perhatikan, kok melamun saja? Kayak ada yang dipikirkan.
1: Iya, Abah. Neng tak lagi bingung. Mesti bayar uang semesteran. Tabungan Neng belum cukup. Mau minta ke Abah gak tega. Dan Neng teh tahu Abah lagi gak punya uang. Abah, kok diem?
0: Abah jadi terharu. Neng punya tanggung jawab mikul beban bayar semesteran. Abah juga salut. Neng kepikir nabung. Harusnya Abah yang kepikiran nabung. Abah bakal usahakan sisanya untuk Neng ya. Jangan khawatir. Dari sekarang Abah juga mau nabung untuk masa depan Neng.
1: Ya Abah, makasih banyak. Neng teh bangga sama Abah.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: selalu berbunga-bunga dengerin suara Andre siaran katanya. Begitu kata Neng Bunga. Lagi musim kemarau, Andre juga musim baso katanya. Baso mah enggak musim. Emang tiap hari ya baso mah disukai, digemari orang-orang. Terus juga kata Neng Bunga nih katanya, thank you lagunya udah diputerin Andre yang baik hati ganteng yang suaranya ngangenin katanya. Aduh. Terima kasih juga Neng Bunga udah request ya. Nanti Andre Apple, semoga tadi lagunya menyenangkan gitu ya. Juga di ujung telepon pendengar ini udah ada satu penelpon. Tentunya pendengar setia kita ada siapa? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar kegedean radio.
0: Boleh dikecilin dulu. Teh Safitri. Nah,
1: sudah ya?
0: Udah. Teh Safitri di Dago. Sehat Teh Safitri?
1: Alhamdulillah, ini baru pulang jagain si tante, tapi nanti malam boleh pulang, alhamdulillah.
0: Oh, alhamdulillahirrabbilalamin. Udah boleh pulang ya, berarti udah keadaannya udah baik ya, lebih baik daripada yang kemarin.
1: Iya, udah gak pakai oksigen.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi udah hanya obat-obatan aja.
0: Tante teh di mana tinggalnya?
1: Ya, serumah sama di sini.
0: Oh, serumah? Serumah di Dago?
1: Di Dago, cuman dirawat di rumah sakit gitu. Jadi nanti malam boleh pulang. Boleh tadi pulang. Jagain, udah gantian dulu. Udah kalau rada sore teh dingin di rumah sakit.
0: Iya benar ya. Alhamdulillah tuh kalau udah boleh pulang mah ya, sing sarehat iya. Semuanya. Amin, pokoknya ya.
1: Amin. Hatur nuhun.
0: Luar biasa.
1: Request laguna Jangan Berhenti Mencintaiku aja. Siap. Dari Titi DJ.
0: Jangan berhenti. Yang itu ya. Boleh kirim salamnya buat siapa Teh Safitri?
1: Buat Bang Andri duluan yang baik hati, yang ramah, artis Korea. Amin. Semoga selalu sehat. Terus buat Bang Johnson ya. Mulai Tiai Godang udah nemenin Bang Andri.
0: Iya.
1: Buat Mbak Sekar, Sugeng Santen, Mbak Yu. Buat Bu Nani Antapani, buat Tenis Anugelis, Teh Nada, buat Ratu Malam, buat Ratu Engang, Kang Mansur, Bu Reni, Api Eno, Kang Unai, Kang Uung Asgar, Kang Umar, Kang Asep Garut, Kang Asep Subang, Kang Ajat, terus buat Api Eno, Bu Reni, Bunda Maharani, Bu Mucianti, terus buat Kang Ahmad Irwan anu kasep sahyap. Buat Kang Opi Garse, buat Neng Bunga, Dede Insi juga, buat Teh Lin juga, Butiawati, Mas Herdi juga, terus buat Abah Agung dan buat Bung Kusna juga, buat Pak Rahmat dan Bu Siti juga, buat semua yang sedang dengerin Pro 1, semoga semuanya pada sehat.
0: Amin.
1: Ya. Terima kasih Bang Andre.
0: Terima kasih juga Teh Safitri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Safitri di Dago katanya pengen diputerin lagunya Jangan Berhenti. Boleh. Nanti di 0811-220-9760 juga boleh. Langsung aja request pendengar, masih ada setengah jam ke depan ya. Buat request di Bandung siang ini. Ini menemani siang hari Anda ini udah mulai cedem juga ya. Boleh nih request lagu-lagu galau di 727-8978 bareng Andre Ardian, 100% Indonesia.

Tahukah Anda dari mana datangnya warna-warni yang selalu kita lihat? Cahaya matahari terdiri atas berbagai gelombang. Ketika cahaya matahari mengenai suatu benda, benda itu akan memantulkan sebagian atau seluruh gelombang cahaya tersebut. Ketika suatu benda hanya memantulkan gelombang dengan panjang sekitar 400 nanometer, 1 nanometer sama dengan 1/1 miliar meter, maka gelombang ini akan mengenai mata kita. Oleh otak kita, gelombang ini akan diinterpretasikan sebagai warna biru. Jika panjang gelombang yang dipantulkan sekitar 700 nanometer, benda akan terlihat berwarna merah. Benda akan terlihat warna putih jika memantulkan semua gelombang, dan akan berwarna hitam jika menyerap semua gelombang.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Bandung siang ini.

0: pelamar ke-25 masuk.
1: Siap, saya Pak Lurah.
0: Silakan duduk. Ini persyaratan Anda, Tong.
1: Iya, Pak.
0: Kurang lengkap. Masih ada yang harus dibawa. Ijazah, KTP, dan surat nikah sudah ada. Tapi kakak aslinya di mana?
1: Di Sumedang, Pak.
0: Bawa ke sini, lampirkan ya. Ditunggu sampai pukul 13.
1: Begini, Pak Lurah.
0: Ada apa lagi, Tong?
1: Boleh, Pak, dengan kakak ipar?

Pergi Saja adalah salah satu lagu paling hits dan ikonik dari grup musik pop asal Pekanbaru, Geisha. Lagu ini dirilis pada tahun 2011 dan merupakan bagian dari album ketiga mereka yang berjudul Meraih Bintang. Pergi Saja menjadi salah satu single utama dari album tersebut dan sukses besar di pasaran, menempatkan Geisha sebagai salah satu band pop papan atas Indonesia. Lirik lagu Pergi Saja secara gamblang menceritakan tentang keputusan seseorang untuk melepaskan atau mengakhiri sebuah hubungan yang sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Lagu tentang keberanian untuk melepaskan diri dari situasi yang menyakitkan atau tidak jelas.

0: pendengar, kita akan membahas mengenai digitalisasi bisnis. Alan pun juga sudah tersambung dengan narasumber kami, yaitu Presiden IMA Chapter Bandung, dosen Adpis Fisip Unpad, ada Ibu Dr. Lina Aulina SEMM.
1: Dengan digitalisasi ini semuanya bisa serba cepat. Cepat dalam hal, contohnya informasi. Karena kalau nggak tahu informasi apa yang diminati oleh pasar saat ini, kita akan terlambat untuk merespon kebutuhan pasar. Akhirnya pelanggan bisa pindah ke brand lain gitu. Nah, tantangannya pertama memang saat ini masih sedikit ya UKM yang memanfaatkan perkembangan IT. Meskipun mayoritas nih Kang, kalau kita masih rendahnya kemampuan SDR dalam mereka menghadapi metode perdagangan dari konvensional menjadi berbasis digital. Dengan perkembangan informasi teknologi ini, kita sangat mudah untuk mengakses kategori produk dengan berbagai macam brand. Persaingan akan semakin ketat, baik di pasar domestik maupun pasar nasional. Kemudian sekarang banyak sekali perkembangan AI yang memudahkan kita, teman-teman pelaku bisnis, untuk membuat seperti contoh video gitu kan ya, kemudian infografis. Itu banyak sekali kemudahan-kemudahan yang bisa dikatakan tidak berbiaya tinggi. Konten itu adalah sosial medianya sudah ada platformnya, tapi konten itu isinya gitu, visualisasinya atau narasinya yang kurang menggigit lah, katakan begitu, sehingga si konsumen atau yang penonton yang melihat pun kurang virus gitu untuk mencoba produk tersebut. Bisa jadi coba menggunakan influencer. Memang influencer berbayar ya, tapi influencer pun bermacam-macam gitu, apa tingkat bayarannya gitu, dari yang paling murah sampai yang lebih mahal. Pakailah TikTok itu menggunakan influencer yang memang sepadan dari umur, dari apa penampilan sebagainya dengan mereka gitu. Saatnya orang mulai jenuh dengan online, ada diistilahkan omnichannel. Jadi omnichannel itu online tetap jalan, offline pun dilakukan gitu, untuk lebih meyakinkan kepada konsumen bahwa apa yang ditampilkan secara online itu sesuai dengan apa yang akan mereka terima ketika mereka melakukan pembelian secara offline. Digitalisasi itu bukan soal seberapa canggih sih teknologi yang kita beli, tapi seberapa mau kita menggunakannya untuk lebih dekat dan mengerti kebutuhan konsumen. Tetap ketika kita akan mendigitalisasikan bisnis itu dengan berbagai media sosial yang ada, tidak semuanya itu bisa kita pakai. Pahami dulu target kita tuh mau dijualnya ke siapa sih. Buatlah konten marketing, visualisasi dan narasinya harus bisa menginfluence, harus bisa memvirus orang tertarik gitu.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar di pukul 14.57. Andre mau ngucapin terima kasih banyak bagi Anda pendengar yang udah request lagu di 100% Indonesia, yang udah WhatsApp Andre cerita-cerita sambil request lagu, terus juga tadi udah nelpon ya di 727-8978. Terima kasih juga. Dan juga tentunya terima kasih banyak bagi Anda pendengar yang senantiasa menyimak selalu Pro 1 RRI Bandung, khususnya bareng Andre Ardian di Bandung siang ini dari pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi ya pendengar. Tapi jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini bakalan ada Bandung sore ini sampai jam 4 sore nanti bareng Andre Ardian di Pro 1 RRI Bandung.

0: FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar burung pipit terbang melayang hinggap sebentar di pohon jati. Apa kabar wargi Bandung tersayang bareng Arya-Aryan di Bandung sore ini?
1: Bandung sore ini.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 1966 menjadi momen bersejarah bagi Inggris saat mereka berhasil meraih gelar Piala Dunia pertama dan satu-satunya hingga saat ini. Final yang digelar di Wembley itu masih dikenang lewat gol kontroversial Geoff Hurst yang menjadi salah satu misteri paling terkenal dalam sejarah sepak bola. Bola yang memantul di garis gawang masih menjadi perdebatan hingga sekarang, apakah benar-benar gol atau tidak? Momen itu membuktikan bahwa Piala Dunia selalu menyimpan drama yang tidak pernah terlupakan.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Webinar tak akan membahas mengenai digitalisasi bisnis. Alan pun juga sudah tersambung dengan narasumber kami, yaitu Presiden IMA Chapter Bandung, dosen Adpis Fisip Unpad, ada Ibu Dr. Lina Aulina SEMM.
1: Dengan digitalisasi ini semuanya bisa serba cepat. Cepat dalam hal, contohnya informasi. Karena kalau nggak tahu informasi apa yang diminati oleh pasar saat ini, kita akan terlambat untuk merespon kebutuhan pasar. Akhirnya pelanggan bisa pindah ke brand lain gitu. Nah, tantangannya pertama memang saat ini masih sedikit ya UKM yang memanfaatkan perkembangan IT. Meskipun mayoritas nih Kang, kalau kita masih rendahnya kemampuan SDM dalam mereka menghadapi metode perdagangan dari konvensional menjadi berbasis digital. Dengan perkembangan informasi teknologi ini, kita sangat mudah untuk mengakses kategori produk dengan berbagai macam brand. Persaingan akan semakin ketat, baik di pasar domestik maupun pasar nasional. Kemudian sekarang banyak sekali perkembangan AI yang memudahkan kita, teman-teman pelaku bisnis, untuk membuat seperti contoh video gitu kan ya, kemudian infografis. Itu banyak sekali kemudahan-kemudahan yang bisa dikatakan tidak berbiaya tinggi. Konten itu adalah sosial medianya sudah ada platformnya, tapi konten itu isinya gitu, visualisasinya atau narasinya yang kurang menggigit lah katakan begitu, sehingga si konsumen atau yang penonton yang melihat pun kurang virus gitu untuk mencoba produk tersebut. Bisa jadi coba menggunakan influencer. Memang influencer berbayar ya, tapi influencer pun bermacam-macam gitu. Apa tingkat bayarannya gitu, dari yang paling murah sampai yang lebih mahal. Pakailah TikTok itu menggunakan influencer yang memang sepadan dari umur, dari apa penampilan sebagainya dengan mereka gitu. Yeah. Saatnya orang mulai jenuh dengan online. Ada diistilahkan omnichannel. Jadi omnichannel itu online tetap jalan, offline pun dilakukan gitu, untuk lebih meyakinkan kepada konsumen bahwa apa yang ditampilkan secara online itu sesuai dengan apa yang akan mereka terima ketika mereka melakukan pembelian secara offline. Digitalisasi itu bukan seberapa canggih sih teknologi yang kita beli, tapi seberapa mau kita menggunakannya untuk lebih dekat dan mengerti kebutuhan konsumen. Tetap ketika kita akan mendigitalisasikan bisnis itu dengan berbagai media sosial yang ada, tidak semuanya itu bisa kita pakai. Pahami dulu target kita tuh mau dijualnya ke siapa sih. Buatlah konten marketing, visualisasi dan narasinya harus bisa menginfluence, harus bisa memvirus orang tertarik gitu.
2: Bandung sore ini.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Mulyana, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut. Pengalaman saya yang paling mengesankan saat menonton Piala Dunia adalah tatkala pertandingan antara Prancis dan Maroko, yang mana saya menaruh ekspektasi sangat tinggi untuk Maroko untuk memenangkan. Tapi pada kenyataannya ya alhamdulillah Maroko itu membawa dunia muslim untuk tampil di Piala Dunia. Itulah menjadi kebanggaan kami, kebanggaan bagi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Informasi pertama, pendengar Ono Surono, kecam dugaan penyiksaan brutal perempuan Cirebon, desak diusut tuntas. Wakil Ketua DPR

0: DPRD Jawa Barat dari fraksi PDI Perjuangan Ono Surono mengecam keras dugaan penyekapan, penganiayaan hingga kekerasan seksual yang dialami seorang perempuan asal kota Cirebon berinisial MAN, 30 tahun. Ia mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus tersebut dan memberikan hukuman setimpal apabila dugaan tersebut terbukti. Informasi kedua, pendengar, Bandara Husein siap layani 8 rute penerbangan. Sebanyak 8 destinasi dipastikan akan kembali dilayani melalui Bandara Husein Sastra Negara, Kota Bandung, seiring rencana pengoperasian kembali bandara tersebut pada tahun 2026. 8 rute yang telah diproyeksikan yakni Denpasar, Balikpapan, Medan, Pontianak, Makassar, Batam, Padang, dan Pekanbaru. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan urusan operasional penerbangan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan. Meski demikian, pemerintah Kota Bandung telah memperoleh informasi mengenai sejumlah rute yang akan dibuka saat Bandara Husein kembali beroperasi. Informasi terakhir, pendengar, Persib resmi perkenalkan Gakuto Notsuda kepada Boboto. Persib Bandung kembali memperkuat komposisi skuadnya menjelang bergulir kompetisi musim 2026-2027. Kali ini Pangeran Biru resmi mendatangkan gelandang asal Jepang Gakuto Notsuda yang akan menjadi bagian dari tim selama satu musim ke depan. Kehadiran pemain kelahiran Hiroshima 6 Juni 1994 tersebut disambut hangat oleh manajemen dengan ucapan khas Sunda, Wilujeng Sumping, sebagai bentuk penyambutan kepada anggota baru keluarga besar Persib. Sekian lintas informasi bersama saya Andre Ardian di Bandung sore ini.
1: Bandung sore ini. Oke, let's go.

Musim kemarau yang berkepanjangan membuat dampak serius bagi kehidupan sehari-hari. Air yang biasanya mudah diperoleh kini mulai sulit didapat. Sungai dan sumur mengering. Tanaman layu karena kekurangan air. Langkah utama yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan air seperlunya. Hindari pemborosan seperti menyiram halaman secara berlebihan. Bila ada distribusi air bersih dari pemerintah atau relawan, diatur secara bergiliran dan adil. Menghadapi kekeringan bukan hanya soal bertahan, tapi juga soal menjaga harmoni antar manusia, antar sesama. Falsafah silih asih, silih asah, silih asuh mengajarkan kita untuk berbagi dan saling menjaga. Dengan kebersamaan, warga dapat melewati masa sulit ini dengan lebih kuat. Air mungkin terbatas, tapi kepedulian tidak pernah kering.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bandung sore ini.

0: Pendengar, kami masih hadirkan informasi-informasi termasuk juga tindak lanjut dari pembongkaran jembatan penyeberangan orang yang memang sedang ramai diperbincangkan di wilayah Terminal Cicaheum, Kota Bandung. Menanggapi hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Seksi Sarana dan Prasarana di Dinas Perhubungan Kota Bandung, Ferlian Hadi, STMT.
1: Memang ada dua alasan kenapa Jalan Cicaheum ini kita bongkar. Yang pertama itu dari sisi struktur, kemudian juga yang kedua adalah dari sisi perubahan fungsi tata guna lahan di samping JPO. Terus berdasarkan hasil inspeksi, kami temukan adanya ini indikasi penurunan kondisi elemen struktur baja berupa korosi yang cukup signifikan pada sambungan dan elemen struktur baja. Jadi kondisi ini menunjukkan bahwa elemen struktur JPO Cicaheum ini telah mengalami kualitas material akibat paparan cuaca dan juga umur layanan dari struktur. Kerusakan pada tol ini dapat mempengaruhi kinerja dan keamanan secara keseluruhan. Kemudian dari sisi perkembangan tata guna lahan, Terminal Cicaheum ini akan berubah fungsi menjadi depo dari BRT, di mana di depo ini kan banyak layanan nanti armada-armada BRT yang memerlukan manuver. Jadi JPO-nya hilang, kita akan bangun zebra cross. Nah, ada beberapa JPO juga saat ini sedang kami lakukan uji kelayakan sisi struktur. Permintaan pembangunan JPO di Jalan Soekarno-Hatta, khususnya di segmen simpang Kiara Condong sampai dengan Cibiru ya, saya kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan untuk menanyakan apakah titik tersebut dapat dibangun JPO. Memang kami sudah melakukan kajian, kontelahan, berkoordinasi dengan kepala sekolah. Masyarakat harus menggunakan dengan sebaik-baiknya dan ikut merawat juga dengan sebaik-baiknya. Pembangunan kreatif kita melibatkan berbagai pihak dan masyarakat terus meningkatkan kewaspadaan dan keselamatan dalam berlalu lintas.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung mendengar di pukul 15.56 menit. Andre mengucapkan terima kasih banyak bagi Anda pendengar yang sudah menyimak Pro 1 RRI Bandung bareng Andre di Bandung siang ini dan juga Bandung sore ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Andre Ardian pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan selanjutnya akan ada Fikri Subina yang akan menemani Anda di Bandung sore ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Andre Ardian pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Bandung 97,6 FM mendengar, baru saja Anda juga ditemani oleh rekan Andre dan kembali Subina menemani Anda pada kesempatan kali ini, siaran sore hingga nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kali ini saatnya Anda mengikuti Warta Berita Jabar sepekan sore bersama kami, tetaplah di RRI Bandung.

0: Warta Jabar Sepekan rangkum mencuplikan berita utama yang telah disiarkan selama sepekan hasil liputan tim pemberitaan RRI Bandung.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Sepekan, edisi Minggu 5 Juli 2026, berupa sajian berita yang kami rangkum selama sepekan. Bersama saya, Dinda Lestari, inilah Warta Jabar Sepekan selengkapnya. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon optimalkan potensi kelautan ke dalam 3 sektor unggulan. Reporter Vivi Islamiyati melaporkan.
2: Tahun 2025 itu potensi utama kita itu terbagi menjadi 3 sektor unggulan.
3: Kabupaten Cirebon memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang besar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dengan garis pantai sepanjang kurang lebih 79 km, sektor kelautan menjadi salah satu penggerak utama perekonomian daerah. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon, Teguh Budiman, mengatakan potensi kelautan di Kabupaten Cirebon terbagi ke dalam 3 sektor unggulan. Ketiganya meliputi perikanan tangkap, pergaraman rakyat, dan pengembangan ekowisata bahari berbasis masyarakat.
2: Berdasarkan data kami, tahun 2025 itu potensi utama kita itu terbagi menjadi 3 sektor unggulan. Pertama, sektor perikanan tangkap itu memiliki volume produksi total kita menembus di 37.163,87 ton. Kemudian yang kedua, sektor pergaraman rakyat, kita juga memiliki potensi lahan garam seluas 2.974,5 hektar. Kemudian yang ketiga, sektor ekowisata bahari, pengembangan kawasan mangrove, ya diantaranya di Losari, Mundu, dan Kepetakan yang berbasis ekonomi masyarakat.
3: Lebih lanjut, Teguh menjelaskan, untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon menerapkan strategi yang menggabungkan aspek ekonomi dan pelestarian lingkungan. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan hilirisasi hasil perikanan, pembangunan fasilitas pendukung, hingga pembinaan kepada nelayan. Melalui langkah tersebut, pemerintah daerah berharap sektor kelautan tidak hanya mampu meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir, tetapi juga menjaga kelestarian ekosistem laut untuk keberlanjutan di masa depan. Vivi Islamiyati melaporkan.
1: Pemerintah Kota Bogor memperkuat layanan kesehatan keluarga melalui kolaborasi lintas sektor guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di setiap siklus kehidupan. Selengkapnya, Ade Sri Wahyuni melaporkan.
4: Pemerintah Kota Bogor memperkuat layanan kesehatan keluarga melalui kolaborasi lintas sektor guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di tengah siklus kehidupan. Upaya tersebut dilakukan agar seluruh sasaran, mulai dari ibu hamil, bayi, balita, remaja, kelompok rentan hingga lansia, mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai standar. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dr. Siti Robia Mubarokah mengatakan, penguatan program kesehatan keluarga di awal dengan pendataan seluruh sasaran hingga memastikan masyarakat memiliki jaminan kesehatan.
5: Pertama adalah bahwa seluruh sasaran siklus hidup tadi ya, mulai dari ibu, bayi, balita, ausrem, kelompok rentan, lansia, ini semua harus terdata. Jadi yang pertama data dulu. Yang kedua, setelah dilakukan pendataan, dipastikan bahwa semua sasaran tadi harus mendapatkan pelayanan sesuai standar. Kemudian yang ketiga, semua komplikasi baik pada ibu, bayi, ya semua sasaran sampai dengan lansia ini harus ditangani juga sesuai standar. Semua komplikasi ditangani, kemudian rujukannya juga harus cepat, tepat. Kemudian yang keempat, seluruh sasaran program kesehatan keluarga ini harapannya bisa atau punya gitu ya jaminan kesehatan.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dr. Erna Nuraina menegaskan, urusan kesehatan keluarga tidak dapat diselesaikan oleh sektor kesehatan saja, melainkan membutuhkan kerjasama lintas program dan lintas sektor. Menurutnya, kolaborasi tersebut turut berkontribusi terhadap meningkatnya angka harapan hidup di Kota Bogor.
6: Urusan kesehatan, khususnya kesehatan keluarga, tidak mungkin bisa diselesaikan oleh sektor kesehatan sendiri, tetapi harus dikerjakan secara bersama-sama di dinas kesehatan sendiri harus lintas program mencapai target ya untuk umur harapan hidup. Alhamdulillah sudah mengalami peningkatan dari 75,6 menjadi 76,2. Ini tentu menunjukkan bagaimana kualitas layanan kesehatan dan kesejahteraan di Kota Bogor ini.
4: Dengan sinergi berbagai pihak, pemerintah Kota Bogor berharap kualitas pelayanan kesehatan keluarga terus meningkat sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera.
1: Evaluasi menyeluruh program MBG demi transparansi terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis dinilai menjadi langkah penting untuk memastikan tata kelola yang lebih baik. Berikut Sony Agung Saputra melaporkan.
7: Evaluasi terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG dinilai menjadi langkah penting untuk memastikan tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan mampu mencapai tujuan menciptakan generasi emas Indonesia. Peninjauan tersebut juga dinilai perlu dilakukan menyusul berbagai persoalan yang muncul di lapangan, mulai dari aspek pelaksanaan tata kelola hingga dugaan maladministrasi dengan permasalahan hukum yang dinilai mempengaruhi efektivitas program, Kamis 2 Juli 2026. Peneliti Algemini Vera Priyatna mengatakan hasil survei menunjukkan masyarakat masih membutuhkan program MBG, terutama bagi masyarakat di pelosok dan keluarga keterbatasan ekonomi. Menurutnya, kebutuhan tersebut harus diimbangi dengan sistem tata kelola yang baik agar tidak menjadi persoalan seperti kekurangan pasokan, keterlambatan distribusi, maupun ketidaksesuaian antara alokasi anggaran dan manfaat yang diperoleh para penerima program. Vera menilai keputusan Badan Gizi Nasional menghentikan sementara pelaksanaan program MBG untuk kepentingan evaluasi merupakan momentum memperbaiki berbagai kelemahan yang masih ditemukan. Sementara itu, Ketua LPM Pakuan Bogor, Rizka Rahmawati mengatakan berbagai gejala yang muncul selama pelaksanaan program MBG menunjukkan perlunya evaluasi secara menyeluruh. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang disiapkan, tetapi juga ketepatan sasaran penerima, kualitas makanan yang diberikan, serta kesesuaian jumlah bantuan yang diterima masyarakat. Nantinya hasil evaluasi dilakukan pemerintah dapat menjadi bahan penyempurnaan kebijakan sebelum program kembali dilaksanakan secara penuh.
1: Komdigi menyoroti tingginya penggunaan internet di kalangan anak dan resiko kekerasan digital di Kota Cirebon. Reporter Sekar Damayanti melaporkan.
8: Khususnya di Kota Cirebon juga ternyata sudah memasuki dunia digital sejak usia yang sangat dini.
9: Tingginya penggunaan internet oleh anak sejak usia dini yang diikuti meningkatnya risiko kekerasan berbasis digital menjadi perhatian Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komdigi, Rizky Amelia, mengatakan anak-anak di Kota Cirebon telah memasuki dunia digital sejak usia sangat dini. Menurutnya, berdasarkan data yang dihimpun, penetrasi penggunaan internet pada anak usia dini di Kota Cirebon mencapai 39 hingga 50% pada kelompok usia tertentu. Sementara data menurut BPS menunjukkan penetrasi internet pada anak usia 5 hingga 6 tahun telah mencapai sekitar 30%.
8: Kami mendapatkan beberapa data kami rangkum dari teman-teman ini bahwa ternyata di Kota Cirebon ini sebenarnya presentasi pengguna internet anak usia ini melampaui 39 hingga 50% gitu pada kelompok usia tertentu. Nah, ini data dari BPS bahwa penetrasi internet pada anak usia 5 sampai 6 tahun telah mencapai kisaran tersebut. Jadi fakta di lapangan ini anak-anak Indonesia khususnya di Kota Cirebon juga ternyata sudah memasuki dunia digital sejak usia yang sangat dini.
9: Rizky menambahkan, data DP3A PPKB Kota Cirebon mencatat sebanyak 126 anak menjadi korban berbagai bentuk kekerasan sepanjang periode 2023 hingga 2025, dan sebagian kasus berkaitan dengan penggunaan media sosial maupun platform digital, seperti cyber child grooming dan cyber bullying. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Tim Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat UPI Bandung memperkuat literasi kebencanaan warga desa Cihanjuang Rahayu untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman sesar Lembang. Marliawan Yusuf melaporkan.
10: Tim Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat PPM Universitas Pendidikan Indonesia UPI Bandung memperkuat literasi kebencanaan bagi masyarakat di desa Cihanjuang Rahayu, Kecamatan Parongpong, Bandung Barat. Edukasi tersebut dilakukan untuk meningkatkan pemahaman sekaligus kesiapsiagaan warga menghadapi potensi bencana, terutama ancaman yang berkaitan dengan sesar Lembang. Ketua Tim PPM UPI Bandung, Profesor Dr. Nok Mariani mengatakan, literasi kebencanaan tidak hanya sebatas memberikan pengetahuan mengenai potensi bencana. Masyarakat juga perlu dibekali kemampuan mengambil tindakan yang tepat soal kondisi darurat yang terjadi. Selain mengenalkan potensi ancaman sesar Lembang, warga juga mendapatkan pelatihan mengenai jalur evakuasi, langkah penyelamatan diri, hingga upaya mitigasi yang dapat dilakukan bersama keluarga apabila terjadi bencana. Menurut Profesor Nok, edukasi tersebut bukan untuk menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat, melainkan membangun budaya siap siaga, mengingat Desa Cihanjuang Rahayu berada di kawasan dengan tingkat kerawanan yang cukup tinggi.
11: Mengatasi serta menyelamatkan diri kalau terjadinya bencana. Jadi artinya di situ pengetahuan dan perilakunya itu harus terintegrasi gitu. Nah karena itu di dalam pengabdian masyarakat kali ini kita tidak hanya memberikan pemahaman tentang bahaya bencana patahan Lembang, tetapi juga bagaimana mereka siap bila terjadi bencana dan mereka tahu kemana harus mengevakuasi diri kalau terjadi bencana.
10: Sementara itu, Kepala Desa Cihanjuang Rahayu Denny Daryanto mengatakan ia mengapresiasi kegiatan edukasi yang dilakukan UPI Bandung. Menurutnya, selama ini masih banyak warga yang merasa cemas akibat beredarnya informasi mengenai potensi bencana sesar Lembang.
12: Membuat kita resah ya, gimana, apa akan terjadi, apa gimana. Sekarang juga lagi digenjot mitigasi pelatihan terus. Sudah beberapa kali kita juga mengirimkan perwakilan. Tanya-tanya ada apa ini? Maka jadi memang resah kita.
10: Melalui kegiatan ini, tim PPM UPI Bandung berharap masyarakat semakin memahami risiko bencana di wilayahnya serta memiliki kesiapsiagaan yang lebih baik dalam menghadapi kemungkinan terjadinya gempa akibat aktivitas sesar Lembang.
1: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung terus memperketat pengawasan dan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal yang masih ditemukan di sejumlah wilayah. Atep Burhanuddin melaporkan.
13: Peredaran rokok ilegal di Kota Bandung masih menjadi perhatian serius pemerintah Kota Bandung. Bersama Bea Cukai, Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP Kota Bandung terus menggencarkan pengawasan dan penindakan terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai yang nilai merugikan negara. Rokok ilegal umumnya dijual dengan harga lebih murah dibandingkan rokok bercukai sehingga memiliki banyak peminat. Peredaran dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari pemasok yang didistribusikan langsung ke kos dan toko hingga pengiriman melalui jasa ekspedisi maupun jasa titipan. Kepala Satpol PP Kota Bandung Bambang Sukadi mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2025 pihaknya telah menyita sebanyak 274.427 batang rokok ilegal dari sejumlah kios dan toko yang tersebar di berbagai wilayah Kota Bandung. Menurut Bambang, sasaran razia tidak hanya menyasar kios-kios kecil, tetapi juga toko-toko yang diduga menjual rokok ilegal. Penentuan lokasi penindakan dilakukan berdasarkan target dan hasil pemetaan yang telah disusun bersama Bea Cukai. Ia menjelaskan para pemasok biasanya menjalankan modus peredaran secara tertutup agar tidak mudah terdeteksi aparat. Karena itu, Satpol PP bersama Bea Cukai terus meningkatkan pengawasan untuk menekan peredaran rokok tanpa cukai di Kota Bandung. Bambang mengutarakan seluruh rokok ilegal yang berhasil disita langsung diamankan sebagai barang bukti oleh Bea Cukai. Selanjutnya, barang bukti tersebut akan dimusnahkan sesuai ketentuan yang berlaku agar tidak kembali beredar di masyarakat.
14: Penerimaan mana? Ada, itu mah sudah program. Oh, kita program, memang ya? Kerjasama untuk tindak lanjut peredaran rokok ilegal itu mah mudah menjadikan program kita, program kantor. Itu di bawah kerjasama antara bidang PPHD dengan Bea Cukai. Kadang-kadang kita kerjasama juga dengan Provinsi Jawa Barat gitu.
13: Satpol PP Kota Bandung memastikan akan terus berkolaborasi dengan Bea Cukai dan instansi terkait dalam memberantas peredaran rokok ilegal. Langkah tersebut dilakukan untuk melindungi permintaan negara dari sektor cukai sekaligus menciptakan iklim perdagangan yang sehat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
1: BPBD dan Dinas Pertanian sigap menangani serangan hama di kebun rambutan seluas 15 hektar milik warga di Desa Ciakum Timur, Kabupaten Subang. Ruslan Effendi melaporkan.
15: Serangan hama ulat menghebohkan warga desa Cikaum Timur, kecamatan Cikaum, Kabupaten Subang. Sebanyak 15 hektar kebun rambutan milik warga habis diserang hama dalam waktu singkat, sehingga dipastikan gagal panen tahun ini. Tokoh masyarakat Cikaum, Abdullah, kepada RRI mengaku prihatin dengan musibah yang dialami para petani. Ia menyebutkan sebagian besar warga menggantungkan hidup dari hasil panen rambutan setiap tahunnya.
16: Ketika itu diserang hama, kemudian musibah yang secara tiba-tiba itu. Jadi kami berharap petugas terkait dalam hal ini Dinas Perkebunan dan Pertanian ya segera tanggap.
15: Kecemasan pun muncul karena hilangnya daun akan menurunkan kualitas dan jumlah buah pada musim mendatang. Para petani khawatir kerugian ekonomi akan semakin besar jika hama tidak segera ditangani. Menanggapi laporan warga, Sekretaris BPBD Kabupaten Subang Muhammad Sudrajat bersama Dinas Pertanian Kabupaten Subang dan pemerintah setempat langsung melakukan penyemprotan serentak.
17: Bahwa kurang lebih 15 hektar areal perkebunan rambutan terserang hama ulat. Ulatnya seperti ini, Pak Bupati. Ini menyerang daun sehingga daun itu satu pohon bisa habis.
15: Petugas juga meminta petani aktif memantau dan segera melapor jika ada serangan baru.
1: Dari 10 kecamatan yang ada di Kota Tasikmalaya, 3 di antaranya rawan kebakaran hutan dan lahan pada saat musim kemarau saat ini. Laporannya disampaikan Nova Nugraha.
18: Badan Pengawasan Bencana Daerah BPBD Kota Tasikmalaya mewaspadai 3 kecamatan di wilayahnya yang rawan terhadap kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Mangkubumi, Kawalu, dan Purbaratu. PLT Kepala Pelaksana BPBD Kota Tasikmalaya Komarudin mengatakan wilayah tersebut rawan karena wilayah itu memiliki wilayah hutan dan lahan yang lebih luas jika dibandingkan dengan kecamatan lain. Sehingga dengan kondisi kemarau saat ini, potensi kebakaran juga meningkat. Komarudin mengatakan kebakaran biasanya dipicu perilaku manusia sendiri, misalnya kebiasaan membakar sampah, membuang puntung rokok sembarangan, dan kebiasaan membuka lahan dengan cara tebang bakar. Maka sebagai langkah mitigasi, BPBD telah melakukan imbauan serta sosialisasi kepada warga untuk tidak melakukan hal tersebut. Termasuk BPBD juga terus melakukan pemantauan intensif di wilayah-wilayah rawan.
19: Kaitannya dalam menghadapi potensi karhutla itu, kita bekerja sama dengan OPD-OPD lainnya, OPD teknis yang lainnya, kita melaksanakan rapat koordinasi berkaitan dengan mitigasi bencana kekeringan dan karhutla. Ya, salah satunya itu kita melakukan sosialisasi.
18: Sementara itu, Hendra, warga Taman Sari, mengaku khawatir dengan kondisi potensi kebakaran saat ini. Sebagai warga, ia khawatir jika terjadi kebakaran hutan dan lahan, api akan merembet ke pemukiman. Maka dari itu, ia berharap ada tindakan mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga warga merasa tenang.
20: Sekarang kan udah mulai masuk musim kemarau ya. Jadi kebetulan memang di daerah kami banyak sekali pohon-pohon gambut yang sudah mengering ya. Ada kekhawatiran juga terjadi kebakaran gitu.
18: Sedangkan selain mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan, BPBD juga terus mewaspadai potensi krisis air. BPBD bahkan telah menerima permintaan air bersih dari warga Kelurahan Sukanegara, Kecamatan Purbaratu.
1: 1.000 kepala keluarga dari 36.000 warga yang masuk kategori kemiskinan ekstrim akan menjadi prioritas mendapatkan program bantuan keluarga hebat. Laporan disampaikan Irwan Rudiawan.
21: Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut, Jawa Barat, Marlinda Siti Hana menyampaikan program bantuan keluarga hebat atau Balebat hadir sebagai wujud nyata dari perwujudan 8 misi pimpinan daerah Kabupaten Garut, khususnya pada prioritas pembangunan daerah, poin keempat mengenai optimalisasi penurunan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Garut. Ia mengatakan proses penyaringan data dilakukan dengan sangat ketat agar tidak terjadi tumpang tindih bantuan. Menurutnya dari jumlah 107.000 kepala keluarga, yang berada pada desil 1 untuk tahun ini diambil 1.000 kepala keluarga, prioritas berdasarkan tingkatan usia, kepala keluarga yang paling tua dengan pembagian yang rata dan adil sekitar 2 hingga 3 kepala keluarga per desa.
0: Masyarakat yang diambil adalah masyarakat warga Kabupaten Garut yang dibuktikan dengan KTP dan KK. Tahun 2026 per April awal, dari total 107 kepala keluarga yang berada pada desil 1, kita ambil yang benar-benar tidak mendapatkan bantuan apapun.
21: Dinas Sosial menyadari bahwa setiap regulasi baru pasti memicu dinamika di masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya siap memaparkan secara rinci aspek teknis penentuan regulasi tersebut. Menurutnya, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada validitas data sehingga pelaksanaan pengecekan langsung di lapangan atau ground checking menjadi hal yang sangat krusial guna memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat ke depannya.
1: Untuk menghindari penyalahgunaan narkotika, Kuarcap Pramuka bersama BNNK Cianjur bentuk Saka Anti Narkoba. Ian Sofyan menurunkan laporannya.
2: Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cianjur bersama Kuarcap Cianjur melakukan perjanjian kerjasama dalam rangka berbagai wadah literasi untuk anak-anak pramuka, terutama untuk golongan penegakan pandega. Dengan adanya Saka Anti Narkoba, menurut Ketua Kuarcap Cianjur Budi Rahayu Toyib, mereka memiliki ilmu lebih.
22: Tentunya keinginan kami dengan adanya satuan karya ini, mereka memiliki ilmu lebih dan juga kemampuan dalam rangka ikut serta sesuai dengan tugas dari pemerintah, yaitu dalam rangka pemberantasan narkoba di Kabupaten Cianjur. Karena kami melihat bahwa narkoba di Kabupaten Cianjur ini sudah sangat membahayakan.
2: Ia pun menambahkan, narkoba di Cianjur sudah sangat membahayakan karena masuk ke desa-desa. Selain itu, dalam penggunaan HP, rawan disalahgunakan. Oleh karena itu, Kepala BNNK Cianjur Apan menjelaskan fokus pada isi yang di dalam HP. Apalagi Cianjur memiliki program Desa Bersinar atau Bersih Narkoba, maka perlu terus dilakukan sosialisasi ke tingkat pelajar yang ada di wilayah Kabupaten Cianjur.
1: Pendengar, sekian Warta Berita sepekan minggu ini yang disusun oleh tim bidang pemberitaan. Nantikan kembali informasi lainnya dan Anda juga bisa mengakses portal berita rri.co.id. Saya, Dinda Lestari, mengucapkan terima kasih dan tetaplah bersama RRI Bandung.
23: Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Jabar Sepekan, produksi bidang pemberitaan RRI Bandung.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pada tahun 1958, dunia menyaksikan lahirnya seorang legenda saat Pele yang masih berusia 17 tahun membawa Brazil menjadi juara. Momen itu menjadi salah satu cerita paling ikonik dalam sejarah Piala Dunia dan menjadikan Pele nama besar dalam sepak bola dunia. Piala Dunia bukan hanya melahirkan juara, tapi juga melahirkan sosok-sosok abadi yang dikenang sepanjang masa. Dari Pele, Maradona hingga Messi, setiap generasi memiliki cerita besarnya sendiri. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Rusmana, anggota DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga dengan terpilihnya RRI ini, RRI semakin dekat dengan masyarakat, semakin dekat di hati masyarakat, dan tentunya masyarakat Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia wajib nongkrongin RRI untuk Piala Dunia 2026. Hatur nuhun RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Radio 97,6 FM Mendengar. Lagu tadi mengantarkan kita menuju menit 55 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan kami ingatkan, sesaat lagi nanti kita akan hadirkan juga Sorotan Sore Pro 1 RRI Bandung, ya, edisi hari ini Minggu 5 Juli 2026. Masih bersama Subina, juga ditemani rekan Jansen di sini. Kami akan coba hubungi nanti Kang Hendro, ya, ini selaku pengamat dan juga bota Persib. Kami akan coba bahas mengenai pengumuman pemain baru Persib. Wah, luar biasa. Nah, kira-kira apa kata bota, ya? Tetaplah bersama kami di RRI Bandung.
1: Kabar olahraga Pro 1 RRI Bandung.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sup, sampurasun, pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta di sini. Beredar informasi bahwa pemerintah terus memperkuat layanan digital untuk mempermudah administrasi kendaraan bermotor dan meningkatkan keamanan data masyarakat. Faktanya, setelah memang teliti, informasi tersebut adalah benar alias betul. Korlantas Polri saat ini terus mengembangkan transformasi layanan digital, termasuk penguatan layanan administrasi kendaraan bermotor secara elektronik setelah implementasi layanan SIM digital. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kemudahan pelayanan publik sekaligus meminimalkan potensi pemalsuan dokumen kendaraan. Meski demikian, masyarakat tetap diminta menggunakan aplikasi dan layanan resmi pemerintah serta menghindari situs atau akun tidak resmi yang mengatasnamakan instansi negara. Benul, ini benar dan betul ya. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Hati-hati dengan baso borak.
2: Cakep.
1: Jika dimakan, penyakit tak terbendung. Jangan tertipu dengan berita hoaks. Simak Mang Warta di Pro 1 Bandung.

0: Dari Bandung 97 kemana mendengar, saatnya kami hadirkan informasi terkait tadi ya yang sudah kami sampaikan, yaitu pengumuman pemain baru Persib. Apa kata Bobotoh nih? Dan kami di sini sudah terhubung bersama Kang Hendro nih selaku pengamat dan juga Bobotoh Persib pendengar. Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui streaming ya. Ataupun melalui pencarian Google dengan ketikan pencariannya RRI Bandung dan bisa ikut bergabung mendengarkan.
1: Warta terkini.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Kang.
2: Oke, selamat sore, Kang.
0: Gimana kabarnya nih, Kang?
2: Alhamdulillah.
0: Iya.
2: Bahagia banget lah sebagai Bobotoh.
0: Bahagia banget ya. Tadi juga saya lihat bahagia juga nih beberapa ada orang wisatawan ya gitu yang sedang berlibur, anak-anak sekolah dewasa yang memakai baju Persib yang biru dan juga putih. Wah, keren nih. Mereka cinta terhadap Pangeran Biru Bandung nih.
2: Iya, betul banget sih, Kang. Apalagi event terakhir kemarin pengenalan pemainnya. Ragnar Orat Marun dan Gakuto Natsuda. Itu kan event yang diberikan oleh Persib adalah menggambar ya, mewarnai bareng ayah gitu kan.
0: Itu keren. Wah, keren sih itu. Kemistrinya kayaknya dapat tuh, Kang, dari situ.
2: Ya, nah sempat aku coba ngobrol sama Kang Adi ya, sama beberapa staff lah di sana. Memang event tersebut dengan tema tersebut tuh ya ingin meneruskan legacy ya dari ayah, biasanya kan mayoritas ayah ya yang cinta dengan Persib gitu kan, itu ingin ditularkan ke anaknya dengan event kemarin gitu.
0: Siap. Nah, ini bagi yang belum tahu tentang event kemarin, bisa disampaikan, Kang, ini rincinya itu di mana, terus ada apa aja selain mewarnai tadi ya?
2: Iya. Jadi event tersebut itu sebetulnya dilaksanakan di Braga ya, di The Grey, di mana The Grey ini berkolaborasi dengan Persib ya untuk membuat exhibition dan juga museum gitu. Jadi tentang sejarahnya Persib gitu kan, dari gelaran juara dan kompetisi itu ada di sana semua gitu. Itu dari mulai tanggal 1 Juli hingga tanggal 14 Juli nanti.
0: Berarti dua pekan ya, dua minggu acaranya gitu.
2: Ya, acaranya ini dua pekan dan mungkin nanti di salah satu pekan menuju penghujung kayaknya di sana akan ada acara lagi gitu kan. Untuk mungkin penutupan dan mungkin bisa jadi untuk pengenalan pemain berikutnya gitu.
0: Oh, gitu-gitu, baik-baik, keren-keren. Pengumuman pemain baru Persib, lalu ini yang baru-baru ini mungkin bisa disampaikan kepada pendengar RRI Bandung, ada yang kelewat, mungkin siapa aja mungkin bisa disampaikan, Kang.
2: Oke, mungkin aku jabarkan ya, Kang. Yang pertama untuk perekrutan Persib itu Gabriel Mutombo. Nah, Gabriel Mutombo ini posisinya dia back ya, dan memang pernah menjadi rival Persib lah ketika di ACL tuh sebelumnya dia bermain di Ratchaburi gitu. Dan Gabriel Mutombo ini agak unik juga ya pengenalannya itu dengan acara bersepeda. Dan aku agak notice bahwa ini kayaknya dari Prancis, karena kan ada yang bawa bendera Prancis, ada juga yang pakai baju dengan tulisan Great de France gitu. Aku ingat bahwa ada satu event sepeda dunia namanya Tour de France ya. Nah, itu kayaknya ini dari Prancis gitu, dan ternyata benar. Gabriel Mutombo direkrut untuk menjadi penggantinya Barba gitu, suksesor dari Barba seperti itu. Baru ternyata di event keduanya ini event positif juga sih, dari donor darah. Setelah donor darah, pengenalan dua pemain sekaligus, yaitu Sandy Wolf yang notabene adalah pemain diaspora yang mungkin bisa kita sebutkan sebagai grade A plus ya, dan juga ada Luka Minalo yang memang berasal dari Bosnia. Dan terakhir kemarin ada pengenalan dua pemain langsung ternyata di acara Sabtu kemarin di The Grey. Ternyata ada satu yang memang kayaknya ini akan menyusul temennya gitu kan, karena memang teman satu kamar lah, Sandu Wolf dengan Ragnar Orat Marun gitu kan. Akhirnya Ragnar Orat Marun diperkenalkan, dan yang hilang, maksudnya yang tidak terdengar dan tidak ternotis itu adalah Gakuto Natsuda gitu kan, yang memang si Gakuto ini dulunya main di BG Patum. Dan ternyata BG Patum ini fun fact-nya adalah pelatihnya itu dari sekarang ini dia adalah Vladimir Pujovic, yang notabene adalah ex-alumni lah dari Persib di 2014 yang bawa juara.
0: Gitu. Jadi kurang lebih pemain barunya ada 5 gitu apa? Betul, salah?
2: Ya, untuk saat ini pemain baru ini yang diumumkan ada 5, dari mungkin ada 8 atau 7 pemain yang udah di-announce sudah tidak di Persib gitu.
0: Oh gitu, wah keren nih. Berarti kira-kira kalau dari sudut pandang Kang Hendro sendiri, ke depan ini untuk sepak terjang Persib kekuatannya gimana berarti ini?
2: Jelas sih kalau melihat 5 rekrutan ini yeah. di liga dia akan lebih dominan lagi dari musim sebelumnya. Dan ingat ya Kang, ini masih terbuka ya transfer marketnya ini gitu kan, belum tutup. Aku pun masih kayak menunggu-nunggu nih ada gebrakan apalagi dari Persib gitu kan. Siap. Karena kan yang aku selalu garis bawahi bahwa baik dari Kang Aditnya sendiri selalu berstatement bahwa kita ingin lebih jauh-jauh lebih baik daripada musim sebelumnya gitu kan.
0: Okay.
2: Nah ini yang mungkin menjadi landasan saya, dan kayaknya gitu di musim ini tuh adalah musim transfer terbaiknya Persib. Dan mungkin saja dengan transfer terbaiknya Persib ini untuk mengarungi 4 kompetisi nanti, ya mungkin bisa aja Persib bisa memenangkan 2 gelar atau mungkin treble winner sekaligus gitu. Tidak menutup kemungkinan dengan desas-desus pemain yang mungkin sekarang masih dirumorkan ini siapa dan ini siapa. Kalau memang yang dirumorkan itu Abang P dan juga Abang OR, mungkin juga nanti ada pemain Piala Dunia yang udah pulang gitu dari Piala Dunianya, dia masuk ke Persib, ini udah ngeri banget sih Kang.
0: Oke gitu, wah keren ya. Berarti ini sebetulnya ada bocoran juga gak sih, udah menghabiskan dananya kira-kira berapa gitu?
2: Wah, kalau angka pasti saya nggak tahu ya Kang, karena memang itu adalah kredensialnya manajemennya dengan pemainnya. Tapi kalau kita bisa hitung kasar secara market value yang ada di transfer market, kayaknya udah lebih dari 50M deh untuk merekrut 5 pemain ini.
0: Oh gitu, wah luar biasa. Ternyata uangnya besar sekali ya ini dalam masa-masa transfer pemain baru ini.
2: Iya. Dan memang itu harus dilakukan sih Mas, kalau memang kita ingin bisa mendapatkan pemain yang notabene pemain yang masih aktif bermain gitu kan, dan juga punya kontribut yang lebih lah dari klub sebelumnya.
0: Siap. Oke, nah ini barangkali nanti ada masyarakat yang setelah mendengar ada pemain-pemain baru menjadi lebih kepo ya, ingin tahu kepada Persib, pengen nonton bareng, ada informasinya Kang, kira-kira di mana yang nyaman dan aman gitu misalnya.
2: Oke, kalau untuk nonton bareng sebenarnya di Persib sendiri pun di event-event lalu dia selalu mengadakan kolaborasi ya, baik itu dengan sponsornya kayak Indomie dan juga dan lain-lainnya ya, itu di Graha biasanya ada gitu kan. Dan kalaupun misalkan inginan lebih nyaman lagi, biasanya bareng Persib tuh di CGF ada.
0: Oh gitu. Berarti.
2: Dan biasanya suka ada informasinya di IG-nya sih.
0: Di IG-nya.
2: H-2 atau H-3.
0: Siap, H-2 atau H-3, siap. Nama IG-nya?
2: Untuk IG itu Persib official, dia akan ngasih tahu kayak, akan ada event nobar nih di Graha, atau nanti ada event nobar nih di CGF gitu kan. Kalau misalkan mau nonton, nanti biasanya ada daftar secara online, ada juga daftar secara on the spot gitu.
0: Siap. Biasanya official itu centang biru ya cirinya gitu Kang.
2: Ya betul.
0: Nah gitu, terakhir Kang, kira-kira untuk bisa nonton bareng budgetnya tuh kira-kira berapa nih bawanya gitu?
2: Kalau saya biasanya kan kalau on the spot bayar 80.000 ya Kang ya. Untuk di Graha ataupun untuk di CGF, nah itu udah free, kayak dapet snack dari sponsor ya sama minum. Terus juga mungkin ongkos ya gitu kan, kalau bawa motor mungkin isi bensin. Saya biasa 15.000, bayar parkir 5.000 gitu kan. Berarti anggaplah 100.000, kalau mau sambil jajan-jajan di luar 150 lah gitu kan.
0: Siap.
2: Nah, itu yang harus dibawa. Dan lebih serunya kalau nonbar bareng Persib, selalu ada kejutan kan, kayak dapat tiket untuk nonton di match berikutnya, tapi tiket nonton stadion ya. Juga kemarin saya dapat jersey gitu, dan jerseynya bukan jersey sport ya, jersey replika sama player isu yang harganya mungkin di 500 sampai 1 jutaan gitu ya.
0: Siap. Oh, luar biasa. Jadi ada benefit di luar itu ya. Jadi dari budget 100 sampai 150 amannya gitu kurang lebih. Terima kasih Kang sudah bergabung di RRI Bandung.
2: Siap.
0: Pendengar baru saja Anda ikuti Sorotan Sore edisi hari ini Minggu 5 Juli 2026 ya. Kami tadi baru saja membahas mengenai pengumuman pemain Persib baru ya. Dan tadi sudah kita dengarkan juga kata Boboto yang melalui Kang Hendro selaku pengamat dan juga Boboto Persib. Nantikan kembali informasinya bersama kami di RRI Bandung.
1: Bandung Sore Ini.

0: Lagu Sunda heula yuk ah.
1: Ya, dari Bandung 97,6 pendengar, sebelum Anda menikmati lagu Sunda yang sudah kami siapkan ya, dengan judul Marojengja dari Inong, kami hadirkan dulu informasinya nih sore ini untuk melengkapi kegiatan Anda ya berlibur. Kami sudah terhubung bersama tim dari Bandung Command Center, ada petugas BCC yang standby sekarang bertugas, ada Kang Cep Miko ya, kita sapa terlebih dahulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Kang.
2: Waalaikumsalam, Kang.
1: Ya, gimana kabarnya nih, Kang?
2: Alhamdulillah baik.
1: Siap. Untuk yang pertama, mungkin liburan ini momennya lalu lintas dulu, Kang. Silakan.
2: Baik, untuk lalu lintas nih, pada sore hari ini kita ke Bandung bagian utara nih, tepatnya di Jalan Gerlong arah UPI. Nah, di sini terlihat dari arah Lembang menuju kota ini terlihat cukup lumayan padat dilalui oleh kendaraan roda 4 dan juga roda 2. Namun untuk arah sebaliknya dari arah kota menuju Lembang ini terlihat cukup lancar begitu. Selanjutnya kita berpindah ke Bandung Timur, yaitu tepatnya di Jalan Letak Kirtun arah Babatu. Nah, di sini terlihat cukup lumayan ramai dilalui oleh kendaraan roda 4. Selanjutnya kita berpindah ke bagian selatan, tepatnya di Jalan Kopo Bismarck. Nah, di sini juga terlihat cukup lancar dilalui oleh kendaraan roda 4. Namun untuk kondisinya ini masih hujan. Jadi saya ingatkan untuk warga Bandung yang ingin melintasi melalui Kopo ini untuk selalu berhati-hati dalam berkendaranya, mengurangi kecepatannya. Begitu. Selanjutnya untuk tengah kota, itu tepatnya di Jalan Gasibu. Di sini juga terlihat cukup ramai lancar dilalui oleh kendaraan roda 4. Nah, selanjutnya untuk di tengah kota lainnya, itu tepatnya di Jalan Braga, Asia Afrika. Di sini terlihat cukup lumayan padat dilalui oleh kendaraan roda 4. Begitu.
1: Siap, jadi rata-rata ramai ya, Kang ya.
2: Betul, Kang.
1: Siap. Berikutnya cuaca nih, tadi hujan. Padahal katanya informasinya udah mulai masuk ke kemarau ya.
2: Betul, betul. Untuk cuaca dari pukul 6 sore hingga pukul 11 malam diperkirakan akan kembali cerah begitu.
1: Oh, cerah, alhamdulillah ya. Jadi berliburnya sore ke malam ini cerah ternyata. Sudah bisa diupdate kah, Kang, ini untuk informasi harga Kepokmas?
2: Untuk harga Kepokmas, untuk bawang merah nih yang pertama, saat ini harganya di Rp39.620.000 per kilo. Untuk bawang putih ini ada di kisaran Rp42.666.000 per kilo. Yeah. Selanjutnya untuk cabai merah ini di kisaran Rp45.407.000 per kilo. Untuk cabai hijau ini Rp31.974.000 per kilo. Selanjutnya untuk daging. Untuk daging ayam ini di kisaran Rp41.878.000 per kilo. Untuk daging sapi Rp140.000 per kilo, begitu kan.
1: Oke, siap, baik. Ya, agenda pimpinan adakah hari ini?
2: Untuk agenda pimpinan per hari ini itu tepatnya pada pukul 10 pagi tadi. Bapak Sekda memberikan sambutan dan membuka Festival Fermentasi Industri dan Festival Tahu dan Jajanan Kota Bandung 2026 yang berlokasi di Mall Siamplas Ciwok, begitu.
1: Ya, di Ciwok. Ya. Yang terakhir info layanan kejadian, Kang?
2: Untuk per hari ini kami menerima laporan pada pukul 10.18 waktu Indonesia bagian barat itu adanya terjadi kebakaran bangunan gudang yang berlokasi di Gang Haji Usman, Majalengka, Kecamatan Rancesari, Kota Bandung. Untuk laporannya pada pukul 10.18 tim 112 menerima panggilan dan validasi

0: Bandung sore ini.
1: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya

0: musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Musim kemarau adalah suatu kondisi di mana berbagai daerah mengalami kekeringan atau kekurangan air dan tidak turun hujan. Di Indonesia, musim kemarau disebabkan oleh angin muson yang bertiup dari benua Australia. Dalam kondisi ini, angin muson timur membawa hawa panas yang berasal dari gurun Australia. Kemudian angin tersebut bergerak melewati Indonesia sehingga wilayah Nusantara mengalami musim kemarau. Maka dari itu, kita harus waspada terhadap bencana yang bisa terjadi ketika musim kemarau, seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, kondisi kemarau yang diiringi dengan kelembaban udara juga menjadi salah satu faktor yang akan berisiko menimbulkan beberapa penyakit penyerta musim kemarau yang perlu kita waspadai bersama. Di antaranya adalah diare, muntaber, influenza, infeksi saluran pernapasan atau ISPA, dan penyakit mata. Jagalah kebersihan, hemat air, dan lakukan tindakan pencegahan agar kita dapat meminimalisir risiko kebakaran hutan dan lahan, serta melindungi pasokan air bersih dan mata pencaharian. Kesadaran dan kerjasama masyarakat dalam menghadapi musim kemarau sangat penting untuk mengurangi dampak negatif dan memastikan kelangsungan hidup yang berkelanjutan.
0: Jodoh Pasti Bertemu merupakan lagu ciptaan Bambi Nur yang dipopulerkan oleh penyanyi solo Afgan. Dirilis pada tahun 2012 dalam albumnya yang berjudul Live to Love, Live to Sing. Lagu ini dengan cepat mencuri perhatian banyak pendengar berkat liriknya yang romantis dan musik yang lembut serta khas dari suara Afgan yang penuh perasaan. Jodoh Pasti Bertemu membawa Afgan memenangkan beberapa penghargaan, termasuk penghargaan sebagai Best Male Singer dan Song of the Year di berbagai ajang musik Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja qayyima liyundhira ba'san shadida min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yundhira alladzina qalu ittakhadallahu walada. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada yang senantiasa mengharapkan ridha Allah SWT. Al-Quran merupakan kitabullah, wahyu kalamullah yang diturunkan kepada Rasul SAW. Membacanya adalah ibadah. Al-Quran diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas yang terdiri dari 30 juz, 114 surah. Ada di antara surah-surahnya yang panjang, sedang, dan pendek-pendek. Maka Al-Quran diturunkan kepada Rasul SAW adalah untuk pedoman bagi seluruh umat manusia. Oleh sebab itu Rasulullah SAW menyebutkan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Al-Qur'an memiliki banyak nama. Di antara nama-nama itu yang pertama adalah Al-Huda. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Surah Al-Isra ayat ke-9. Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah yahdi, memberi petunjuk, hudan, memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, yang kokoh, dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yang senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, maka bagi mereka adalah pahala yang besar. Hudan adalah satu nama di antara beberapa nama bagi Al-Quran. Hudan maknanya adalah petunjuk, membimbing manusia, menunjuki manusia, seluruh umat manusia. Tidak hanya bagi orang-orang yang beriman, tetapi bagi orang-orang kufur sekalipun, orang-orang yang tidak percaya dengan adanya Tuhan, orang yang tidak memiliki keimanan sama sekali. Al-Quran adalah petunjuk bagi mereka semuanya. Ditegaskan oleh Allah SWT, hudal linasi wa bayyinati minal huda wal furqan, petunjuk bagi manusia, bagi seluruh umat manusia. Bagi orang-orang yang telah beriman, Al-Quran merupakan petunjuk bagaimana cara beribadah dengan baik dan benar, bagaimana meningkatkan keimanan, bagaimana meningkatkan ketakwaan, bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana memahami problematika hidup. Adapun hudan, petunjuk bagi orang-orang yang belum beriman adalah mengajak mereka, orang-orang yang belum memiliki iman, untuk beriman, terbuka hatinya menerima apa yang telah disampaikan Al-Quran, bahwa sesungguhnya manusia ini adalah ciptaan Allah SWT dan mereka akan kembali kepada Allah. Hidup di dunia hanyalah sementara. Kemudian Al-Quran juga menjelaskan bagaimana hakikat manusia itu sendiri, proses perjalanan manusia, bagaimana manusia kelak, bagaimana sifat hidup di dunia dan sifat hidup di akhirat. Itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang belum beriman. Oleh sebab itu, bagi orang-orang yang beriman, senantiasa dianjurkan untuk memohon hidayah. Sebagaimana yang terus dibacakan di dalam sholat, yaitu pada surah Al-Fatihah, Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, beri kami hidayah, jalan, yaitu jalan yang lurus,
Adapun bagi orang-orang yang belum beriman, belum memiliki keimanan, masih dalam keadaan kafir, maka bagi orang-orang yang beriman dianjurkan untuk mendoakan mereka, Allahummahdihim, ya Allah beri petunjuk mereka, beri petunjuk mereka. Demikian pula bagi orang-orang yang tersesat jalan, dianjurkan untuk didoakan, ya Allah, Allahummahdihim, beri petunjuk mereka. Karena hidayah adalah menyelamatkan seseorang dari kesesatan menuju jalan yang lurus, dari jalan kebinasaan menyelamatkannya untuk menjadi orang-orang yang selamat, dari kebodohan, kejahilian menjadi orang-orang yang paham akan hakikat hidup, dari ketidaktahuan untuk menjadi orang yang tahu, memiliki pengetahuan. Itulah hidayah, hudalinnasi wa bayyinati minal huda wal furqan, sebagai petunjuk. Oleh sebab itu Allah tegaskan di dalam surah Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fihi, Al-Qur'an itu tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal linnasi wa bayyinati minal huda la raiba fihi, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita bisa banyak mengambil hidayah dari Al-Qur'an sehingga kita selamat dalam kehidupan dunia ini, dan kelak kita menjadi orang-orang yang bahagia, selamat pada kehidupan akhirat yang abadi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pendengar, baru saja kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah daerah Bandung dan sekitarnya. Saya Subina bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan dan keberkahan kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Sesungguhnya kuucapkan kalimat Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji baginya. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar. Lebih aku cintai daripada semua yang disinari oleh matahari. Hadis riwayat Muslim. Pesan dalam hadis ini memberikan pemahaman tentang pentingnya mengingat Allah dan merasakan kecintaan yang mendalam terhadapnya melalui ekspresi syukur, pengagungan, dan pengakuan.

Sesungguhnya kuucapkan kalimat Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji baginya. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar. Lebih aku cintai daripada semua yang disinari oleh matahari. Hadis riwayat Muslim. Pesan dalam hadis ini memberikan pemahaman tentang pentingnya mengingat Allah dan merasakan kecintaan yang mendalam terhadapnya melalui ekspresi syukur, pengagungan, dan pengakuan atas kebesarannya.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 2002 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya Piala Dunia digelar di Asia. Korea Selatan dan Jepang menjadi tuan rumah bersama, membuktikan bahwa sepak bola adalah milik seluruh dunia. Turnamen ini juga dikenang karena banyaknya kejutan, termasuk laju Korea Selatan yang berhasil menembus semifinal. Piala Dunia selalu menyimpan cerita yang tak terduga, dan itulah yang membuatnya selalu dinantikan.
2: MNI bersuara, Piala Dunia,
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Adiana Slamet, Ketua KPI daerah Provinsi Jawa Barat. Pengalaman saya yang paling mengesankan saat menonton Piala Dunia bersama-sama keluarga, rame, dan akhir

gosipnya, teriak-teriak di rumah, seolah-olah itu di tengah keramaian, di tengah lapang. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Peristiwa kebakaran di area publik ramai seperti mal bisa jadi lebih berbahaya. Selain jangkauan ke area aman lebih jauh, kepanikan dan kerumunan pengunjung rentang terjadi. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk evakuasi diri dan keluarga saat kebakaran di area publik sebagai berikut. Sebelum masuk ke area publik seperti mal, pastikan telah mengetahui lokasi pintu keluar dan pintu darurat. Ini akan membantu Anda dan keluarga menemukan jalur evakuasi yang tepat. Beritahu keluarga Anda dan anak-anak yang pergi bersama tentang lokasi titik pertemuan saat terjadi kondisi darurat. Pastikan titik pertemuan tidak berada jauh dari lokasi dan berada di zona aman. Ini mengantisipasi situasi jika kebakaran terjadi ketika keluarga pergi saling terpisah di mall. National Fire Protection Association menyebutkan saat terjadi kebakaran di ruang publik, hindari berdiam diri terlalu lama. Jalan terus menuju pintu keluar dan perhatikan langkah untuk mencegah tersandung. Listrik kemungkinan akan mati ketika terjadi kebakaran. Oleh karena itu, pastikan berjalan di jalur yang tepat. Pastikan posisi anak tetap dalam jangkauan. Ketika kebakaran terjadi, gandeng anak dengan erat dan minta mereka untuk tetap berjalan menuju pintu keluar. Anak-anak yang berusia lebih kecil dapat digendong alih-alih ditaruh di kereta dorong atau stroller. Berhati-hatilah saat melangkah di tangga dan area landai lainnya. Kekuatan kerumunan yang bergerak bisa jadi sulit dikendalikan, sehingga dapat menyebabkan tersandung, jatuh, bahkan terinjak-injak. Hindari saling dorong dan jika memungkinkan selalu pegang tepian tangga atau dinding ketika melalui area landai. Jangan pernah menggunakan lift saat terjadi kebakaran di mall. Listrik dapat padam saat terjadi kebakaran sehingga dapat menghentikan kinerja lift sewaktu-waktu. Alih-alih menggunakan lift, gunakanlah tangga darurat dan tangga umum.

0: Kereta api telah menjadi salah satu moda transportasi yang populer dan efisien di banyak negara. Namun selalu ada risiko yang perlu diantisipasi saat menggunakannya, agar perjalanan Anda tetap aman dan nyaman. Ada beberapa tips yang perlu diperhatikan agar terhindar dari kecelakaan. Tips naik kereta api dengan aman. Pertama, ikuti petunjuk dan peraturan. Kemudian, hindari berdiri di dekat rel, serta jangan naik atau turun dari kereta yang bergerak. Gunakan pintu dan pegangan yang tersedia. Waspadai perlintasan kereta api, serta jaga anak-anak dengan tepat dan laporkan ketika melihat kondisi bahaya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bandung sore ini.
1: Only You pendengar mengantarkan kita menuju menit 53 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih Subina ucapkan untuk kebersamaan kita di kesempatan siaran sore hingga menjelang malam ini pendengar. Kami informasikan juga nanti pukul 19 Anda akan mengikuti Warta Berita Nasional bersama Pro 3.

0: membahas terkait antisipasi kekeringan di Bandung Raya. DKPP siapkan pompa air gratis. Ini kami telah terhubung bersama narasumber kami, Gin Ginanjar, selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung.
1: Jadi Kota Bandung walaupun bukan daerah produsen pertanian, lahan sawah semakin juga menyempit, tapi kita masih menyisakan luasan lahan yang dikelola oleh para petani dan produksi padinya cukup bisa berkontribusi lah terhadap ketersediaan pangan. Kota Bandung menjadi salah satu kota yang sudah menyiapkan atau mengantisipasi terhadap dampak atau isu kekeringan. Salah satunya bagaimana kita menyiapkan pompa-pompa air. Karena karakteristik sawah di Kota Bandung tuh hampir keseluruhan masih mengandalkan hujan. Ada sungai, ada air permukaan, tapi posisinya ada di bawah sawah. Kita sudah antisipasi kan, dari 18 kecamatan itu, kita memprioritaskan ada 6 kecamatan ini yang cenderung kritis itu akan kalau terjadi kemarau. Kecamatan Cibiru, Gedebage, Panyilekan, Cinambo, kemudian sebagian di Buah Batu dan Arca Manik. Jadi sementara kita baru mampu menyediakan sekitar 29 unit kan, pompa. Teknisnya akan bergilir di mana yang prioritas memerlukan dulu itu yang segera kita bantu. Pemetaan sudah kita lakukan, kapasitas debit air yang tersedia berapa, pompa yang dibutuhkan, kapasitas seperti apa. Kita ada namanya Brigade Alsintan, ada lembaga khusus yang dikelola oleh petani. Jadi ada kelompok tani yang mengelola sarana-prasarana. Masing-masing wilayah itu ada kelompok-kelompok tani yang bisa mengkoordinir pelaksanaan peminjaman itu. Petani tetap diharapkan mengikuti instruksi dari pemerintah, terutama Kementerian Pertanian. Kemudian kita mengimbau untuk menggunakan juga benih padi yang toleran terhadap kekeringan. Kemudian melakukan penyesuaian jadwal tanam dengan memprediksi kondisi perkiraan iklim setempat, terutama yang akan rawan kekeringan. Laksanakan normalisasi irigasi, perbaikan sungai, dan pemerintah juga mendorong mengawal bagaimana jaminan asuransi terhadap kegagalan panen bagi usaha tani padi juga kita siapkan. Dan kita juga sudah menyebarkan semacam kantor pengaduan, ada di 3 wilayah, ada di Bandung Timur, ada di Sekemala, ada di Mengger, di Gua Batu, termasuk di Arjuna ini untuk menjadi tempat-tempat pengaduan petani dan antisipasi tim penyuluh untuk segera bisa bergerak cepat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalit dan biosolar ke BPH Migas.
0: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. Pemerintah daerah menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
1: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
5: Adalah upaya kita untuk lompat.
4: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288.000 sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintang Pesisir Kepulauan Riau, Nurjaman. Hanya saja Nurjaman meminta agar jumlahnya ditambah.
6: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit, dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah.
4: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRPO 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sampang menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU dengan penambahan kuota BBM bersubsidi dan percepatan pelayanan pembelian di lapangan. Chairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Pemerintah Kabupaten Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar kepada BPH Migas. Langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat yang memicu antrian panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir. Analis Kebijakan Muda Bagian Perekonomian dan SDA Sitkap Sampang Abdi Beri menjelaskan, usulan itu merupakan hasil rapat koordinasi bersama Pertamina Patraniaga Jatim Balinus dan pengelola SPBU. Hasil evaluasi menunjukkan kuota BBM subsidi tidak berkurang, namun jumlah pengguna terus meningkat. Selain mengusulkan penambahan kuota, Pemkab Sampang juga meminta Pertamina mengevaluasi proses pemindahan QR Code pada pembelian BBM bersubsidi. Evaluasi diharapkan dapat mempercepat pelayanan sehingga waktu tunggu masyarakat di SPBU menjadi lebih singkat.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar ke BPH Migas. Kemudian yang kedua, Pemkab Sampang bersama Pertamina Patraniaga mendorong agar Pertamina melakukan evaluasi terhadap sistem scan QR code itu. Bukan menyediakan ya, tapi mengevaluasi agar pelayanannya bisa lebih singkat.
7: Abdi Beri mengimbau masyarakat yang mampu secara ekonomi tetap menggunakan BBM non-subsidi agar penyaluran Pertalite dan Biosolar lebih tepat sasaran. Koordinasi dengan BPH, Migas, dan Pertamina akan terus dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar dan antrian dapat diminimalkan. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Pendengar KAI Daop 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu di perlintasan Sebidang di JPL 91 KM 105 Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
8: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu perlintasan Sebidang akibat kelalaian pengguna jalan. Hal disampaikan oleh manajer humas KAI Daop 7 Madiun Tohari saat konfirmasi pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu pagi pukul 5.19 waktu Indonesia Barat di JPL 91 km 105, petak jalan antara Stasiun Baron hingga Stasiun Sukomoro di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Insiden bermula ketika sebuah truk box tetap melaju ketika palang pintu masih dalam proses membuka. Bahkan dari hasil pemeriksaan di lapangan dan juga rekaman CCTV, kendaraan ini menabrak palang pintu hingga mengalami kerusakan.
9: Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Palang pintu perlintasan merupakan fasilitas keselamatan yang berfungsi melindungi perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Tindakan terburu-buru tidak hanya berpotensi merusak fasilitas keselamatan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, penumpang kereta api maupun pengguna jalan lainnya. Hanya karena ingin menghemat beberapa detik, risikonya justru dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar.
8: Terpisah seorang pengendara di Kediri, Dila mengaku hingga sekarang ini memang perilaku menerobos palang pintu kereta api tersebut masih sering ditemukan di berbagai daerah. Untuk itulah maka pihaknya mengajak rekan sebaya dan juga masyarakat agar mereka ini lebih meningkatkan kewaspadaannya dan mematuhi aturan lalu lintas ketika ada palang pintu kereta api yang ditutup.
10: Banyak pelanggar yang suka tidak patuh pada peraturan jalan. Jadi ada udah palang pintunya menutup, tapi masih mau menerobos. Itu nanti akan terjadinya kecelakaan.
8: Akibat kejadian menerobos palang pintu kereta api di Kabupaten Nganjuk ini, palang pintu tersebut sempat tidak dapat dioperasikan. Meski begitu, maka petugas tetap melakukan pengamanan sesuai prosedur sehingga perjalanan kereta api berlangsung secara aman dan juga lancar. Ayu Citra melaporkan.
0: Sekarang kita beralih ke informasi lainnya, di mana sejumlah pengusaha kerupuk di Kabupaten Lebak, Banten mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Jalia Winarti menyampaikan laporannya.
11: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
12: Modal nambah.
11: Jadi dulu.
12: Rugi sih enggak. Mm-hmm. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit itu masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu, larinya ke situ.
11: Tetap yang gitu.
12: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
11: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
13: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja. Masih bisa ada untungnya enggak itu, Bu? Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah gitu.
11: Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga.
13: Iya, maunya sih agak turun lagi gitu harganya.
11: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
14: Perkiraan global kan tergantung, jadi harga perkiraan maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per
11: itu pabrik. Udah berapa lama kenaikan sendiri?
14: Baru ada seminggu.
11: Seminggu jualan tetap?
14: Ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Ya kan modal-modal awal ibaratnya seminggu, ibaratnya dapat satu bar kan sekarang.
11: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyakit campak bukanlah penyakit biasa karena dapat menyebabkan komplikasi jika tidak ditangani dengan baik. Farida Husnia melaporkan selengkapnya.
15: Penyakit campak yang tidak ditangani dengan baik bisa menimbulkan komplikasi serius karena penyakit infeksi pernapasan ini bisa menular. Kemarin dokter spesialis anak Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Trisa Serepina Sinurat mengatakan gejala sistemiknya diantaranya demam tinggi, batuk, dan pilek.
16: Selain karena sangat menular, dia nggak memandang usia, mau semua kelompok usia juga bisa terkena, apalagi yang memang belum mendapat kekebalan atau belum divaksinasi gitu. Cuman memang kelompok yang paling rentan itu untuk mengalami komplikasi adalah bayi yang memang belum mendapat jadwal imunisasinya.
15: Sementara itu, Humas Politeknik Kesehatan Poltekkes Kemenkes Surabaya, Dia Arumita Chandra, mengimbau masyarakat tidak menyepelekan gejala sistemik dari penyakit campak.
17: Jadi seperti pesan dokter Teresa bahwa kita tidak boleh menyepelekan demam dengan ruam. Apapun itu, mau campak atau nanti ditemukan penyakit lain gitu ya, Dok ya. Iya. Tapi ketika sudah demam disertai dengan ruam, segera diperiksakan ke dokter.
15: Penyakit campak memiliki perbedaan dengan campak Jerman, rubella. Salah satunya penderita rubella tidak mengalami demam terlalu tinggi seperti yang dialami penderita campak. Farida Usnia melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong program pelatihan peningkatan keterampilan wira swasta agar mahir dalam keterampilan di bidangnya masing-masing. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
18: Kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka.
19: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong peningkatan keterampilan generasi muda agar bisa lebih mandiri dan berdaya saing melalui pelatihan kewirausahaan berbasis keterampilan, salah satunya melalui pelatihan barbershop bagi pemuda tahun 2026. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Tengah Syahrani mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di kalangan pemuda.
18: Kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan podaan ini, ada perusahaan ini juga bagaimana angka-angka pengangguran yang kegiatan ini serana untuk melatih pemuda-pemuda kita untuk memiliki skill.
19: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Barito Selatan Imelda Teresia menjelaskan bahwa program pelatihan juga sejalan dengan upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai program pengembangan kompetensi termasuk didukung melalui program Kartu Mabetang Sejahtera.
20: Program Kartu Mabetang Sejahtera melalui kegiatan pelatihan berbasis kompetensi. Jadi program Kartu Mabetang Sejahtera, program pelatihan berbasis kompetensi ini diinisiasi oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Agustias Sabran berserta Bapak Wakil Gubernur, Bapak Edi Pratowo, bertujuan membantu masyarakat Kalimantan Tengah melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi sehingga dapat mengupgrade diri mereka sendiri agar layak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan, minat, dan bakat yang dimiliki sesuai dengan visi Gubernur Kalimantan Tengah mengangkat harkat martabat masyarakat.
19: Dengan bekal keterampilan yang diperoleh, para pemuda diharapkan mampu memasuki dunia kerja, meningkatkan produktivitas maupun mengembangkan usaha secara mandiri. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
21: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 6 Juli 2026. Bersama saya Puji, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi diprediksi berada di Samudra Pasifik Timur Laut Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar sistem tersebut. Daerah perlambatan angin ataupun konvergensi lainnya diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan juga Gorontalo. Sedangkan daerah pertemuan angin ataupun konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat daripada Sumatera, kemudian di perairan barat Sumatera Utara hingga Sumatera Barat, Laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan, Selat Makassar, Laut Sulu, Laut Maluku, Laut Halmahera, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah ataupun sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan juga konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Bengkulu. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Padang, Bengkulu, Serang, Pontianak, Palangkaraya, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin. Serta potensi asap ataupun kabut terdapat di Banda Aceh dan udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju dan juga potensi hujan ringan di Palu, Jayapura, dan juga Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Jayawijaya. Potensi asap ataupun kabut di Mataram dan Nabire, dan potensi udara kabur di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan juga melalui media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah keempat menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX dari pangkalan angkatan luar angkasa Vandenberg di California, Amerika Serikat. Satelit seberat 500 kg itu telah menyelesaikan pemeriksaan fungsi serta pengisian bahan bakar selama sebulan terakhir dan kini menunggu peluncuran dengan roket Falcon 9. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung semakin percaya diri menyambut musim baru setelah mendatangkan Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda untuk memperkuat skuad Maung Bandung. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Persib Bandung kembali menunjukkan keseriusannya menghadapi musim 2026-2027 dengan merekrut Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda. Kehadiran keduanya melengkapi deretan pemain baru setelah sebelumnya Maung Bandung mendatangkan Sandy Walls, Gabriel Motumbo, dan Luka Minalo. Ragnar Oratmangun dikontrak hingga 2029 dan diharapkan menjadi tambahan kekuatan di lini serang. Sementara Gakuto Notsuda yang dikontrak satu musim membawa pengalaman bermain di Liga Jepang, Liga Thailand, hingga Timnas Jepang. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Umuh Muhtar berharap kedua pemain baru itu mampu memberikan dampak besar bagi tim.
2: Nah ini yang terakhir ini fokus soal Notsuda ya. Ini juga bisa bergabung dan bisa di sini setelah bergabung ini bisa membawa kebaikan dan bisa membawa kejayaan. Ini Ragnar Oratmangun juga pemain-pemain handal. Mudah-mudahan mereka akan bisa bergabung dan bisa membawa Persib lebih baik lagi.
1: Sementara itu pengamat sepak bola Roni Pangemanan atau akrab disapa Bung Ropan menilai aktivitas transfer tersebut menjadi sinyal kuat ambisi Persib. Ia mengatakan bergabungnya Ragnar dan Notsuda menunjukkan bahwa Maung Bandung siap mengarungi musim baru dengan skuad yang lebih berkualitas untuk bersaing di level domestik maupun Asia.
3: Jadi Persib ini semakin mewah. Artinya mereka siap untuk bisa mengarungi musim yang baru dengan skuad terbaik. Jadi tidak main-main, mungkin mereka sekarang berpikir akan bertarung di ACL itu yang lebih tinggi setelah kemarin gagal itu walaupun mencap menjadi juara grup tapi di fase gugur tumbang dari Rasaburi. Sekarang bagaimana manajemen berpikir bahwa perlu ada kedalaman skuad.
1: Dengan tambahan dua pemain tersebut, Persib kini memiliki kedalaman skuad yang lebih merata di hampir semua lini. Pengalaman Ragnar di kompetisi Eropa dan fleksibilitas Notsuda di lini tengah diharapkan menjadi modal penting bagi Persib untuk mempertahankan prestasi sekaligus berbicara banyak di pentas Asia. Demikian Luna Elia melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 107,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar saya Rano Winata yang akan menemani Anda di Bandung malam ini, hari Minggu 5 Juli 2026, dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini.
0: Mengawali Bandung malam ini, pendengar, layanan siaran keagamaan Mimbar Agama Katolik kami hadirkan untuk Anda hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Namun sebelum itu, kita simak satu buah lagu untuk Anda. Tetap bersama kami.

0: Saudara-saudari pendengar terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam acara siaran kata agama Katolik. Persembahan Sanggar Pratikara Komisi Komsos Keuskupan Bandung dan Radio Republik Indonesia Bandung. Tema renungan hari ini, baik dan benar. Naskah Yohanes de Brito, analisis naskah Octavianus Cana. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Selamat mendengarkan.
1: Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita, 'Jangan membunuh.' Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya, 'Kafir,' harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata, 'Jahil,' harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mesbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mesbah itu, dan pergilah berdamai.

damai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dia di tengah jalan, supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan.

0: Saudara-saudari pendengar terkasih, seorang anak berkata kepada ayahnya, "Ayah, nilai ulanganku bagus, lebih bagus dari teman-temanku." "Oh, bagus. Lalu berapa nilai ulanganmu, Nak?"
1: 50, jawab si anak.
0: Si anak merasa puas mendapat nilai 50 karena ia membandingkan dengan teman-temannya yang mendapatkan nilai lebih rendah. Nilai 50 hari itu menjadi paling baik, meskipun sebenarnya nilai yang baik dan benar itu nilai 90 atau 100. Kita juga seringkali mendapat himbauan untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, atau mengamalkan Pancasila dengan baik dan benar, dan lain-lain. Atau bahkan dalam hal yang lebih kecil, misalnya dalam pekerjaan dekorasi. Seseorang yang membuat dekorasi pelaminan pernikahan misalnya, dia hendaknya memperhitungkan segala sesuatu agar hasil karyanya itu kokoh dan indah. Dibuat kokoh agar dekorasi dan panggung pelaminan itu kuat untuk dinaiki sejumlah banyak orang yang akan memberi ucapan selamat kepada pengantin. Agar aman, tidak terjadi kecelakaan, panggung roboh dan lain sebagainya. Dibuat indah agar para tamu undangan merasa disambut, dihargai dan bersuka cita. Di samping itu, dibuat indah karena memang acaranya adalah acara sukacita, acara kebahagiaan, yaitu pesta pernikahan. Saudara-saudari, dalam beberapa hal, kita seringkali susah untuk menentukan pilihan kita. Apakah yang baik atau yang benar yang akan kita ikuti? Memilih yang baik saja tidak cukup. Sementara berpegang pada apa yang benar saja juga kadang-kadang menjadi repot. Maka segera kita menyimpulkan agar kita memilih yang baik sekaligus benar. Menjadi orang baik mungkin tidak susah, tetapi bisa menjadi orang baik lagi benar tentu tidak mudah. Karena seringkali kita menjadi orang baik bukan atas kebaikan sejati, lebih karena kepura-puraan. Melakukan perbuatan baik belum tentu bisa dikatakan benar. Sebaliknya, melakukan hal benar belum pasti akan dianggap perbuatan baik. Dunia ini mengajarkan kepada kita bahwa perbuatan baik yang dilakukan seseorang belum tentu hal itu benar adanya. Karena kebaikan yang dilakukannya belum tentu berasal dari hati yang benar. Perbuatan yang dianggap baik itu belum tentu membawa manfaat yang baik. Seorang politikus terkenal, dermawan, suka menolong tetangganya yang kesulitan, seringkali mengadakan acara keagamaan, bagi-bagi sembako dan amplop. Oleh masyarakat, dia dianggap orang baik. Tetapi ternyata semua dana yang digunakan didapat dari hasil mengakali dana yang seharusnya untuk kesejahteraan rakyat. Ada lagi seorang anak juragan. Oleh teman-temannya dianggap orang baik karena begitu dermawan. Setiap ada kesempatan selalu membelikan minuman keras untuk teman-temannya saat berkumpul. Ada juga di situ orang yang benar-benar melakukan perbuatan yang benar, tetapi tidak selalu dianggap baik. Misalnya, seseorang itu melarang teman agar tidak minum minuman keras dan berjudi. Bukannya berterima kasih, malahan dianggap sok alim, banyak omong. Ada lagi suatu situasi, ketika di kantor, semua teman-teman kompak untuk korupsi. Sementara kita menolak. Risikonya justru kita dianggap tidak baik, tidak solider. Di dunia ini banyak orang baik, tetapi sulit untuk menemukan orang yang baik lagi benar.
1: Banyak orang baik di mata manusia, baik menurut pengertian sendiri, baik menurut kacamata duniawi, namun belum tentu baik di hadapan Tuhan. Karena banyak kebaikan yang dilakukan berpamrih, bukan dari ketulusan hati. Dari situlah maka kita semua tidak cukup melakukan tindakan yang baik saja atau yang benar saja, tetapi yang baik dan yang benar.

Saudara-saudari pendengar terkasih, satu hal yang akan kita renungkan dalam renungan ini adalah praktik hidup keagamaan yang baik dan benar. Berbicara tentang apa yang benar, Yesus melakukan perbandingan dalam hal hidup keagamaan. Yesus mau agar hidup keagamaan murid-muridnya bukan lebih rendah atau sama, tetapi harus lebih dari para ahli Taurat dan para Farisi. Maka Yesus memaksudkan, jika hidup keagamaan kita tidak lebih benar dari hidup keagamaan orang-orang lain, agama lain, maka apa lebihnya? Apa keutamaannya? Jika demikian, itu tidak berkenan bagi Allah, tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Ahli-ahli Taurat dan para Farisi melakukan aktivitas ibadah dengan sangat ketat dan tekun. Tapi dalam hidupnya, mereka tidak mempedulikan orang lain. Mereka hanya sibuk beribadah, tetapi tidak mempedulikan apakah hidup mereka mengganggu orang lain, merugikan orang lain, bahkan menyakiti hati orang lain. Mereka rajin beribadah, tetapi hidupnya tidak menjadi berkat, malah menjadi batu sandungan. Perhatikan, yang diminta oleh Yesus bukan lebih baik, melainkan lebih benar. Jelas, baik itu bukan tentu benar. Namun benar dalam pengertian Yesus, itu sudah tentu baik. Baik itu menurut ukuran manusia, sementara benar menurut ukuran Allah. Contoh, memberi bantuan itu baik, tetapi kalau kita memberi supaya dipuji, itu tidak benar.

Saudara-saudari pendengar terkasih, dikatakan Paus Fransiskus kepada para pemuda di desa Guidonia, Roma, bahwa tak ada gunanya jika seseorang rajin beribadah tetapi tak berbuat baik dalam hidup sehari-hari. Mereka yang rajin beribadah di gereja tetapi tidak berbuat baik disebutnya sebagai burung beo yang hanya berkata-kata. Jika kita katakan bahwa kita orang Katolik dan rajin ke gereja, tetapi kemudian tak mau berbicara dengan orang tua, tak mau membantu orang miskin, menengok orang sakit, itu tak mewujudkan iman kita. Jadi percuma saja. Iman Kristiani harus diwujudkan dalam tiga hal, yaitu kata-kata, hati, dan perbuatan. Dalam hal yang paling sulit dilakukan adalah memaafkan orang yang menyakiti kita, karena memaafkan harus datang dari hati, meski kita tak mengatakannya. Memaafkan berarti melupakan kesalahan, dan kita harus memperlakukan orang itu seolah tak ada kesalahan yang terjadi. Saudara-saudari, orang yang sungguh beriman akan tampil dimanapun sebagai orang beriman. Orang yang beriman hanya pada waktu di gereja atau waktu melakukan kegiatan gerejani, itu orang yang tidak merawat imannya, karena imannya itu akan sangat mudah goyah. Orang yang sungguh beriman akan menggunakan imannya itu sebagai pertimbangan utama dalam mengambil suatu keputusan untuk setiap langkah kehidupan, dan bahkan dalam langkah-langkah yang tampaknya kecil atau sepele sehari-hari. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai gambarnya. Karena itu, kehendak Allah yang harus dilakukan manusia, agar benar-benar ia mewujudkan diri sebagai gambar Allah. Itulah praktek hidup keagamaan yang dikehendaki Yesus. Praktek keagamaan yang tidak semata-mata hanya jatuh pada praktek peribadatan di rumah-rumah ibadah. Mari kita nilai bagaimana nilai hidup keagamaan kita, baik atau benar. Kalau sudah baik, mari kita tingkatkan menjadi benar. Tingkatkan hidup keagamaan kita dari baik menjadi benar. Itu yang berkenan kepada Allah. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami, kepadamu kupersembahkan hari-hari hidup kami. Kuhunjukkan semua doa, pikiran, perkataan, tindakan maupun suka duka dalam kesatuan dengan Putramu Yesus Kristus, yang senantiasa mempersembahkan dirinya dalam Ekaristi bagi keselamatan dunia. Kiranya Roh Kudus yang menjiwai Yesus juga menjadi pembimbing dan kekuatan kami, sehingga kami siap sedia menjadi saksi kasih-Mu. Ajari kami untuk dapat mewujudkan praktik hidup iman kepada orang-orang di sekitar kami, menyalurkan kabar baik Putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

0: Dek. Dek. Adik, kamu di mana, Dek?
1: Bang, Abang, tolong Naisha, Bang.
0: Kamu di mana, Dek?
1: Bawa Bang terjatuh.
0: Ya ampun, Dek. Kenapa kamu bisa begini? Ulurkan tangan kamu.
1: Tolong, Bang.
0: Percaya sama Abang. Ulurkan tangan kamu. 1, 2, 3. Hop. Kok bisa jatuh sih, Dek? Kan air sedang surut.
1: Nggak tahu, Bang. Tadi aku sedang bermain dengan bonekaku, tapi jatuh.
0: Ya ampun, Dek. Sejak kapan kamu bergelantungan di dahan itu? Coba lihat badan kamu. Basah. Dan kamu menggigil, kan? Sebentar, Abang ambil baju kamu dulu.
1: Dingin. Dingin.
0: Nah, ini baju kamu. Ayo, Abang bantu ya.
1: Iya, Bang.
0: Untung saja kamu tidak tenggelam. Lain kali, kalau Abang pergi, kamu diam aja. Di sudut sana, di ujung bawah atap rumah kita.
1: Abang bohong.
0: Bohong apanya, Dek?
1: Ini bukan rumah, Bang.
0: Tidak, Dek. Adek salah. Saat ini, kitalah pemilik atap termahal di dunia.
1: Mahal? Berapa, Bang?
0: 9 miliar, Dek.
1: Hah?

0: Iya, ada apa, Dek?
1: Coba lihat di sana. Banyak polisi.
0: Oh, iya, Dek. Ayo, ayo kita sembunyi.
1: Kenapa sembunyi, Bang? Nanti rumah kita diambil bagaimana?
0: Enggak akan. Percaya sama Abang.
1: Ayo, Bang. Ayo.
0: Ayo, ayo.
1: Bang, boneka Nesha tinggal.
0: Jangan, Dek. Nanti kita ditangkap sama polisi itu.
1: Tapi itu kan bonekaku, Bang.
0: Nesha, Nesha. Ah, sial. Ayo cepat kemari. Hampir saja kan kamu ketahuan.
1: Kita orang jahat ya, Bang. Mengapa kita harus sembunyi?
0: Kita bukan orang jahat, Dek.
1: Terus yang jahat siapa?
0: Tidak ada. Mungkin nasib kita yang mengharuskan kita tinggal di bawah atap termahal itu.
1: Abang bicara apa?
0: Kamu diam.
1: Iya.
2: Mereka ada di sini, Pak.

0: Raisa, ini abang bawakan roti untuk kamu.
1: Orea makan lagi. Abang dapat uang dari mana?
0: Udah, makan aja dulu.
1: Enak, bang. Nanti kalau ada uang, belikan Raisa ayam goreng ya.
0: Iya, dek. Nanti abang akan carikan uang.
1: Bang, Raisa kangen mama.
0: Iya, dek. Abang juga. Semoga mama tenang di surga ya, dek.
1: Apa ayang gak kesini ya, bang?
0: Entahlah, dek.
2: Hei, kalian.
0: Ayo, dek, kita lari.
2: Jangan lari, kalian.
1: Ada apa, bang?
0: Razia, dek. Ayo, sini biar abang gendong.
1: Bang, Nesha takut.
0: Kita sembunyi di sini aja.
2: Sedang apa kalian di sini? Kalian baik-baik saja. Jangan takut.
3: Bagaimana?
2: Mereka tidak ada, Komandan. Di sini sudah aman.
0: Ayo, dek.
1: Siapa dia, bang?
2: Jangan takut. Saya Pak Atta. Saya salah satu anggota dari mereka.
1: Bapak polisi, mengapa mengejar kami? Kami salah apa?
2: Bukan begitu, dek. Bahaya kalau kalian ada di bawah jembatan. Bagaimana kalau ada orang jahat yang menyakiti kalian? Di sini itu rentan terjadi kriminalitas, pencuri, kekerasan, dan masih banyak lagi. Kemarin aja kami baru mengejar pencuri melewati kawasan ini.
1: Tidak, tidak. Ini rumah kami. Mahal loh, 9 miliar. Tidak mungkin membahayakan kami.
2: Kamu abangnya?
0: Iya, Pak.
2: Jaga adik kamu. Kalau butuh bantuan bapak, kamu bisa ke alamat ini. Jangan ragu datang ke rumah bapak. Jadilah abang yang bertanggung jawab. Bapak pergi dulu. Sekarang sudah aman. Jaga diri kalian baik-baik.
1: Dia nggak tangkap kita kan, bang? Kita kan baik.
0: Iya, dek. Dia tidak jahat.

0: Gak apa-apa, Dek. Abang ada di sini. Nih, kamu pakai selimut. Aduh, bagaimana ini, Dek? Abang tinggal sebentar ya.
1: Abang mau kemana?
0: Abang ke rumah Pak Zata. Alamatnya dekat sini. Kalau ada apa-apa, kamu lari ya, Dek.
1: Aku gak mau, Bang. Aku takut.
0: Tidak, kamu jangan menangis. Nanti demam kamu makin panas. Bang janji gak akan lama. Kamu kan tahu kalau Abang juara lari tercepat. Kamu ingat kan saat Abang mengejar kamu, Abang yang menang kan?
1: Iya, Nisa ingat, Bang.
0: Abang akan kembali di sini secepatnya.
1: Janji ya, Bang.
0: Iya, Dek. Nisa pegang selimut ini. Nisa bertahan ya, tunggu Abang pulang.

0: 97,6 FM Pro 1 RD Bandung. Pendengar, saatnya Anda menyimak sajian Ngobras Ngobrol bareng komunitas di 97,6 FM Pro 1 RD Bandung, ataupun Anda mau nonton juga boleh di live TikTok kami, karena kebetulan lagi live TikTok juga di RD Pro 1 Bandung. Dan untuk Anda yang ingin bertanya dan ngobrol seputaran yang akan kita bahas topik malam hari ini, silakan di 0811-220-9760 atau di telepon kami 0227-27-8978. Kita akan ngobrol dengan Aldi, Indah, dan juga Anki dari komunitas Suka Badminton Bandung.
1: Bandung malam ini,
0: Aldi, Indah, dan juga Anki sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Kurang mendekat ke mikrofonnya. Nah, hati-hati, jangan ditarik mejanya, nanti ngecungkel ya. Kita akan ngobrol tentang Suka Badminton. Kalian kan dari komunitas atau memang suka aja, atau emang bentuk komunitasnya atau gimana?
2: Sebenarnya Suka Badminton itu nama komunitasnya.
0: Nama komunitasnya. Dan Aldi sebagai?
2: Saya kebetulan sebagai ketua di sini.
0: Oh, sebagai ketua atau founder?
2: Ya, foundernya.
0: Nah, karena kan biasanya komunitas ada yang menginisiasinya dong. Siapa aja tuh waktu itu yang menginisiasi? Apakah memang kamu bersama dengan rekan-rekan, atau kamu gak punya teman jadi teman?
2: Awalnya sih dulu terbentuknya itu sebenarnya teman-teman di tetangga-tetangga rumah, anak-anak tetangga rumah.
0: Awalnya. Oh, Bandung.
2: Saya kebetulan bukan orang Bandung, cuma tinggal di Bandung, istri orang Bandung.
0: Tinggalnya di?
2: Di Leuwi Panjang.
0: Lebih panjang. Lalu ngajak tetangga-tetangga dulu awalnya.
2: Iya, teman-teman yang suka main badminton diajak main bareng. Akhirnya itu mulai di 2018 ya.
0: Iya, udah lama banget dong ini.
2: Udah lama sebenarnya. Cuman kan teman-teman itu pasang surut ya, ada yang kerja keluar kota, ada yang nikah. Akhirnya kita
0: ada yang gajian, ada yang enggak.
2: Benar-benar. Iya, benar terus. Terus akhirnya kita open bikin awal-awalnya di Facebook, dulu kan zaman masih
0: benar.
2: IG, akhirnya banyak teman-teman baru yang ikut gabung gitu, sampai sekarang alhamdulillah masih.
0: Dari yang awalnya berdua sama istri, kemudian ngajak tetangga-tetangga, awal-awal berapa banyak tuh dengan tetangga?
2: Paling berapa ya? 8 sampai sekali mabar itu mungkin 8
0: sampai 8-10-an lah ya.
2: 8-10 orang.
0: Sampai saatnya sekarang berapa banyak?
2: Sekarang itu kalau mabar dibatasin sih kak.
0: Kalau mabarnya, kalau total?
2: Kalau total, kalau teman-teman yang ada di grup nih, di grup WA 200-an lebih sih.
0: Mantep itu 14 gor kayaknya tuh.
2: Enggak sih, kalau mabar kan dibatasin ya. Paling 30.
0: 200?
2: Iya kalau member di grup ya.
0: Mantep.
2: Cuman kan kita ada banyak juga yang main di komunitas lain gitu, macam-macam lah.
0: Tapi ada kurang lebih segituan lah ya di grup. Kalau Aldi sebagai founder dan sebagai ketua saat ini, Indah bendahara apa gimana?
3: Ya betul, bisa dibilang bendaharanya.
0: Oke. Untuk yang apa namanya, untuk yang udah lama komunitasnya, biasanya kan terkotak-kotakan. Oh, ini mah komunitas yang cowok banget, motoran tuh biasanya. Komunitas yang cewek banget, BTS tuh biasanya. Nah kalau di Suka Badminton, berapa banyak cowok, berapa banyak cewek nih? Karena kan Indah tentu harus ada temennya dong, harus ada partnernya dong.
3: Berapa banyak coba? Kita lebih banyak cowoknya sih kalau di Suka Badminton.
0: Tapi ceweknya ada?
3: Ceweknya ada. Cuman kita minoritas ya kalau ceweknya.
0: Tapi ada lah ya, enggak yang dua banget gitu.
3: Enggak.
0: Lumayan
3: dari kalau misalkan kita open mabar nih, dari 30 orang ceweknya adalah 6 orang.
0: Sekali mabar tuh berapa orang maksimal?
3: 36 sih.
0: 36. Oke. Tapi untuk mabar tuh seminggu sebelum kah atau gimana? Tapi kita nggak boleh ngegetin kan, terbelak. Untuk Suka Badminton ini sebetulnya komunitasnya yang berangkat dari apa? Emang kalian cinta sama badmintonnya atau kalian resah sama kesehatan kalian?
2: Sebenarnya kalau saya pribadi sih pengen olahraga, pengen karena udah seminggu kerja gitu kan.
0: Stress jadi, rilis aja berarti ya.
2: Stress, happy-happy, ya, sambil sehat gitu lah olahraga.
0: Kalau Angki di komunitas sebagai?
4: Pemanis.
0: Saya baru mau ngomong konsumsi ini setelah nebak menara. Kamu lebih penjang juga?
4: Enggak, saya dari Bojongsoang.
0: Bojongsoang yang termacet itu? Yang gak pernah macet?
2: Gak pernah.
0: Masya Allah, apalagi sore dan pagi lo di sono ya. Bojongsoangnya di mana? Di Telkom?
4: Di GBA.
0: Oh di GBA, waduh pusat banget itu Maya, pusat pengkolan macet banget itu. Kurang dapat, kurang dekat gih sedikit gih ke mikrofonnya. Anggi dia dari 2018 juga bareng sama Sukabat Bintan atau sebelumnya?
4: Saya mau baru, anak
0: bawah. Oh baru, masuk tahun?
4: 2025.
0: Tahun kemarin? Diajakin kamu nyari atau dijebak sama teman kamu biar ikut atau bagaimana nih?
4: Diajak sambil dijebak.
0: Sesuai dugaan berarti ya. Karena lumayan loh itu dari Bojongsoang ke Buah Batu itu kalau udah kayak Bandung Jogja lah kalau sore mah.
4: Iya.
0: Ya kan? Iya dong. Tapi badminton menurut kamu tuh stress release aja kayak Aldi tadi atau memang menyisihkan waktu dengan sengaja untuk keluar keringat apa gimana?
4: Emang buat keluar keringat aja sih.
0: Dan ngerasa ketemu circle baru yang menyenangkan atau memang ya enggak, saya orang olahraga aja enggak nyari circle apa gimana?
4: Menemukan circle yang baru aja emang menyenangkan badminton itu
0: sebenarnya. Sebelum ketemu suka badminton, kamu emang pernah badminton atau ya, badmintonnya dari, pertama kali di suka badminton?
4: Dari SMP main badminton.
0: Dari SMP main badminton? SMP mana? Banget.
4: SMP Baena 1.
0: Oke, SMA-nya?
4: SMA-nya di banyak.
0: Enggak, maksudnya SMA-nya main badminton juga.
4: Main. Oh. Sampai sekarang sih
0: dari SMP sampai terus, sekarang main badminton tuh.
4: Badminton.
0: Keren nih kayaknya sih tangannya nih. Kalau dari SMP ya, perkiraan saya sih kayaknya lihai nih mah.
4: Cuman pemanis aja.
0: Pemanis yang udah genong gitu. Tapi untuk kemudian membuat sebuah komunitas yang notabene dalam sebuah apa, dalam ruang lingkup olahraga tuh sebetulnya susah-susah gampang.
2: Betul.
0: Artinya dua susahnya, satu gampangnya. Susah adalah tadi ketika punya kesibukan masing-masing, kerjaan yang jam liburnya enggak sama, jam waktu gajiannya enggak sama. Itu kan yang kadang-kadang jadi dilematika apa, sebuah komunitas apalagi dibilang olahraga. Yeah. Tapi ada menyenangkannya juga ketika mereka punya waktu luang yang bareng dan kita malah justru bingung baginya nih untuk yang mabar. Nah, ini sejauh ini aman-aman aja untuk apa, pembagian mabarnya berapa orang, siapa aja, dengan ketentuan yang berlaku itu aman-aman aja, tidak ada protes dari member?
2: Nggak ada sih, karena kan kita biasanya 2 hari sebelum jadwal mabar, misalnya mabar Jumat nih dari hari
0: Rabu berarti
2: siang, siang tuh di grup udah open list.
0: Oke. Okay.
2: Gitu. Jadi yang memang hari Jumat itu ada waktu, mereka ngelis di situ.
0: Gitu. Oke, okay, baik. Dan yang ngelis, yang ngebantu ngelis, Aldi sebagai ketua atau Ibu Bendahara nih yang juga, ya kayaknya pengen bawel nih kayaknya nih. Ya bagaimana nih?
3: Kalau yang ngelis sih dari membernya langsung. Jadi kan membernya ada di grupnya.
0: Yang nyediainnya?
3: Dari
2: yang ngebukanya.
3: Yang ya? Opennya dari kita.
0: Oke, okay, baik. Kita kan ngobrol kegiatannya pendengar lebih menarik kayaknya nih nanti di segmen 2 ya. Jangan kemana-mana, tetap di Ngobras, ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Bandung.

Dalam dunia digital yang semakin terbuka, kita sering berbagi foto, lokasi, atau tanggal lahir yang tanpa sadar sudah menyebarkan data pribadi kita. Menurut patroli cyber, sembarangan membagikan tanggal lahir atau menampilkan lokasi di postingan dapat membuka celah bagi peretas dan penipuan. Juga mengunggah kartu identitas, kartu kredit, atau data sensitif lainnya di akun media sosial dapat memicu peretasan akun. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Sembunyikan tanggal lahir di profil kita. Jangan pasang lokasi di setiap postingan. Pilih teman atau followers yang kita kenal sebenar-benarnya. Ingat, data pribadi adalah aset berharga yang perlu kita jaga. Gunakan media sosial dengan bijak, berbagi tetapi berkesadaran, karena keselamatan digital adalah tanggung jawab kita bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Antasari, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat. Saya ingin berbagi pengalaman yang paling mengesankan mengenai Piala Dunia. Saat menonton dan saat mengikuti Piala Dunia dari tahun ke tahun sejak saya kecil. Luar biasa, penuh dengan kejutan, penuh dengan euforia. Bahkan ketika negara kita tidak mengikuti, seluruh pelosok di seluruh Nusantara mengikuti Piala Dunia ini. Apalagi ketika ternyata tim-tim kecil mengalahkan tim besar, atau tim besar berhadapan dengan tim besar, luar biasa. Suasananya sangat tegang, sorak-sorai, rasa kebersamaan, dan juga menghidupkan semua aspek di kehidupan kita termasuk ekonomi lokal dengan kaosnya dan lain sebagainya. Menonton Piala Dunia bukan hanya soal sepak bola, tetapi juga tentang persatuan, inspirasi, semangat, sportivitas, dan kebanggaan terhadap permainan yang indah dan juga permainan yang

0: Segmen kedua ngobras ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRD Bandung dengan teman-teman suka badminton Aldi, Indah dan juga Anki. Dan untuk yang mau bertanya di 0811-220-9760 atau kalau pengen gampang lagi taruh aja di kolom komentar kita lagi live TikTok di RRI Pro 1 Bandung.
1: Bandung malam ini.
0: Kita ngobrolin kegiatannya guys, seminggu berapa kali, sebulan berapa kali, atau ada trimester spesial mungkin kayak ibu hamil kayak cek USG per trimester apa gimana gitu, ada turnamen internal kah atau gimana kah?
2: Iya, kalau jadwal mabar itu ya rutin seminggu dua kali.
0: Udah pasti tuh?
2: Udah pasti.
0: Gak mungkin absen?
2: Gak mungkin absen.
0: Kecuali hari-hari besar kali ya. Idul Fitri, Idul Adha, gitu-gitu kali ya.
2: Bentrok
0: deh. Terus yang mabar gitu tuh dua kali dalam seminggu, hari apa dan hari apa dan jam berapa?
2: Hari Jumat malam Sabtu itu jam 7 sampai jam 10 malam. Terus hari Minggu siang siang ke sore ya, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
0: Kalau yang per bulan itu aja.
2: Itu aja. Jadi
0: ada ini enggak ada turnamen yang diagendakan per 3 bulan sekali misalkan, per setengah tahun sekali misalkan?
2: Biasanya kita ada turnamen internal, tapi kita pernah juga open turnamen antar komunitas di Bandung gitu.
0: Kapan tuh?
2: Terakhir bulan kemarin ya?
3: Bulan kemarin. Lupa. Juni. Juni ya, Mei.
2: Akhir Mei.
0: Bulan,
2: pertengahan
0: tahun
2: Mei.
0: Ini.
3: Iya,
0: tahun
3: ya,
0: ini.
3: Kemarin 16
0: Mei baru ngadain. Berapa banyak yang ikut?
2: Itu dibatas 64 pasang.
3: 128
0: kelasnya?
3: Orang.
2: Kelasnya kemarin di
0: CD.
3: Beginner. Enggak C.
0: Oh, ya siapa tahu kan ya. Siapa
4: bukan
0: tahu ya
4: gitu. Kedot kan.
0: Iya, siapa
4: kan di CD.
0: Iya, siapa tahu kan. Kita kan nebak doang.
4: Saya juga kaget sama beginner intermediate enggak tahu.
0: Oh, oke. Tapi semenyenangkan itu enggak sih buat bikin turnamen turnamen internal gitu atau antar komunitas gitu, karena kan awalnya kan niatnya stress release, bikin event tuh kan konsumsi, perizinan, akumulasi kok berapa banyak yang dibutuhkan, wasit gak mungkin yang, walaupun beginner gak mungkin yang sepele, pasti yang paham, kemudian juga konsumsi dan lain sebagainya, itu kan jadi gak stress release, malah nambah stress tuh, untuk ibu bendahara apalagi dah tuh, gitu. Nah, tapi menyenangkan gak sih?
2: Sebenarnya menyenangkan ya bikin turnamen itu, cuman mungkin di preparationnya itu yang memang kadang bikin stres juga gitu.
0: Dan beberes afternya tuh biasanya.
2: Beberes afternya begitu pas turnamen sebenarnya udah lega nih, udah udah kelaksana gitu preparenya. Karena kan kita di Bandung itu banyak banget komunitas, apalagi sekarang menjamur banget komunitas badminton. Jadi ketika kita open turnamen sama yang lain, terutama di leveling kak,
0: leveling-nya. Apa tuh?
2: Leveling itu kan orang macam-macam ya skillnya, gitu. Jadi kalau kita memang nentuin di beginner ya, levelingnya harus bener gitu, jangan sampai ada istilahnya kadang-kadang
0: berasa belah ya,
2: berasa belah, orang bilang wah ini masih luman
0: cina. Wah mantep dah tuh, oke. Tapi berbayar nggak anda turnamen itu?
3: Berbayar.
0: Dan ada hadiahnya dong?
3: Iya.
0: Uang tunai juga.
3: Iya.
0: Oh, itu sih yang jadi menyenangkan ya, karena karena ketika dibuat sebuah event dan diseriusin tuh kayak gini, ada komunitas yang awalnya cuma bercanda dan dari ngotak-ngatik mesin doang, sekarang jadi komunitas motor terbesar 1% Brotherhood. Itu mereka pernah datang ke sini dan mereka awalnya cuma ngotak-ngatik mesin doang katanya. Kemudian ada banyak temen sharing tentang engine, terus jadi besar, jadi nomor satu dah tuh di Indonesia, 1% Brotherhood. Mungkin juga ini suka badminton jadi apa ya, kiah jadi se-Indonesia kali ya, siapa tahu kan nyebrang ke NTT kali ya, nyamanya di, kan siapa tahu Anggi datang ke sono, pantai hari pertama, hari kedua badminton kan siapa tahu ya Gia. Tapi menurut kamu apa yang belum ada dan pengen banget ada di komunitas suka badminton Gia? Apa ya kira-kira, apakah mungkin kegiatannya mungkin dari sisi kegiatannya atau mungkin dari sisi eventnya mungkin yang belum pernah, yang pengen banget menurut kamu ada, atau gini, seandainya kamu diberikan kemenangan untuk membuat event, kamu pengen bikin turnamen badminton di gor mana, melibatkan berapa banyak orang dan berapa hadiahnya?
4: Paling kita bikin kelas advent aja sih
0: di
4: KONI tetap.
0: Di KONI,
4: tapi kelasnya lebih ke advance aja sih.
0: Bedanya apa sama beginner itu?

0: kayaknya lebih tinggi aja gitu si pemainnya.
1: Kalau di istilah gitu apa aja sih di istilah ini nih, di istilah teman-teman suka badminton?
0: Saya juga sama kayak gitu.
1: Apa aja sih di beginner tuh paling bawah?
2: Iya.
1: Naik lagi satu. Bawah,
2: naik lagi inter.
1: Naik satu inter. Naik dua.
2: Naik dua advance.
1: Advance. Ya. Naik tiga.
2: Naik tiga itu udah ada sih yang D, E atau D ya.
1: Oh, naik lagi empat?
2: udah ke,
1: udah mentok itu.
3: Karena
1: mentok
3: kan,
1: itu. Ya. Oh, karena apa tuh? Nda? Mau menambahkan?
0: Lebih ke ini sih, kalau yang di atas tuh yang bekas-bekas ex-pelatnas nah, gitu aja.
1: Oh, ya kan siapa tahu mau se-exhibition sama Agrippina kan kita enggak tahu, ya kan? Siapa
2: pengen sih, pengen.
1: Seru tuh kayaknya. Kan doi mah enggak ngelihat newbie atau enggaknya, yang penting uang masuk berangkat dia mah. Iya, gitu. Asanero juga begono ya. Asal ada sponsor masuk mau berangkat kata dia begitu. Tapi kalau misalkan nih, kalau misalkan pertanyaan yang sama yang aku bilang tadi ke Anggi, seandainya bikin event, entah itu Indah ataupun Aldi, masing-masing satu jawaban. Kalau Anggi kan udah tadi pengen dikoni dengan kelas advent, kemudian juga apa ya, mungkin official member dari Soka Badminton jadi panitia lah kali ya, biasanya jadi nampung per pemain dan pendaftar aja gitu, calon-calon pesaing aja gitu. Nah kalau misalkan Aldi diberikan pertanyaan yang sama, jawabannya apa tuh? Pengen bikin di mana, di tingkatan apa, dan melibatkan siapa mungkin?
2: Kalau saya sih pengen bikin event yang betul tadi kata Angki, yang advance dan antar komunitas. Kemarin saya lihat ada di Jakarta tuh.
1: Oh pernah ada tuh?
2: Ada
1: tahun ini?
2: Event, iya tahun ini, bulan kemarin. Ada event komunitas gede se-Indonesia kayaknya itu.
1: Apa tuh?
2: Badminton juga. Badminton dari Bandung itu ada perwakilan dua, cuman kita sayangnya nggak dapet info di awal, jadi ada dari Bandung, bahkan dari komunitas di Bandung yang juara. Itu seru kayaknya kan, jadi
1: badminton kui atau komunitas apa nih yang di Jakarta?
2: Yang
3: ya itu badminton kui yang juara dua itu yang di Jakarta.
1: Oke.
2: Terus ya itu kan dari berbagai kota ya yang datang komunitas, jadi kayaknya seru banget gitu kalau bisa ngadain event segede itu gitu kan.
1: Oh, melibatkan ratusan ya. Kalau Indah, pengen kayak gimana?
3: Aku juga pengennya bikin turnamen yang lebih besar sih dari yang kemarin udah kita bikin. Kalau bisa sih collab sama perusahaan besar juga ya.
1: Iya dong.
3: Iya, pengennya gitu ya.
1: Cuman iya dong.
3: Kendala kita tuh sekarang kalau misalkan ngadain turnamen memang paling susah juga nyari sponsornya sih gitu.
1: Susah nyari sponsornya atau enggak ada tim pitchingnya?
3: Dari tim kitanya juga memang kurang juga sih.
1: Masih beginner juga bersoal pitching.
3: Iya, betul.
1: Baik. Karena biasanya gini, dari yang hal-hal kayak gitu malah justru jadi kas, jadi pemasukan untuk kas komunitas. Misalkan nih, waktu itu pernah ada komunitas futsal. Dia gitu juga tuh, antara komunitas buka-buka-buka, sampai kemudian dia bikin turnamen berbayar, dan dia juga uang tunai, terus dia punya lebih dari situ, punya untung dari situ, masuk jadi uang kas. Jadi kan mereka per satu tahun tuh mereka bikin dua kali bikin jersey satu tahun. Terus mereka juga bikin apa, nggak bikin iuran, uangnya dari situ. Kalau beli apa dari situ. Terus mereka ada adegan beli sepatu barengan, kan jadi seru gitu. Menarga reket pada murah-murah banget ini zaman sekarang, mahalnya minta ampun ya gitu. Nah, tapi kalau misalkan di depan yang lagi direncanakan, ada rencana apa setelah turnamen yang kemarin?
2: Setelah turnamen kemarin kita itu sebenarnya ngobrol-ngobrol sama teman-teman, ada planning.
1: Kapan tuh?
2: Akhir bulan ini mau internal mini games.
1: Okay.
2: Buat teman-teman member di internal mau ada turnamen gitu.
1: Ini apa kali Agustusan kali ya?
2: Ya.
1: Ada tuh gitu. Ada enggak sih kayak gitu-gitu tiap tahun?
2: Biasanya Agustus
3: tahun kemarin ada
2: rame.
3: Tahun kemarin ada.
2: Biasanya tiap komunitas tuh Agustus minimal internal ada mereka buat ngerame.
1: Yang cewek-cewek gimana sih, nah digendong atau kalian khusus yang cewek, khusus cewek aja gitu? Kategori ganda pria, ganda wanita gitu bagaimana?
3: Kalau di SKB tuh ceweknya kebanyakan digendong.
1: Digendong.
3: Ya.
1: Jadi enggak yang khusus ganda campuran, ganda putri gitu enggak ada?
3: Levelnya belum masuk sih. Jadi di kita banyaknya ceweknya digendong sama.
1: Karena mungkin kalau kita tanya kepada lubuk hati mereka yang paling dalam, mereka juga enggan untuk menggendong kayaknya nih. Kayaknya udah deh, cewek-cewek aja dah gitu, gak usah ngaku kita gitu kayaknya ya. Kayaknya kali ya gitu. Tapi Gor kan sejauh ini di Bika Soga ya. Pernah nyoba Gor lain?
3: awal waktu awal sebelum di Bika Soga sebenarnya kita nyoba di gor lain.
1: Di mana?
3: Di banyak sih, ada di Batu Nunggal, terus di TKI juga kita sempet.
1: Oh, oke. Okay. Batu Nunggal yang di mana tuh?
2: Yang di dalam komplek yang di belakang gor Batu Nunggal itu.
1: Nah, kan ada tiga tuh, ada gor
3: apa itu yang di dalam, yang di atas.
2: Yang di atas.
0: Yang di bowling yang ada
1: kolam. Iya. Oh, yang di situ. Hmm. Oke. Okay. Sampai kemudian berakhir di Bika Soga, nyaman di situ kali ya?
3: Karena
1: ya,
3: paling nyaman di situ.
2: Karena lokasinya kan di tengah
1: di,
2: juga
1: satu
2: tuh.
1: Di tengah, dua juga lantainya enjoy masih, ya. Terus juga pencahayaannya cukup, terus background buat kok juga kelihatan ya. Gitu ya.
2: Terus lapangnya juga kan banyak di situ.
1: Iya sih benar, 8 ya. Iyalah. Pernah ini enggak sih pernah ada apa? Ada iseng gitu nyoba gor mana? Kan sekarang ada yang baru tuh di dekat Ten Avenue tuh yang dekat ya. Stopan oh, iya. Gircon. Baru tuh kayaknya bagus tuh.
2: Bagus sih, itu bagus.
1: Kayaknya aku belum pernah masuk sih.
2: Gor Mas Gun namanya.
1: Untuk yang member yang mabar itu harus yang terdaftar di member dan di grup atau antah berantah bisa masuk dan ikutan?
2: Bisa juga sih, karena kan kita ada IG ya. Kadang-kadang suka ada yang nge-DM, "Kak, boleh ikut mabar enggak?"
1: Enggak boleh. Kataan kayak gitu. Giliran gue katanya gitu. Oh, berarti di Instagram tuh dibukanya. Iya. Terus kalau yang ikutan diarahinya ke WhatsApp grup?
2: Iya, kita kalau memang mereka yang baru belum masuk ke grup, kita lisin gitu. Kita
1: Oke. Okay. Gitu. Dan berbayarnya tergantung apa nih? Tergantung dia member atau enggak, WhatsApp grup atau enggak, atau udah flat aja harganya?
2: Flat aja sih sebenarnya.
1: Sekali main berapa tuh?
2: Sekali main itu 30.000.
1: 30.000. Udah plus anduk sama tisu basah apa gimana?
2: Plus kok sih.
1: Jadi 30.000 tuh udah apa lapang sama kok. Berapa kali main?
2: Minimal 3 kali. Kalau
1: minimal 3 kali.
2: Masih ada waktu cukup ya boleh main lagi kalau yang masih mau main.
1: Dengan harga yang sama?
3: Biasanya sih kalau misalkan ada penambahan kok kita ada.
2: Ya paling
3: penambahan gitu.
1: Yang jadi menarik dari komunitas badminton adalah sekarang rame pedal udah jelas. Komunitas running udah jelas. Tapi badmintonnya kayak sorry gak akan hilang gitu. Gimana sih kayak apa ya? Kayak living legendnya Marcus Gideon, Hasan Endra itu tuh udah kayak ketanem aja gitu di badminton. Kayak seramai apapun komunitas olahraga apapun yang muncul itu, kayaknya badminton akan tetap ada deh gitu. Iya gak sih?
2: Benar.
1: Dan menurut kalian apa yang jadi menarik olahraga badminton dibanding yang lain? Kalau ada pertanyaan kenapa Bandung? Kalau ini pertanyaan kenapa badminton?
2: Angki.
1: Nah, Angki nih kayak si pemanis buatan nih bagaimana nih? Coba, ketika ada pertanyaan kenapa Bandung kata gitu kata Dilan. Kalau kamu nih kenapa badminton dibanding olahraga yang lain?
0: Karena seru aja. Seru aja sih.
1: Iya. Karena gini, ada orang yang futsal diajak badminton ogah. Karena malas ngehadapin lawan yang bisa gerak tipu. Katanya bikin capek mental, capek fisik katanya. Tapi ada juga yang badminton diajak futsal ogah. Karena lebih capek justru untuk lari-larian terus-terusan. Nah, menurut kamu apa yang jadi menarik di badminton? Selain seru aja ya.
0: Lebih ketemu teman-teman baru aja.
1: Kan di futsal juga hampir 11 orang itu.
0: Tapi kan jadinya musuhan.
1: Iya sih. Kalau di badminton nggak ada tuh ya. Nggak ada adegan ada. Yang... Kecuali kalau udah profesional kali ya. Udah tingkat apa gitu. Yeah. Udah apa nyari kelemahan lawan dari mentalnya. Kalau kita mah enggak ya.
0: Ketawa aja tuh.
1: Kok saya kompetitif banget ya kalau di lapang? Kayaknya saya nih yang gak happy nih.
3: Emosi aja itu. Kalau beda ya.
1: Iya kali ya. Kalau Indah menurut Indah apa nih yang jadi menarik? Apa yang menurut Indah tuh badminton Indah dibanding olahraga Indah yang lain?
3: Apa ya, kalau di badminton sempat beberapa kali nyoba
1: olahraga lain?
3: Apa tuh? Cuman kayak padel, terus lari juga. Cuman karena emang happy dapatnya di badminton, ya balik lagi ke badminton sih. Kalau aku happy-nya aja sih dapat di situ.
1: Menurut Aldi?
2: Sama sih, cuman apa ya, mungkin karena tadi karena saya hobi di situ, terus seru juga main badminton, jadi ya udah gitu di situ.
1: Dan kadang-kadang di badminton tuh orang baru pertama kali pegang raket biasanya udah langsung bisa tuh. Asal liatin aja.
2: Iya.
1: Asal ngeliatin aja kan beda sama apa? Pedal tuh ada ayunannya, ada tekniknya, mantulin bolanya juga kalau salah. Wah, repot banget tuh sepengetahuan saya kali ya. Enggak tahu kalau orang-orang yang nyoba dan menyenangkan. Tapi ini ada yang lebih penasaran lagi nih, udah pendengar dari WhatsApp dan juga TikTok banyak banget. Ini 9 juta views katanya. Lebay banget nih PA gue. Kita akan kembali lagi berdengar setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Ngobras, ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Bandung.

0: Rima Kasih.
1: Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat Kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der in Dische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Di segmen terakhir ngobras ngobrol bareng komunitas Suka Badminton Bandung. Suka komunitas apa nih? Komunitas Suka Badminton Bandung. Kita akan ngobrol dengan para pendengar yang sudah bertanya di TikTok dan juga di WhatsApp kami. Masih barengan dengan Aldi, Inda dan juga Anki.
4: Bandung malam ini.
3: Ada pertanyaan udah masuk lewat WhatsApp dan TikTok, kita mana dulu ya? WhatsApp dulu apa TikTok dulu, Nadin?
5: Bebas,
3: Kak. WhatsApp dulu kali ya.
5: Iya,
3: ada Gilang di Cibiru, buat yang baru mulai olahraga lagi setelah lama berhenti, ada tips nggak untuk nggak langsung pegal atau cedera waktu main badminton? Apa tipsnya tuh? Ki, sikat Ki. Apa yang menurut Ki? Udah lama nih nggak badminton, tiba-tiba main lagi. Tips untuk nggak pegal, karena untuk badminton pertama kali dan dihantam tuh susah jongkok biasanya. Gimana tuh Ki?
6: Stretching dulu, terus daftar beginner aja itu.
3: Wey, ambil yang ini dulu, yang 20 km per jam dulu ya. Iya, gendong-gendong dulu, gitu-gitu aja dulu. Ada Sinta di Balai Endah. Wih, siapa yang Balai Endah tadi? Enggak, ada Banjaran ya? Salah, ada Banjaran. Ada Balai Endah, ada Sinta. Kalau mau gabung harus punya raket sendiri atau di komunitas disediain katanya?
5: Biasanya sih pada bawa sendiri kalau raket.
7: Kalau enggak, mau pinjam juga ada.
5: Pinjam juga ada.
3: Kalau enggak tahu malu mah minjem aja kali ya. Ya. Sekarang banyak raket yang murah enggak sih?
5: Iya.
3: Iyalah, cuman emang tidak disarankan belanja online. Iya enggak sih?
5: Iya.
6: Kayak banyak yang cepat patah.
3: Iya, kayak mungkin kalau balik lagi ke padel, kalau padel kan raket di online shop banyak contohnya, banyak reviewnya dan juga banyak disarankan sama influencer. Lah kalau raket gimana? Kayaknya udah paling bener ke Smash dah, apa ke toko alat olahraga aja kali, apa gimana?
5: Iya sih, sebenarnya kalau raket itu lebih mending datang langsung ke store-nya, ke tokonya. Gitu, jadi bisa milih.
3: Benar. Ada Adit di Ujung Berung, selain main badminton, pernah gak bikin kegiatan lain? Misalnya bakti sosial, touring, atau kumpul-kumpul santai?
5: Kumpul-kumpul santai kita pernah, kita gathering sih kayak kemarin sama
3: gathering.
5: Iya, sama teman-teman tuh. Habis turnamen kan capek.
3: Tidur kata kita mah.
7: Iya,
3: orang mah badminton capek, orang mah makan tidur, dia bikin gathering.
5: Ya, maksudnya biar apa ya? Setelah turnamen kita dua minggu berikutnya lah kita training, healing kemarin ke mana? Pangalengan ya?
3: Pangalengan. Pangalengan. Drafting. Atau jalan doang?
6: Lebih ke berendam aja sih. Lebih meregangkan otot-otot.
3: Lebih ke jompo aja kali ya. Oke, baik. Oh, berarti ada gitu-gitunya ya?
5: Ada.
3: Kalau bakti sosial, misalkan Idul Fitri bagi takjil mungkin, atau gitu-gitunya ada gak sih? Atau dalam rencana?
5: Masih dalam rencana sih kayaknya.
3: Dari ketamanya sih enggak ya. Kita ke Lestari di Bandung. Kalau lagi banyak yang daftar mabar, gimana biar semua tetap kebagian? Soalnya kadang nunggu giliran juga lumayan lama dan bosen katanya. Gimana tuh Ndah ngatasinnya?
7: Gimana kalau
3: ada yang daftar banyak banget nih untuk mabar, misalkan mabar untuk hari ini apa minggu Jumat depan misalkan. Penuh banget nih. Gimana tuh?
7: Itu tuh nunggu pada saat mainnya atau nunggu waiting list?
3: Dua-duanya.
5: Nunggu dua-duanya.
7: Kalau misalkan ya, kalau kita kan kalau misalkan mau ngelist ya itu harus nge-war dulu-duluan sih ya. Tapi kita open listnya di jam yang sama. Jadi kalau misalkan pengen dapat list ya dipantau aja di jam segitu gitu.
3: Kalau orang dalam gimana nih? Kalau lewat orang dalam ini. kira-kira ini mah dari ceritanya dari media partner rencana kita.
5: Media partner.
3: Tiba-tiba ada jadi media partner.
7: Official member.
3: Tetap harus ini, tetap harus daftar dulu.
5: Tetap. Iya
3: sih. Ngelis dulu ya.
5: Ngelis dulu karena kan dibatasin tuh biar ya itu tadi biar kebagian semua jadi biar muter ya.
3: Berapa lama?
5: Kita tiga lapang biasanya.
3: Tiga lapang 30 orang biasanya. Cukup lah. Cukup. Kebagian itu mah. Kecuali kalau bola satu bola dua. Rally point kan?
5: Rally
3: point. Oh repot bola satu dua. Bola dua banyak aja. Mau beres-beres. Bola dua doi, bola dua. Pindah doi.
5: Bisa sejam.
3: Asli. Bola satu bola dua gak akan ada beresnya. Kita lari ke TikTok. Say hi dulu. Dari TikTok kita lagi banyak yang nonton juga ternyata.
5: Halo. 9
3: juta views kalau kata Dinda nih. Ada Aki Gazi. Aki menonton di TikTok katanya tuh. Pemula hadir dapat main berapa kali setiap jadwalnya katanya tuh kalau kata Jimbreng
7: minimal 3 kali sih di kita.
3: Senggangganya 3 kali ya. Karena 3 jam kan ya.
5: Iya.
3: 3 jam 1 lapang 10 orang. Iya, lebih lah 3 kali mah ada yang lebih bahkan ya seringnya.
5: Kadang ada yang lebih bisa lebih.
3: Kalau cewek-cewek udah capek mah masuk cowok-cowok langsung. Iya. Ada DDL, boleh gabung enggak sih buat yang belum jago? Aku baru mau belajar badminton dari nol tapi pengen ada temennya. Kayaknya ada banget ya, bisa banget ya.
5: Iya, bisa boleh, banget, boleh. Bisa banget.
3: Siapa aja tuh yang gak akan menemani kira-kira orang-orang kayak gini-gini. Kita sebutin aja kali ya, apa gimana.
7: Aku juga beginner kok.
3: Beginnernya versi founder aja kayaknya curang orang dalam kayaknya. Masa beginner-beginner banget, enggak deh kayaknya.
6: Udah lama tetap beginner.
3: Iya kan, gak mungkin.
7: Udah dari 2018
3: ya. Tuh, gak mungkin buat 2018 masih beginner aja. Kayaknya emang nyaman, gak mau naik level aja kali ya.
7: Kan gak adminin doang.
3: Oh iya benar, iya benar. Ada Nugroho suka badminton buka cabang di Jakarta enggak katanya tuh?
5: Enggak ada sih.
3: Gak ada rencan.
7: Ada kayaknya nanti yang jadi adminnya itu M Nugroho itu.
3: Kita mulai dari dia yang franchise oh, kali iya. Ya. Udah kayak Sabana nih udah. Udah kayak ikan ayam Sabana. Ada Kokonet. Apa aja keluh kesannya ngurusin komunitas badminton yang membernya semakin banyak, Aldi sikat. Karena kan nggak gampang ya, gak untuk gampang. Yang rencananya kamu stress rilis doang, tiba-tiba ngurusin tuh nggak gampang banget, gimana dia?
5: Sebenarnya ada pasang surut ya, terutama kalau kita lagi ngelis nih buka mabar kan kita lapang udah member tuh.
3: Mm-mm.
5: Kadang kalau ada sepinya gitu, wah ini gimana nih kita ngobrol biasanya sama istri. Atau kalau nggak lagi banyak banget yang mau ngelis sementara. Mm-mm. Saya nanya misalnya ke Gor, oh, lapangnya udah pada dipakai nggak bisa nambah misalnya.
3: Wah,
5: nah, itu sih kayak
3: emang nggak gitu. Member di Biga Suga?
5: Member cuman kan kalau lebih ada yang mau ikut lebih gitu kan kita harus nambah lapang.
3: Nambah jam atau nambah lapang lah ya. Nah, kadang-kadang penuh juga kan dia nggak bisa.
5: Betul.
3: Terakhir apa harapan kalian untuk suka badminton kedepannya? Boleh siapapun nilainya 20 poin 2 juta rupiah.
7: Boleh. Kalau dari aku sih mudah-mudahan kedepannya makin rame terus makin solid juga ya kita tuh. Jadi di sini bukan cuman main bulu tangkis aja sih. Jadi kita lebih ke punya teman baru, teman ngobrol baru, kayak gitulah.
3: Kadang-kadang dari komunitas ada yang tukeran kerjaan.
5: Nah, benar.
3: Benar enggak sih?
5: Benar.
3: Waktu kemarin ada komunitas apa ya? Komunitas apa ya? Hobi. Oh, ini board game. Board game gitu yang kayak Monopoly apa segala macam. Gak taunya dari cuman ngobrol sambil main terus tukeran kerjaan gitu kan seru juga ya. Dari badminton nunggu giliran main ngobrol bentar tukeran kerjaan. Ada gak sih kayak gitu?
7: Tuker nomor HP ada
3: kayak. Wah. Kalau cilok sih kita enggak urusan lagi ya. Kayak take me out gitu nih urusan. Oke, Agi ada harapan ke depannya? Atau pengen nama raket lagi? Oh, ini nih, saya pengen nanya ini juga. Raket idaman yang pengen banget punya raket apa?
6: Apa ya?
3: Versi Nyangki, pernah gak kepikiran pengen reket apa gitu?
6: Gak ada sih.
3: Atau gear apa selain reket mungkin?
6: Gak ada.
3: Kalau Aldi?
5: Saya sih mungkin yang pengen itu pengen raket yang Astrok 88 yang pro.
3: Mantap dah tuh. Depan istri lagi ngomongnya.
5: Sengaja.
3: Kalau sih lebih harus sepatu ya, pengen sepatu. Lebih sepatu. Kayaknya sepatu lebih
6: okay, sih, sepatu.
3: Ya, sepatu kayak ikut sepatu deh.
6: Tapi sepatu yang di Malaysia bagus kan?
3: Oh, apa tuh yang
6: Lining seri Malaysia kan lebih bagus daripada.
3: Oh ya?
6: Iya.
3: Oh, enggak tahu dah tuh, Ki. Kalau gitu
6: Lining seri luar tuh emang berbeda warnanya.
3: Oh,
6: lebih lucu aja.
3: Kita pesan ke Jarjit apa kali ya?
5: Jarjit.
3: Dua singgit katanya. Kalau kita pengen apa nih? Pengen apa?
7: Gak Gak tahu ya apa ya.
3: Eh kalau dia mau main, main aja kali ya. Oh fit kalau dia mau bukan gear kayaknya.
5: Bener sih.
3: Dia mau bukan raket sama sepatu sih.
7: Iya
3: dia nyari rock yang lebih ikonik aja kayaknya buat ini kedepannya. Oke, berikan untuk yang lebih lanjut pengen ngobrol dengan teman-teman dari Suka Badminton. Kalau sejam kayaknya gak cukup ya, kita lari aja ke DM-nya ya. Ke DM Instagram-nya, di Instagram-nya
5: at Suka Badminton.
3: Enggak underscore, enggak dot, enggak apa? Enggak. Suka Badminton aja.
7: Suka Badminton Bandung.
3: Suka Badminton Bandung. Jadi pendengar, sampai ketemu lagi di ngobras berikutnya. Aldi, Indah, dan juga Angki, terima kasih banyak.
5: Terima kasih.
3: Sukses, makin banyak kegiatan positifnya, makin banyak peluang keberkahannya, dan mudah-mudahan tidak hanya sampai 2026, tapi sampai 3 periode ke depan.
5: Amin.
3: Terima kasih pendengar, sampai ketemu lagi di ngobras berikutnya. Tetap bersama kami di Pro 1 Era di Bandung.
4: Bandung malam ini.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pada tahun 2010, Afrika Selatan menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia. Suara vuvuzela menjadi ciri khas turnamen ini dan memberikan warna baru dalam sejarah sepak bola dunia. Vuvuzela adalah alat musik tiup sejenis trompet plastik panjang khas Afrika Selatan. Lebih dari itu, Piala Dunia 2010 menunjukkan bahwa sepak bola mampu menyatukan budaya, suara, dan semangat dari berbagai belahan dunia. Spanyol pun keluar sebagai juara dengan permainan indah yang masih dikenang hingga saat ini.
2: MNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.
1: Bandung malam ini.

0: Webinar kita akan membahas mengenai digitalisasi bisnis. Alan pun juga sudah tersambung dengan narasumber kami, yaitu Presiden IMA Chapter Bandung, dosen Adpis Fisip Unpad, ada Ibu Dr. Lina Aulina SEMM.
1: Dengan digitalisasi ini semuanya bisa serba cepat. Cepat dalam hal, contohnya informasi. Karena kalau nggak tahu informasi apa yang diminati oleh pasar saat ini, kita akan terlambat untuk merespon kebutuhan pasar. Akhirnya pelanggan bisa pindah ke brand lain gitu. Nah, tantangannya pertama memang saat ini masih sedikit ya UKM yang memanfaatkan perkembangan IT. Meskipun mayoritas nih kan, kalau kita masih rendahnya kemampuan SDM dalam mereka menghadapi metode perdagangan dari konvensional menjadi berbasis digital. Dengan perkembangan informasi teknologi ini, kita sangat mudah untuk mengakses kategori produk dengan berbagai macam brand. Persaingan akan semakin ketat, baik di pasar domestik maupun pasar nasional. Kemudian sekarang banyak sekali perkembangan AI yang memudahkan kita, teman-teman pelaku bisnis, untuk membuat seperti contoh video gitu kan ya, kemudian infografis. Itu banyak sekali kemudahan-kemudahan yang bisa dikatakan tidak berbiaya tinggi. Konten itu adalah sosial medianya sudah ada platformnya, tapi konten itu isinya gitu, visualisasinya atau narasinya yang kurang menggigit lah, katakan begitu, sehingga si konsumen atau yang penonton yang melihat pun kurang virus gitu untuk mencoba produk tersebut. Bisa jadi coba menggunakan influencer. Memang influencer berbayar ya, tapi influencer pun bermacam-macam gitu. Apa tingkat bayarannya gitu, dari yang paling murah sampai yang lebih mahal. Pakailah TikTok itu menggunakan influencer yang memang sepadan dari umur, dari apa penampilan sebagainya dengan mereka gitu. Yeah. Saatnya orang mulai jenuh dengan online. Ada diistilahkan omnichannel. Jadi omnichannel itu online tetap jalan, offline pun dilakukan gitu, untuk lebih meyakinkan kepada konsumen bahwa apa yang ditampilkan secara online itu sesuai dengan apa yang akan mereka terima ketika mereka melakukan pembelian secara offline. Digitalisasi itu bukan soal seberapa canggih sih teknologi yang kita beli, tapi seberapa mau kita menggunakannya untuk lebih dekat dan mengerti kebutuhan konsumen. Tetap ketika kita akan mendigitalisasikan bisnis itu dengan berbagai media sosial yang ada, tidak semuanya itu bisa kita pakai. Pahami dulu target kita tuh mau dijualnya ke siapa sih. Buatlah konten marketing, visualisasi dan narasinya harus bisa menginfluence, harus bisa memvirus orang tertarik gitu.
2: Bandung malam ini.

97,6 FM Pro 1 ada di Bandung. Pendengar, di malam hari ini adalah Hari Bank Internasional atau Hari Bank Indonesia? Hari Bank Indonesia. Siapa yang merasa ketika sekolahnya kalau nabung di bank? Kalau aku sih di celengan ayam, celengan udang, celengan lobster, dan kok celengannya bentuknya aneh gitu ya. Ada yang nabungnya di celengan ayam, ada yang di celengan kendi gitu yang dari tanah liat. Kemudian ada yang di bawah bantal kasur, ada yang dibikin dari kaleng. Kalau sekarang kan anak-anak zaman sekarang gampang banget kalau mau nabung di celengan ya. Sekarang dijual di mana-mana juga banyak, modalnya juga bagus, bahkan ada nominalnya, ada target nominalnya bahkan. Gitu. Pendengar, lagunya Indonesia Mancanegara tahun 90-2000an di malam hari ini barengan Rana dan juga Dinda dan juga Uga di meja teknik. 0811-220-9760 untuk yang mau request boleh, dan ada beberapa yang sudah masuk. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Bunda Maharani di Bekasi. Selamat malam Kak Rana, putarkan lagu Lara Hati dari Katon Bagaskara katanya. Boleh, siap, pernah siapkan ya.

0: Iya katanya boleh. Salam-salamnya buat semua sahabat Pro 1, spesial buat Karena yang lagi tugas, semoga terhibur dan sukses selalu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ada Opung Tina, Bung Rana is the best. Selamat malam penyiar yang bersuara merdu. Lagi ikutan kirim-kirim aja katanya buat Kak Maharani Bekasi, Jeng Fitri Dago, Jeng Sekar, Pak Haji Jo dan Ibu, Neng Tika, Jeng Sri, Cek Guria Pancaitan Tebet. Katanya dengan senang hati sudah dibacakan. Terima kasih Opung. 0227287878. Ini by the way suara telepon yang sekarang nyaring bet, kenceng bet bunyinya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bareng saha meser naon sabaraha eun?
1: Meser lotek.
0: Lotek asak, lotek atah ieu teh.
1: Lotek asak.
0: Muatama seserak. Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Api?
1: Bungkus.
0: Abi disalah wae nebak teh. Nih, jadi we kudu di remedial.
1: Apa kabarnya Kang Rana?
0: Sehat dong. Kumaha Bungkus samulina sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Katanya baru beli sapi 12 biji, gimana?
1: Waduh. Alhamdulillah artinya.
0: Bungkus.
1: Yuk.
0: Hari Bank Indonesia, kalau nabung di bank atau di celengan?
1: Zaman baheula tuh saya di celengan gitu. Celengan Semar geuning
0: baheula. Aduh, celengan Semar meni waas pisan itu ya.
1: Celengan Semar, celengan hayam, celengan ucing geuningannya.
0: Iya, rupa-rupa. Ayeuna nama negara rampang budak ngora ayeuna nama yeah. Lamun bade nying celengan teh di toko-toko geus seueur ceng celengan anu bararagus geuning gambarna teh.
1: Iya.
0: Laguna pengen apa?
1: Laguna Panlilep.
0: Dari
1: Anggun. Anggun Cesasmi. Ya, salam-salamnya.
0: Sekedap. Anggun Cesasmi teh tua-tua keladi yang kutunggu mimpi takut sama Show on the Sahara. The Aya Only Love mah geuning.
1: The Aya. Anu bagusan naon? Show on the Sahara.
0: Tah eta we merinya.
1: Show on the Sahara
0: gitunya. Snow on the Sahara.
1: Snow on the Sahara.
0: Siap. Ya, eta we lah. Oke, okay, nganggo kecap teh. Siap, salamnya buat siapa aja?
1: Buat Tapino, buat Kang Mansur, buat Basa Fitri, buat Etia, dah, buat semuanya sajalah.
0: Oke. Okay.
1: Buat Kang Rana yang lagi tugas bersama siapa? Dinda.
0: Teh Dinda ya. Sarang Auga.
1: Buat Teh Dinda sarang Auganya.
0: Siap.
1: Ya, hatur nuhun.
0: Mana?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Gitu katanya Din, pengen Only Love dikirimin ke Mang Agus super kita tercinta untuk dimasukkan nanti ya. Tenang Bungkus, nanti di periode selanjutnya kita akan kirimkan Only Love, kita akan cantumkan ya sana aya kanggo Bungkusna ya. Jangan kemana-mana pendengar di 0811-220-9760 Rana tunggu WhatsApp yang lain dan 0227-278-978 kita akan ngobrol lagi nanti. Jangan kemana-mana di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Selamat beraktivitas untuk Anda yang memasuki gerbang era baru. Tetaplah semangat melakukan apapun yang menjadi pekerjaan Anda. Di tengah cuaca yang sering tak menentu dan berganti-ganti, jangan lupa tetap waspada menjaga situasi. Kejahatan tidak terjadi hanya karena ada niat, tetapi bisa terjadi karena ada kesempatan. Tetaplah waspada. Jaga kesehatan, jaga keselamatan, dan keamanan Anda.

0: Tahukah Anda? Radio tidak akan pernah padam. Ia tetap bisa berbicara saat dunia terdiam. Dalam kondisi darurat seperti gempa, banjir atau gunung meletus, radio dinilai dapat menjadi alat tanggap bencana yang terbukti efektif menyampaikan informasi. Radio dapat berfungsi bahkan saat terjadi pemadaman listrik atau gangguan pada jaringan telekomunikasi. Dukungan ini disebutkan langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan berbagai lembaga kemanusiaan yang menjadikan radio sebagai mitra strategis dalam komunikasi darurat dan evakuasi. Lewat gelombang udara, radio menyampaikan peringatan dini, arahan penyelamatan, dan suara harapan kepada mereka yang terkurung dalam keterbatasan. Radio adalah bukti bahwa teknologi tidak harus canggih untuk menjadi penting. Yang terpenting adalah ia selalu ada saat kita membutuhkannya.
1: Dan informasi lain, saudara, peran radio komunikasi mendukung dalam penanggulangan bencana.
2: Bandung malam ini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kami masih hadirkan informasi-informasi termasuk juga tindak lanjut dari pembongkaran jembatan penyeberangan orang yang memang sedang ramai diperbincangkan di wilayah Terminal Cicaheum, Kota Bandung. Menanggapi hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Seksi Sarana dan Prasarana di Dinas Perhubungan Kota Bandung, Ferlian Hadi, STMT.
1: Memang ada dua alasan kenapa juga Cicaheum ini kita bongkar. Yang pertama itu dari sisi struktur, kemudian juga yang kedua adalah dari sisi perubahan fungsi tata guna lahan di samping JPO. Nah, berdasarkan hasil inteksi, kami temukan adanya ini indikasi penurunan kondisi elemen struktur baja berupa korosi yang cukup signifikan pada sambungan dan elemen struktur baja. Jadi kondisi ini menunjukkan bahwa elemen struktur JPO Cicaheum ini telah mengalami kualitas material akibat paparan cuaca dan juga umur layanan dari struktur. Kerusakan pada tol ini dapat mempengaruhi kinerja dan keamanan secara keseluruhan. Kemudian dari sisi perkembangan tata guna lahan, Terminal Cicaheum ini akan berubah fungsi menjadi depo dari BRT, di mana di depo ini kan banyak layanan nanti armada-armada BRT yang memerlukan manuver. Jadi JPO-nya hilang, kita akan bangun zebra cross. Nah, ada beberapa JPO juga saat ini sedang kami lakukan uji kelayakan sisi struktur. Permintaan pembangunan JPO di Jalan Soekarno-Hatta, khususnya di segmen Simpang Kiara Condong sampai dengan Cibiru ya, saya kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan untuk menanyakan apakah titik tersebut dapat dibangun JPO. Memang kami sudah melakukan kajian, kontelahan, berkoordinasi dengan kepala sekolah. Masyarakat harus menggunakan dengan sebaik-baiknya dan merawat juga dengan sebaik-baiknya. Pembangunan kreatif kita melibatkan berbagai pihak pada masyarakat yang terus meningkatkan kewaspadaan dan keselamatan dalam berlalu lintas.
2: Bandung malam ini.

0: Sekarang kan udah larut malam. Kebiasaan jelek ah, suka makan di malam hari.
1: Biarinlah Bu. Kalau perut lapar, ya mau gimana Bu?
0: Bukan begitu. Gak baik buat kesehatan. Apalagi nanti Bapak langsung tidur.
1: Emang

0: stres, kualitas tidur juga terganggu karena tubuh kita dipaksa terus bekerja sepanjang malam untuk mencerna makanan yang kita makan. Ah, pokoknya mah banyak weh efek sampingnya.
1: Terus gimana baiknya tuh, Bu?
0: Ya udah, Ibu bikinin oatmeal ya atau susu rendah lemak. Mau enggak?
1: Iya, bolehlah. Yang penting laparnya hilang, tapi aman buat kesehatan.
2: Kebiasaan makan larut malam tidak baik untuk kesehatan. Cintai hidupmu berawal dari sekarang.

Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Ada lagi WhatsApp yang masuk dari Teh Lita. Dan sebelum ke Teh Lita, nih Rana mau menyoroti nih. Ini kenapa ya kemarin datang ke kantor hujan, ada bekas hujan dan basah banget jalanan di area kantor. Hari ini juga Rana datang ke kantor hujan, baru selesai hujan, tapi kok Rana gak kebagian ya? Bukan pengen kehujanan, cuman kayak mendungnya aja enggak gitu. Kayak panas banget di dekat rumah. Ada Telita, good night Mr. Rana, see again through the air with Lita from Cianjur. Greetings for all. Greetings room long to share the memory missing through the song. Aduh, mending capek abis macan ya. kita langsung ke lagunya aja, pengen dari Celine Dion, The Power of Love katanya boleh. Dikirim ke lagunya buat Karana aja. Hatur nuhun, ada Bang Fahri juga katanya tuh. Assalamualaikum, selamat malam Bung Rana. Dicamplas dingin dari tadi sore diguyur hujan tuh. Dicamplas aja diguyur hujan katanya tuh. Ruang rindu, kalau gua sih nabung nabung nasional itu nabung uang di Calengan dan mau request katanya dari Natalie Imbrulia. Yang mana aja boleh. 0227278978. Kencang banget. Halo.
1: Halo, selamat malam. Ruang rindu berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Api.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Api.
1: Tete jalan api mah tenangi kecap, tenangi saus.
0: Udah jadi tebak gue dari udah licik api mah. Api, ada nabung di mana? Api suka di bank atau di Calengan atau di bawah kasur?
1: Kayak orang tangsin ke Pinonya.
0: Sana sih emang Kakang Onai maksudnya. Cik, kira-kira menurut Kang Onai kumaha yang nabung mending di mana kira-kira?
1: Kapung kan masuk di Calengan api
0: mah. Manjunya.
1: Ayo nama
0: Kang Onai, sanes Kang Onai mah dina sepatu.
1: Ayo nama Kino, atau emak atul.
0: Oh, atau dah sok getek teh geningnya?
1: Iya.
0: Oh, pahit. Ayo kan
1: kelengan mah awet gitu.
0: Tekaur nabung tu jika nanti kanu ATM mah. Satu lagunya pengen apa?
1: Banyak. Banyak kayak dana, ya ATM lah, banyak
0: ya. Rupa-rupa bisa. Sekarang mau macem-macem tuh. Lah.
1: Iya.
0: Soal lagunya pengen apa tuh?
1: Tuh pengen, Bayi Adem udah.
0: Hah?
1: Bayi Adem udah.
0: Belum.
1: Itu aja lah, yang mana.
0: Tapi ini meni bahasa Inggris semua atau lagunya yang di request, bahasa Indonesia nya gak akan ini?
1: Oh boleh lah, itu dari ini aja tuh. Dari Yana Yulio.
0: Yana Yulio, ada kehadiran, lepaskanlah sama satu keinginan, mau yang mana?
1: Kehadiran.
0: Boleh, salamnya?
1: Buat Kang Rana dulu bersama Teddy Indah ya.
0: Ya, betul.
1: Terus buat tadi bungkusnya ya.
0: Mm-hmm.
1: Terus Tetia juga di sebelah timurnya, Pino juga sama, terus Kang Mansur, Mbak Sapitri, buat semuanya aja lah.
0: Mantap.
1: Iya.
0: Spesial?
1: Spesialnya buat yang lagi tugas aja, gitu. Pokoknya mah warga bola, ini mah lah.
0: Tidio-tidionya?
1: Iya. Makasih banyak. Makanya.
0: Siap.
1: Mangga, yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Let's go, kita putarkan lah yang udah masuk. Jangan kemana-mana, di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 1986 menjadi panggung besar bagi Diego Maradona saat Argentina melaju menuju gelar juara dunia. Di turnamen inilah lahir dua gol paling terkenal dalam sejarah, yaitu Hand of God dan gol solo run terbaik sepanjang masa saat melawan Inggris. Dalam satu pertandingan, Maradona menunjukkan dua sisi sepak bola, kontroversi dan kejeniusan. Hingga hari ini, Piala Dunia 1986 masih dikenang sebagai salah satu turnamen paling ikonik dalam sejarah.
2: MNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: Bandung malam ini.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: membahas terkait antisipasi kekeringan di Bandung Raya. DKPP siapkan pompa air gratis. Ini kami telah terhubung bersama narasumber kami, Gin Ginanjar, selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung.
1: Jadi Kota Bandung walaupun bukan daerah produsen pertanian, lahan sawah semakin juga menyempit, tapi kita masih menyisakan luasan lahan yang dikelola oleh para petani dan produksi padinya cukup bisa berkontribusi lah terhadap ketersediaan pangan. Kota Bandung menjadi salah satu kota yang sudah menyiapkan atau mengantisipasi terhadap dampak atau isu kekeringan. Salah satunya bagaimana kita menyiapkan pompa-pompa air. Karena karakteristik sawah di Kota Bandung tuh hampir keseluruhan masih mengandalkan hujan. Ada sungai, ada air permukaan, tapi posisinya ada di bawah sawah. Kita sudah antisipasi kan, dari 18 kecamatan itu kita memprioritaskan ada 6 kecamatan ini yang cenderung kritis itu akan kalau terjadi kemarau. Kecamatan Cibiru, Gedebage, Panyilekan, Cinambo, kemudian sebagian di Buah Batu dan Arcamanik. Jadi sementara kita baru mampu menyediakan sekitar 29 unit kan, pompa. Teknisnya akan bergilir di mana yang prioritas memerlukan dulu itu yang segera kita bantu. Pemetaan sudah kita lakukan, kapasitas debit air yang tersedia berapa, pompa yang dibutuhkan, kapasitas seperti apa. Kita ada namanya Brigade Altintan, ada lembaga khusus yang dikelola oleh petani. Jadi ada kelompok tani yang mengelola sarana-prasarana. Masing-masing wilayah itu ada kelompok-kelompok tani yang bisa mengkoordinir pelaksanaan peminjaman itu. Petani tetap diharapkan mengikuti instruksi dari pemerintah, terutama Kementerian Pertanian. Kemudian kita mengimbau untuk menggunakan juga benih padi yang toleran terhadap kekeringan. Kemudian melakukan penyesuaian jadwal tanam dengan memprediksi kondisi perkiraan iklim setempat, terutama yang akan rawan kekeringan. Laksanakan normalisasi irigasi, perbaikan sungai, dan pemerintah juga mendorong mengawal bagaimana jaminan asuransi terhadap kegagalan panen bagi usaha tani padi juga kita siapkan. Dan kita juga sudah menyebarkan semacam kantor pengaduan, ada di 3 wilayah, ada di Bandung Timur, ada di Sekemala, ada di Mengger, di Gua Batu, termasuk di Arjuna ini untuk menjadi tempat-tempat pengaduan petani dan antisipasi tim penyuluh untuk segera bisa bergerak cepat.

0: yang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut. Lengannya menutupi siku. Sepatuku boot hitam panjang.
1: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah.
3: Ya, baju aku mah gombrong dan juga tidak mem-

0: pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.
1: Bandung malam ini.

0: Mas, mana manajer toko donat ini? Saya mau komplain.
1: Emangnya ada apa ya, Pak?
0: Masa saya beli donat 10 biji, bolong semua?

Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di jalur cincin api Pasifik, sehingga memiliki banyak gunung aktif dan beresiko mengalami erupsi. Gunung meletus adalah salah satu bencana alam yang terjadi akibat aktivitas vulkanik di dalam perut bumi. Ketika tekanan magma meningkat, material berupa lava, abu vulkanik, dan gas panas dapat keluar melalui kawah gunung berapi. Erupsi gunung berapi dapat menyebabkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, gangguan pernafasan, serta mengganggu aktivitas masyarakat. Masyarakat yang berada di sekitar wilayah rawan erupsi selalu mengikuti informasi dari BMKG dan PVMBG. Menggunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan. Menjauhi zona bahaya yang sudah ditetapkan pemerintah. Segera mengungsi jika terdengar peringatan dini dari petugas. Patuhi instruksi resmi dan bantu sesama yang terdampak dengan tanggap dan peduli.

0: Tahukah Anda, menguap itu belum tentu mengantuk loh. Faktanya, menguap adalah reaksi alami tubuh untuk menyeimbangkan oksigen dan mendinginkan otak. Ketika kita stres, bosan, tegang, atau bahkan habis olahraga, tubuh bisa memicu refleks menguap untuk mengatur ulang kondisi agar tetap fokus. Ada yang lebih unik lagi, menguap itu menular. Mendengar orang menguap atau bahkan hanya melihat bisa bikin kita ikut menguap juga. Itu tandanya otak kita peka terhadap isyarat sosial. Jadi, lain kali kalau Anda menguap, jangan buru-buru dicap ngantuk. Bisa jadi tubuh Anda sedang bilang, "Hey, aku lagi menyesuaikan diri biar tetap siap dan siaga."
1: Pendengar, kita juga akan soroti bagaimana peran RW menciptakan lingkungan yang aman dan bebas kekerasan. Mengenai hal itu, pendengar, kita pun juga sudah tersambung bersama Ketua RW Sukamantri 2, ada Pak Yudi.
2: Kita di sini sebagai pengurus di daerah mesti mengadakan atau menyiapkan antisipasi untuk mencegah hal seperti itu. Salah satunya yaitu dengan kita selalu kalau ada yang kos atau ngontrak di wilayah kita mendata ya. Jadi kita 1x24 jam tamu itu wajib lapor ke kita ya. Jadi kita diantisipasi dari awal. Pertama, yang keduanya kita mengadakan inspeksi mendadak untuk pendataan. Dan kita diadakan aturan ketat dalam aturan yang kos dan kontrak. Contohnya kalau lingkungan kontrakannya atau kosan itu perempuan, tidak boleh menerima tamu di dalam kamar. Rumah kosan itu mesti ada ruang tamu khusus untuk menerima tamu. Dan itu jamnya terbatas. Jadi kita diharapkan warganya itu mau melapor dan ya mesti dilaporkan ke kita gitu. Laci itu baru berjalan sekitar awal 2025 ya. Itu sudah disosialisasikan. Cuma tindak lanjutnya masih belum nih, hanya pendataan aja dulu nih dari pemerintah kita. Tetap yang kita jalankan itu ya dari lingkungan sendiri. Nah, teknisnya kadang-kadang kita sosialisasinya masih belum jelas. Jadi kita punya grup tiap RT itu antar warga segala macam. Kalau ada isu-isu yang tentunya belum jelas, ya kita antisipasi dengan pemberitahuan ke seluruh warga melalui grup WA itu, Kang. Kalau informasi yang betul juga, ya tentunya kita cepat-cepat disebarin. Kita punya grup WA masing-masing RT yang koordinasi nanti sama RW nantinya. Kita sebagai pengurus RW itu sebetulnya untuk memenuhi keinginan warga itu hanya tiga aja, Kang. Pertama, keamanan, kenyamanan, dan ketentraman. Nah, itu bisa diciptakan dengan lingkungan yang tentunya kondusif ya, yang bisa dibentuk oleh para ketua RW masing-masing. Nah, yang pasti kita selalu koordinasi, selalu menyampaikan informasi yang betul dengan cepat. Mari kita semua para RW untuk lebih meningkatkan lagi aturan-aturan

0: Bandung Malam Ini.
1: Tahukah Anda bahwa korsleting listrik adalah salah satu penyebab utama kebakaran rumah di Indonesia? Seringkali bermula dari hal sepele yang kita lupakan. Colokan bertumpuk, kabel mengelupas, atau perangkat elektronik yang tak pernah dicabut saat tidur. Satu percikan kecil bisa memicu api besar. Dalam beberapa menit, rumah bisa hangus tanpa sempat diselamatkan. Untuk mencegahnya, periksa kabel secara berkala. Jangan gunakan stop kontak secara berlebihan dan cabut perangkat listrik saat tidak digunakan. Jangan anggap energi listrik sebagai hal biasa, karena di balik terangnya ada api yang menunggu kelengahan kita. Ingat, percikan yang terlupa bisa jadi awal dari kehilangan semuanya.
0: Bandung Malam Ini.

Yellow dari Coldplay menutup perjumpaan di Ruang Rindu edisi hari Minggu di Bandung yang syahdu, yang hujannya di sana, di sini dan di situ buat bapak dan ibu-ibu semua. Terima kasih pendengar, dan ada beberapa WhatsApp yang belum pernah bacakan ya. Ini teh ada dari Wa Emen.

ada Waemen, kemudian ada Teh Nova katanya tuh, ada Telita juga terima kasih katanya ya. Terima kasih pendengar sudah menemani di perjumpaan Ruang Rindu edisi malam hari ini. Selamat beristirahat untuk Anda. Semoga tidur nyenyak dan mimpi indah malam hari ini ya. Besok hari Senin dan masih libur, masih menikmati liburan. Jadi dinikmati dulu ya.

Oke, berangkat satu jam ke depan rangkaian musik dan juga informasi menarik yang hadirkan untuk menutup di Bandung malam ini. Pros 1 ada di Bandung. Terima kasih sekali lagi. Selamat beristirahat. Semoga malam ini menjadi malam yang indah untuk Anda beristirahat dan bermimpi ya, untuk menyongsong hari esok dengan penuh keberkahan. Rana pamit barengan Dinda dan juga Uga. Sampai ketemu lagi nanti. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

0: Kecanduan judi online memiliki banyak dampak negatif, baik psikologis, fisik, maupun sosial. Orang yang mengalami kecanduan judi online dapat mengalami depresi, stres, perasaan putus asa, tidak berdaya, bahkan bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain. Sayangi diri Anda, jangan menyesal di kemudian hari.
1: Tahukah Anda? Sering lupa, itu normal atau tidak? Manusia pasti pernah mengalami lupa. Bisa itu lupa mengerjakan tugas, lupa pernah berjumpa seseorang, lupa menaruh benda, dan sebagainya. Tidak sedikit yang bertanya, apakah itu normal? Lupa memang bisa disebabkan karena sel-sel otak yang menyusut seiring bertambahnya usia. Tetapi tidak semua penyimpangan memori disebabkan oleh perubahan terkait usia pada neuron kita. Dalam banyak kasus, faktor yang mempengaruhi lebih sepele, termasuk karena sedang lelah, cemas, atau terganggu. Disadur dari Science Alert, menyebutkan bahwa beberapa kelupaan adalah normal. Sistem memori dibangun sedemikian rupa dan ada kalanya mengalami kesalahan karena terlalu banyak informasi yang ada di otak kita bisa memperlambat atau menghambat pengambilan ingatan tertentu. Sayangnya, kita tidak bisa selalu memutuskan apa yang penting dan yang harus diingat. Otak kita lah yang bekerja melakukan itu. Secara umum, otak kita lebih menyukai informasi sosial seperti gosip terbaru, tetapi dengan mudah membuang informasi abstrak seperti angka.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar di ruang konsultasi kesehatan, kita akan mengangkat topik, apakah batu empedu itu? Mari kita kenali dan waspadai terkait batu empedu. Kita akan berbincang bersama dokter umum, anggota IDI Kabupaten Bandung, pengurus PKFI Cabang Kabupaten Bandung, ada Ibu Dokter Sri Mulyani.
4: Batu empedu itu adalah endapan dari kolesterol bilirubin. Jadi cairan-cairan yang ada di dalam kantung empedu, dia itu tidak terbuang dengan benar. Jadi dia mengendap, lama-lama mengeras, dan dia menjadi bentuknya seperti batu. Bilirubin itu salah satu produk yang dihasilkan di hati. Itu dari sel darah merah. Salah satu fungsinya itu untuk mencerna kolesterol sebetulnya. Tapi kalau produksinya dia berlebihan, malah numpuk. Jadi lebih ke arah pola hidup, olahraga itu udah pasti ya. Terus makanan. Makanan kita usahakan itu untuk membatasi makanan yang berlemak. Perbanyaklah makanan berserat. Biasanya ada faktor-faktor nih ya. Usia di atas 40 tahun. Terus udah gitu female dia lebih banyak. Salah satu sebabnya itu karena hormon estrogen di perempuan itu cukup berpengaruh juga. Terus udah gitu orang-orang dengan penyakit penyerta seperti diabetes. Selain itu juga apabila di keluarganya itu ada yang riwayat menderita batu empedu, keluarga yang lain ada kecenderungan untuk mendapatkan itu juga. Batu empedu itu biasanya mulai bergejala itu apabila dia batunya sudah besar dan menyumbat. Jadi sebetulnya kalau selama batunya itu dia kecil dan tidak menyumbat, tidak menimbulkan gejala. Tapi begitu dia terjadi sumbatan, maka akan timbul gejala sakit perut hebat, mual, muntah, terus kadang-kadang juga disertai demam, kadang-kadang saking sakitnya gitu sampai kehilangan kesadaran, air kencing dia juga menjadi keruh, jadi lebih coklat, buang air besar juga dia tinjanya jadi lebih coklat juga. Biasanya ke dokter itu setelah timbul rasa sakit, mual, muntah hebat dan kuning. Begitu sakit hebat baru mau ke dokter. Pengobatannya bisa beberapa cara ya. Selama batunya itu masih kecil-kecil, dia bisa pakai obat. Hanya prosesnya lama, bisa sampai setahun lebih. Dan apabila stop, dia jadi lagi. Sebenarnya yang paling efektif yaitu dengan operasi pengangkatan kantung empedu. Setelah operasi itu mungkin sekitar beberapa bulan, karena kantung empedunya diambil, berarti kan tidak ada tempat penampungan empedu ya, produksi dari liver. Nah itu si empedu bilirubin itu dia dialirkan langsung ke usus. Nah itu biasanya nggak enak aja sih di perut, ada sedikit mual, nggak nyaman, terus udah gitu kadang-kadang diare gitu. Tapi tubuh manusia itu beradaptasi dan perlu berapa bulan untuk bisa kembali seperti semula.
2: Bandung malam ini.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

0: Kutipan syair lagu Orang Bilang Tanah Kita Tanah Surga, Tongkat Kayu dan Batu Jadi Tanaman. Sungguh baru kusadari, dan ternyata benar adanya. Segala sesuatu telah tersedia di negeri ini. Cara menjemputnya pun cukup dengan berdoa, bekerja, tak mengenal putus asa, dan selalu bersyukur.
1: Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu.
0: Semua Tuhan ciptakan untuk kita, semua untuk Indonesia. Masihkah kita bersaudara? Masihkah kita satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa? Tentu saja jawabnya ya. Kami tetap Indonesia.
1: Tiada badai, tiada topan kau temui.
0: Tak akan kami biarkan tanah surga ini menjadi sebaliknya. Hanya karena kita berbeda. Surga kecil yang diciptakan Tuhan ke bumi untuk Ibu Pertiwi. Kita patri diri kita dalam satu kesatuan Republik Indonesia. Kami bangga menjadi bangsa Indonesia.
2: Bandung Malam Ini.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.

0: simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.
1: Bandung malam ini.

0: Bandung malam ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan ada seorang pengusaha kaya yang tampak bahagia. Uang bukan masalah baginya. Usahanya maju. Dia jarang rugi. Hampir semua bisnisnya mendatangkan keuntungan berlipat. Seakan-akan uang itu mengejar-ngejar dirinya. Dia pun memiliki istri yang cantik, anak-anak yang sehat dan lucu. Akan tetapi, di balik kesuksesannya itu ada banyak perilaku buruk yang dia lakukan. Pengusaha ini gemar melakukan maksiat. Karena berkantong tebal, dia dengan mudah bisa bergonta-ganti pasangan, melakukan kecurangan dalam bisnis, mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, dan beragam kemaksiatan lainnya. Sampai suatu ketika ia mengalami sebuah peristiwa yang mengubah hidupnya. Anaknya yang berusia 3 tahun meninggal dunia karena kecelakaan yang disebabkan keteledoran dirinya. Peristiwa itu membawa perubahan dalam dirinya. Dia bertobat dan bertekad untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa dia lakukan. Dia pun mulai belajar melakukan sholat, pergi ke masjid, melaksanakan puasa Ramadan dan sebagainya. Di tengah upaya perbaikan diri itulah, krisis moneter yang menghantam pada tahun 1998 telah membawa perubahan drastis dalam bisnisnya. Perlahan, tapi pasti, dia mengalami kebangkrutan. Satu persatu perusahaan miliknya gulung tikar dan berpindah tangan. Utangnya membengkak, sehingga tabungan dan depositonya di bank serta properti dan kendaraannya habis untuk menutupi hutang-hutangnya itu. Jika sebelumnya kata gagal dan rugi seakan menjauh darinya, sekarang kedua kata itu seakan lekat dengannya. Jika sebelumnya gelimang rupiah demikian mudah dia dapatkan, sekarang uang receh pun seakan enggan mendekat kepadanya. Telah berkali-kali dia mencoba bangkit, merintis kembali bisnisnya, tetapi berkali-kali pula dia gagal. Tumpukan emosi negatif seakan tumpah ruah di otaknya. Dalam kesulitan hidup yang menghimpit itu, dia mempertanyakan keadilan Tuhan. Saat tenggelam dalam kemaksiatan, begitu mudahnya rezeki didapat. Tetapi setelah meninggalkan kemaksiatan, rezeki pun ikut meninggalkannya. Apakah ada yang salah? Kemana doa-doa yang selama ini dia panjatkan? Apakah Tuhan tidak mendengar atau tidak sudi mengabulkan doaku? Bukankah Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta akan mengabulkan doa-doa dari setiap hambanya? Begitu yang berkecamuk dalam otaknya. Memang, di tengah kesulitan itu, kualitas ibadah semakin berlipat-lipat. Namun, itu semua seakan belum cukup untuk mengembalikannya pada kehidupan normal. Berkali-kali dia mendatangi ustaz dan kiai untuk meminta doa dan nasihat. Saat diberi doa ataupun amalan tertentu, dia akan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Namun, lagi-lagi semuanya berakhir dengan kekecewaan. Dia pun mulai meragukan para kiai dan ustaz tersebut yang katanya hanya pandai berteori. Mana buktinya? Di ambang keputusasaan, pertolongan Allah pun datang melalui salah seorang kenalannya. Dia adalah seorang dosen agama di sebuah perguruan tinggi ternama. Dosen itu tidak membawakannya uang, menawarkan kerja sama bisnis, atau hal lain yang bersifat materi. Namun, dia membawakan nasihat yang mampu mengubah paradigma berpikir mantan pengusaha kaya ini. Tidak banyak dalil yang dia ungkapkan. Dia hanya memberikan analogi dan perlambang saja. Katanya, Seseorang tidak bisa mengisi botol penuh kecap dengan air putih sebelum kecapnya dibuang terlebih dahulu. Baru setelah itu kita bisa memasukkan air putih. Itu pun masih ada sisa-sisa kecap yang belum terbuang, sehingga air yang kita masukkan masih akan bercampur dan berwarna hitam. Air itu harus dibuang lagi sehingga botol benar-benar bersih dari kecap. Baru setelah itu, air yang kita masukkan benar-benar bening karena tidak tercampur lagi dengan kecap. Analoginya, kecap itu adalah harta yang kita miliki, dan air putih itu adalah doa dan amal ibadah yang kita lakukan. Antara maksiat dan kebaikan tidak akan mungkin bisa bersatu. Karena itu, ketika seseorang ingin mensucikan dirinya, semua kotoran yang ada dalam diri dan harta harus dibuang dan dibersihkan. Ada banyak skenario Tuhan untuk membersihkan harta seseorang, sehingga harta kotor yang dimilikinya benar-benar terkuras. Mungkin dibangkrutkan usahanya, kena tipu, dan sebagainya. Adapun semuanya sudah terkuras, boleh jadi masih ada kotoran yang masih tersisa dalam diri dan harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membersihkannya dengan penyakit, musibah, atau lainnya, sembari menahan rezeki dari orang itu. Nah, ketika dia sudah benar-benar bersih, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan jalan rezeki yang halal kepadanya. Yang jadi masalah, apakah kita sabar atau tidak dalam proses pembersihan itu? Nasihat ini mampu menjawab pertanyaannya selama ini tentang keadilan Tuhan, tentang ijabah doa, tentang makna pertobatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil sebagian besar kekayaannya bukan karena Allah benci, melainkan amat sayang dan cinta kepada hamba-hambanya yang bertobat. Sebabnya, bagaimana mungkin mengisikan nasi dan sup yang lezat ke dalam mangkuk yang berlepotan dengan kotoran? Tentu sangat bijak jika mangkuk itu dibersihkan terlebih dahulu. Begitu pula qada Allah, sebelum menuangkan limpahan rahmat dan ampunannya, Allah akan membersihkan orang tersebut dari jelaga kemaksiatan yang masih hinggap dalam diri dan hartanya. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu, mantan pengusaha kaya ini sudah berada kembali di jalur kesuksesan bisnisnya. Walau belum sesukses dahulu, tanda-tanda ke arah itu sudah mulai terlihat di hadapannya. Ibaratnya dia tengah mengisi botol nasibnya dengan air putih keberhasilan setelah dia menumpahkan hitamnya air kemaksiatan. Rentetan kegagalan dalam bisnis telah membawa perubahan positif dalam diri pengusaha ini, walau sebelumnya dia nyaris jatuh pada keputusasaan. Filosofi botol kecap yang disampaikan temannya telah membuka sudut pandang baru terhadap makna ujian dan makna hidup yang sebenarnya. Saya, Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, sampai di sinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Minggu 5 Juli 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bandung.

Saya penikmat sepak bola lokal juga, mengikuti BRI Liga 1, dan sejauh ini tuh yang masih menjadi tantangan kita di Indonesia tuh terkait dengan isu kekerasan dalam pertandingan olahraga yang masih sangat marak kita saksikan. Kita tahu, saya mencatat sih dalam tahun lalu ada beberapa pertandingan olahraga itu yang kemudian tidak bisa menjamin keamanan bagi para supporter yang kemudian hadir di lapangan. Nah, sekarang tuh isu kekerasan, isu keamanan sudah semakin besar sekali gaungnya, dan di tiap ajang-ajang internasional, ajang-ajang olahraga itu selalu digaungkan. Seharusnya ini menjadi pelajaran yang bisa juga diadaptasi di tingkat lokal kita, agar kita semua bisa betul-betul menikmati pertandingan olahraga, pertandingan sepak bola tanpa ada rasa takut untuk datang ke stadion. Termasuk juga sih bagi kalangan teman-teman disabilitas itu sendiri. Ya, untuk bicara infrastruktur, fasilitas olahraga memang masih sangat terbatas yang aksesibel. Mungkin bagi saya ya,

Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Hanya di Pro 1 RRI Bandung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Selamat pagi Anda pendengar dimanapun berada. Senang sekali tentunya bahagia pagi hari ini Alan Albana bisa kembali hadir membersamai Anda. Mudah-mudahan Anda selalu dalam kondisi terbaik ya. Di pagi hari ini kita akan membahas topik kita terkait pentingnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya juga kita akan membahasnya bersama Bapak Ustaz Asep Anom S.Ag. M.Sa. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Alan sehat?
0: Alhamdulillah.
1: Bahagia hari ini?
0: Jagor ya. Baik. Alhamdulillah, selamat pagi juga untuk ada pendengar yang di rumah mungkin sudah siap-siap standby. Kita pun juga live ya melalui YouTube kita di RRI Bandung Live. Nih Pak Ustaz sudah pakai baju merah-merah, wow, meriah sekali Pak Ustaz
1: merah.
0: Ya.
1: Segar.
0: Merah segar ya. Untuk Anda juga nanti pendengar bisa ikut bersama kami juga ya, ikut diskusi bertanya melalui line teleponnya di 0227275551 atau di 7200996. Ya, nanti ada Teh Dinda ya akan mengangkat teleponnya. Kali ini bertugas bersama Kang Ziva Gemilang ya. Baik, Pak Ustaz, terkait dengan pentingnya rahmat Allah Subhanahu wa taala.
1: Iya, seperti apa? Baik, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Al-Mukarramun, para ulama, para kiai, para habaib, saudara-saudara kaum muslimin, para pendengar Radio Republik Indonesia Bandung dan seluruh RRI dimanapun ya,

0: karena disiarkan juga lewat RRI mana aja?
1: Ada RRI Sumedang Digital gitu ya, di Sumedang, Tasikmalaya, Ciamis, Subang, kemudian Cianjur dan Sebandung Raya.
0: Oh gitu ya. Alhamdulillah. Eta aya nu naroskeun. RRI mana cenah Ji? Ieu balad saya. RRI Bandung tapi disiarkan di wilayah-wilayah tadi ya.
1: Jawa Barat.
0: Betul. Jawa Barat pokona mah juga sa-Indonesia nya. Bisa betul. Lewat
1: rri.co.id.
0: rri.co.id. Atau juga bisa lewat YouTube ya.
1: Ah, lewat YouTube RRI Bandung Live. Kita sedang live lagi.
0: RRI Bandung Live. Seluruh dunia berarti.
1: Betul.
0: Kalau yang lagi di Arab juga
1: biasa.
0: Silakan ya menyaksikan. Alhamdulillah bahagia hari ini. Yes, jag-jag bula jag.
1: Goreja.
0: Ah, wargi alhamdulillah. Kita punya orang tua yang selalu semangat ya menyimak. Tapi beliau teh neleponan cenah ka RRI teh tapi teu tiasa masuk wae cenah.
1: Ah, antri ge urang cenah ya. Teh dina di standby ka nanti teleponnya ya.
0: Abi Haji Gunung Sembung di Cipadung ada Mama Haji Nur Adi di lapangan tembak. Ibu Hajah Nunung di Ujung Berung, Amih Tina di Palembang. Wah, sepuh-sepuh kita semuanya ini ya. Juga wargi pendengar RRI dimanapun, penting kita hari ini untuk membahas tentang rahmat Allah ini. Sebab saya teringat satu hadis nih Kang. Ada hadis riwayat Imam Muslim. Baginda Rasul mengatakan la yudkhila ahadan minkum amaluhu aljannata. Qalu wala anta ya Rasulullah wala ana, kata Nabi. Illa ayyata ghammadani Allahu minhu bifadlin wa rahmatin. Tidak akan memasukkan seseorang ke dalam surga amalnya. Tetapi seseorang masuk surga itu karena rahmat Allah. Kemudian sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, tidak juga dengan engkau ya Rasul, tidak juga dengan saya. Saya masuk surga itu kalau betul-betul dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, wargi, amal yang kita lakukan ini ternyata gak bisa memasukkan kita ke surga. Kita masuk surga itu karena rahmat Allah. Jadi seseorang masuk surga itu karena rahmat Allah, bukan karena amalnya. Namun sulit seseorang mendapat rahmat Allah kalau malas beramal. Ya, iya. Oleh karena itu maka tetap semangat beramal, tapi jangan sombong. Sebab amal tidak bisa memasukkan kita ke surga. Jangan malas untuk beramal, tapi jangan sombong. Sebab amal tidak bisa memasukkan kita ke surga. Yang memasukkan kita ke surga itu adalah rahmat Allah. Tadi ada pertanyaannya dari sahabat, tidak juga dengan engkau ya Rasul? Iya, tidak juga dengan saya. Nah ini jangan dipersepsi bahwa Rasul itu bukan ahli surga. Jangan. Rasul itu ahli surga karena Rasul itu selalu dirahmati oleh Allah.
1: Nah ini dia ya.
0: Iya. Jangan salah persepsi. Wah juga Rasul juga bukan ahli surga. Bukan begitu maksud hadis ini. Rasul itu sudah jelas ahli surga. Bahkan kunci surga itu di tangan beliau. Tidak ada orang yang berani nanti masuk surga sebelum beliau. Karena Rasul itu selalu dirahmati oleh Allah. Ini dijelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi." Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah itu selalu bersolawat kepada Nabi. Malaikat bersolawat kepada Nabi. Hei orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi. Nah, dalam tafsir Al-Jami li Ahkamil Quran jilid 14 halaman 232 Al-Qurtubi atau Imam Al-Qurtubi menafsirkan bahwa solawat itu ada tiga katanya. Solawat dari Allah untuk Nabi artinya rahmat. Pan tadi ada kalimat innallaha, sesungguhnya Allah selalu bersolawat kepada Nabi, artinya Allah selalu menurunkan rahmat kepada Nabi. Jadi solawat yang pertama maknanya kalau dari Allah kepada Nabi itu rahmat. Kemudian Allah juga, malaikat juga selalu bersolawat kepada Nabi. Solawat dari malaikat untuk Nabi apa artinya? Doa ampunan, istighfar, mohonkan ampun. Jadi malaikatnya selalu memohonkan ampun kepada Allah untuk nabinya, Nabi Muhammad SAW. Tuh, jadi solawat, makna solawat yang kedua, kalau solawat untuk malaikat itu namanya istighfar, mohon ampun untuk Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, selawat dari umat. Kan Allah menyuruh kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hei orang yang beriman, berselawatlah kalian. Nah, selawat dari umat untuk Nabi itu artinya doa. Doa untuk Nabi kita Muhammad SAW. Seperti Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada yang pakai Sayyidina kan? Ada juga yang gak pakai Sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad.
1: Okay.
0: Gitu kan? Allahumma, kalau yang pakai Sayyidina kita terjemahkan. Allahumma ya Allah salli, semoga engkau menurunkan rahmat. Ala Sayyidina, kepada paduka junjunan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pakai Sayyidina. Yang tidak pakai Sayyidina, Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, semoga engkau mencurahkan rahmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mah pakai Sayyidina boleh ya, enggak pakai Sayyidina juga boleh. Itu mah terserah kita aja. Yang pakai Sayyidina benar, yang enggak pakai Sayyidina juga benar. Nu teu bener nu kumaha? Nu anti kana shalawat. Jadi shalawat itu kalau dari Allah artinya rahmat, kalau dari malaikat artinya istighfar, mohon ampun, kalau dari umat Nabi Muhammad itu adalah doa. Nah, jadi jangan disalahpersepsikan bahwa wah Nabi juga kalau begitu bukan ahli surga. Bukan. Nabi itu ahli surga karena Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan rahmatnya untuk Nabi. Tadi dalilnya Al-Ahzab 56. Nah, lalu rahmat itu apa sih? Rahmatnya kasih sayang Allah. Itu rahmat. Dan rahmat ini ada dua. Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Sering kita baca kan?
1: Betul, betul.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Itu rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah itu ada yang bernama Ar-Rahman dan ada juga yang bernama Ar-Rahim.
1: Ada kasih dan sayang gitu.
0: Nah, apa bedanya Ar-Rahman dan Rahim? Semuanya artinya kasih sayang Allah. Ar-Rahman kasih sayang Allah, Ar-Rahim kasih sayang Allah. Apa bedanya? Kalau Ar-Rahman itu kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada seluruh makhluk di alam dunia ini. Itu Ar-Rahman.
1: Itu Ar-Rahman.
0: Semua dapat. Tidak pandang apakah dia itu soleh, tidak soleh, taat apa jahat, beriman apa kafir, apa tidak beriman. Dapat semua. Makhluk Allah, ciptaan Allah, semuanya dikasih oleh Allah. Kasih sayangnya di alam dunia ini. itu namanya Ar-Rahman.
1: Ar-Rahman.
0: Jadi tidak melihat, oh saya tahu doraka wae gitu. Mm-hmm. Jadi itu diberi rahmat. Tidak. Di alam dunia ini semua makhluk Allah dapat kasih sayang Allah. Ar-Rahim. Nah ini khusus kasih sayang Allah untuk orang-orang beriman nanti di akhirat. Jadi ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Kasih sayang Allah semuanya juga. Artinya kalau Ar-Rahman kasih sayang Allah untuk seluruh makhluknya di alam dunia, dan Ar-Rahim kasih sayang Allah untuk seluruh orang-orang yang beriman. Hanya orang-orang yang beriman di mana? Nanti di akhirat. Jadi orang beriman mah ya akan dapat kasih sayang Allah teh di dua tempat. Di dunia iya, di akhirat juga iya. Kalau tidak beriman hanya di dunia saja dapat kasih sayang Allah. Makanya di dunia ini kita ini jangan benci sama ciptaan Allah ya. Sama orang, apalagi sama manusia gitu. Walaupun berbeda agama, beda keyakinan dengan kita, jangan-jangan dibenci. Jangan benci. Sebab mereka itu ciptaan Allah, makhluk Allah. Allahnya saja sayang sama mereka. Nah ini Ar-Rahman. Makanya kita boleh mendoakan orang yang beda agama dengan kita. Boleh kita bertetangga, hidup rukun, berdampingan dengan orang yang berbeda agama dengan kita, boleh. Bahkan harus. Ada tetangga kita yang non-muslim ya, beda agama dengan kita, sakit, kita tengok, kita kirim makanan, kita doakan, boleh? Boleh. Kita doakan semoga cepat sembuh ya Pak, gitu. Gitu. Sambil dipegang, diusap, dielus, gak apa-apa. Dan Allah juga sayang sama makhluknya di alam dunia ini.
1: Rahman tadi kan.
0: Ah, Rahman. Itu. Nah, makanya selagi mereka itu masih hidup, wajib kita doakan. Bahkan Nabi juga kepada orang yang membenci Nabi, memusuhi Nabi, mendoakan. Tidak jarang Nabi mendoakan supaya orang-orang yang sudah membencinya, memusuhinya, bahkan memeranginya. Nabi mendoakan, ya Allah kasih mereka hidayah. Ya Allah ampuni mereka karena mereka gak tahu. Sering Nabi berdoa seperti itu. Padahal terhadap orang-orang yang beda agama bahkan memusuhi Nabi. Tapi Nabi tetap sayang. Nah ini. Kecuali kalau mereka itu sudah meninggal. Kalau sudah meninggal, tidak boleh kita mendoakan mereka. Ini dijelaskan Allah dalam At-Taubah ayat 113. Maka nalin nabiyyi walladzina amanu walau maka nalin nabiyyi walladzina amanu antastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Gitu kata Allah. Tidak boleh Nabi dan orang-orang beriman itu mendoakan kaum musyrik atau non-muslim atau yang beda agama dengan kita. Kalau mereka itu sudah betul-betul meninggal. Tidak boleh kita doakan. Dilarang oleh Allah. Kalau sudah meninggal. Kenapa? Karena kata Allah, lahum annahum ashabul jahim. Mereka itu sudah jelas-jelas menjadi penghuni neraka jahim. Tuh, kalau jadi kalau masih kena hidup, wah, harus kita mendoakan mereka ya. Misalnya kita diundang oleh mereka yang non muslim, beda agama dengan kita, untuk mendoakan supaya usahanya tambah maju, kita doakan.
1: Tambah sukses ya, tambah lancar ya.
0: Tambah lancar rezekinya, tambah sukses usahanya, tambah banyak rezekinya, tambah sehat, gak apa-apa. Harus. Tapi kalau sudah meninggal, gak boleh kita, dilarang oleh Allah. Walaupun ya, walaupun orang yang berbeda agama dengan kita itu, non muslim itu adalah saudara kita sendiri, bahkan orang tua kita sendiri. Ibu kita, ayah kita, kalau beda agama dengan kita, kalau mereka sudah betul-betul meninggal, haram kita mendoakan mereka. Ini Makanya kenapa gitu? Kalau non muslim meninggal tidak kita salati. Ya karena enggak boleh. Kan salat itu doa. Salat jenazah itu doa untuk mereka, orang yang meninggal. Kenapa tidak boleh kita salati? Karena Allah melarang. Larangan ini ada dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 103. Itu kalau mereka sudah betul-betul meninggal. Kenapa? Karena gak ada artinya doa kita. Kenapa? Karena di akhirat mereka tidak dapat kasih sayang Allah. Jadi Ar-Rahim ini hanya khusus untuk orang-orang beriman di dunia ini. Jadi sekali lagi, rahmat Allah atau kasih sayang Allah ini ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Ar-Rahman, kasih sayang Allah untuk seluruh makhluk di dunia ini. Sementara Ar-Rahim, kasih sayang Allah khusus untuk orang-orang yang beriman nanti. Di mana? Di akhirat. Makanya manusia itu ada yang hanya dapat kasih sayang Allah di dunia saja, nanti di akhirat tidak. Ada yang dapat dua-duanya. Di dunia dapat kasih sayang Allah, di akhirat kita dapat kasih sayang Allah, yaitu orang-orang beriman. Alhamdulillah ya.

0: tidak terlepas dari rahmat Allah. Jadi sekali lagi, yang memasukkan kita ke dalam surga itu bukan amalan kita, tapi rahmat Allah. Dan sulit kita untuk mendapatkan rahmat Allah kalau kita malas beramal. Demikian.
1: Baik, ya. Alhamdulillah tentunya juga terima kasih juga untuk Pak Ustadz Asep Anam S AGM SOS. Untuk Anda juga pendengar boleh sekali ya, untuk line telepon sudah kita buka 727-5551 atau di 720-0996. Ya, Anda bisa langsung tanya nih dengan Pak Ustadz Asep Anam. Dan ada di YouTube juga kita akan simak ada siapa ini? Ada Said Ibrahim. Assalamualaikum Pak Ustadz, Kang Alan nyimak. Bagi hari ini yes, jag-jag, belejag, gorejag pokoknya ya. Debo Kartini juga. Assalamualaikum Pak Ustadz, Kang Alan, Beritu Maros. Ya, kumaha carana menikmati rahmati Allah di kehidupan kita sehari-hari gitu. Hatur nuhun
0: katanya Pak. Ya, kita sekarang ini sedang menikmati rahmat Allah ya. Dan tidak terlepas hidup ini dari rahmat Allah. Karena itu bersyukurlah kita kepada Allah. Dan Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur atas nikmat anugerah rahmat yang Allah berikan kepada kita, maka akan ditambah nikmat itu. Tapi kalau kita tidak bersyukur, tunggu kata Allah, siksaku itu amat dahsyat.
1: Okay. Kuncinya bersyukur. Jadi kalau orang pengen banyak rezeki, justru wah bekerja usaha kesana kemari, justru kuncinya bersyukur.
0: Bakal timbal nikmatnya gitu. Ya, usaha maksimalkan, tapi jangan syukur jangan ditinggalkan.
1: Nah, itu dia. Pak Ustadz, tadi sudah masuk di line telepon kita. Ya. Ada Haji Abi ini sudah masuk di line telepon. Selamat pagi. Halo, mangga silakan.
0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Oke, okay. Oh, waktu terputus.
0: Iya.
1: Ya, boleh ditelepon lagi di 0227275551 atau di 720-0996. Ada yang sudah masuk lagi di layar telepon kami?
0: Ini oke. Okay. Ada yang minta nomor WA radio?
1: Oh, WA radio boleh. 0811 220 220 97 97 60 60.
0: Sekali lagi,
1: 0811 220 220 97 97 60 60.
0: Baik. Pandang Suherman yang ya, minta
1: pandang di antos teleponnya ya. Ada yang sudah masuk lagi di line telepon kami, ada Pak Khobir di Cimahi. Mangga Pak Khobir. Halo. Oke, okay. Wah terputus lagi nih ya.
0: Terputus.
1: Boleh dicoba lagi, kita dibantu oleh Teh Dinda ya. Teh Dinda, kita akan masuk dulu. Ada siapa tadi yang sudah tanya? Ada Ibu Nunung Farliana. Amalan apa yang mendatangkan rahmat Allah, Pak Ustadz?
0: Ya.
1: Kalau tadi kan bahwa kita yang dicari itu adalah rahmat Allahnya. Nah, lantas bagaimana mendatangkan rahmat Allah?
0: Gimana caranya supaya rahmat Allah itu datang?
1: Betul.
0: Amal soleh. Semua amal soleh yang kita lakukan itu mendatangkan rahmat Allah. Termasuk kita saat ini sedang nyimak ya Mutiara pagi ini. Wah, semangat. Dari persiapan dari malam kan ya, wah pokoknya mengkerek nyimak Mutiara Pagi itu. Menyimak Mutiara Pagi itu juga termasuk salah satu amalan yang mendatangkan rahmat Allah.
1: Mencari ilmu gitu Pak Ustadz.
0: Iya, kalau kita niatnya ikhlas.
1: Insya Allah ya. Ada yang sudah telepon dulu Pak Ustadz biar nanti digabung ya.
0: Iya, boleh, boleh.
1: Ada Pak Kasmo di Subang. Selamat pagi Pak Kasmo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mangga Pak Kasmo.
2: Alhamdulillah.
0: Ya, Pak Kasmo bahagia hari ini.
2: Iya.
0: Yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bapak Kasmul.
1: Iya, biasa saya pendengar RRI di tahun 60.
0: Wah, senior ini mah.
1: Iya, semenjak saya ingat zaman dulu nggak ada apa-apa, cuman radio yang didengar.
0: Belum ada radio YouTube ya dulu mah.
1: Dan mencerdaskan bangsa, radio negara, radio pejuang, itu namanya bangsa negara bisa mencerdaskan ini radio.
0: Iya.
1: Dan sekarang saya sedang berbaring punya penyakit, Pak Ustaz. Iya.
0: Iya.
1: Penyakit luar biasa, keajaiban penyakit saya sampai batu kurang lebih 1 kilo
0: dioperasi.
1: Iya, di Siloam, Jakarta.
0: Mudah-mudahan.
1: Ya. Sekarang
0: diberikan
1: saya bukan apa-apa, minta diperkuatkan hati saya,
0: yeah,
1: bagaimana orang yang sakit islami itu, ya, minta diperkuatkan hati saya. Segitu aja, mohon maaf. Pak Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bakasmul ya, Subhan, Masya Allah.
2: Ustaz, dalam menerima takdir Allah, ya, dalam kesabaran, apakah termasuk juga?
0: Jangankan sakit yang begitu luar biasa kita dengar barusan ya, baru tertusuk duri saja, tertusuk duri itu sudah mendatangkan rahmat Allah. Kalau kita menerima dengan ikhlas, dengan ridho ya, dengan ridho bahwa keputusan dari Allah ini kita terima, kita sabar, mudah-mudahan ditambah terus kesabarannya ya, ditambah terus pahalanya, ditambah terus kebaikan-kebaikannya dari Allah untuk Pak Kasmul ya, dan untuk seluruh saudara-saudara kita yang sakit, termasuk ibunya Teh Widya ya, mudah-mudahan semuanya pada tambah kesabaran, kekuatan imannya, dan penyakitnya tentu segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya.
2: Amin ya rabbal alamin. Baik, ada yang sudah masuk kembali?
0: Iya, silakan. Okay.
2: Teh Dina. Oke. Okay. Baik, ada Pak Hobir di Cimahi.
0: Pak Hobir.
2: Assalamualaikum Pak Hobir.
3: Waalaikumsalam Kang Alan ini.
2: Mangga, iya, silakan Pak Hobir.
3: Pak Hobir. Hapunten pisan.
0: Nggih, saya mangga Pak Hobir.
3: Cerahan gitu.
0: Kan,
3: untuk bisa masuk ke surga itu harus banyak amalan. Dan katanya itu ada penjelasan bahwa pintu surga itu bukan satu tapi banyak. Bisa melalui masuknya itu melalui amalan kita, sholat duha, ada juga yang penjelasan gitu, misalnya tahajud, sholat yang lain atau amal-amalan lain. Sedangkan dari Pak Ustadz tadi kan harus melalui rahmat Allah gitu. Nah, oleh karena itu ya saya sebagai orang awam mohon penjelasan. Jadi untuk mendapatkan rahmat itu ya seperti apa gitu. Hatur nuhun Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini ada hal yang menarik Pak Ustaz, gitu ya. Seperti yang dikatakan bahwa orang yang diberi hadiah artinya lebih bahagia, lebih berharga hadiahnya atau orang yang memberi hadiahnya gitu.
0: Nah.
2: Bagaimana Pak Ustaz, Bang?
0: Baik, itu bukan kata-kata saya ya. Bahwa yang memasukkan kita ke surga itu adalah rahmat Allah, bukan kata-kata saya. Sabda Nabi ini hadisnya riwayat Imam Muslim. Nabi mengatakan la yudkhila ahadan, henteu bisa ngasupkeun ka seseorang minkum di antara kalian amaluhu, amalnya teu bisa ngasupkeun amal seseorang al jannata ke surga gitu. Tuh kan sudah dijelaskan begitu. Sampai mereka sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah, tidak juga dengan engkau ya Rasul?" Jawab Nabi, "Wala ana." Iya, tidak juga dengan saya. Amalan-amalan saya tidak bisa memasukkan saya ke surga. Illa ayyata ghammadani Allahu minhu bifadlin wa rahmatin. kecuali semuanya itu atas berkat rahmat Allah. Jadi yang memasukkan kita ke surga bukan amalan kita, tapi rahmat Allah, kasih sayang Allah, kanya'ah Allah. Saya jadi teringat ya satu hadis dalam kitab Tanbihul Ghafilin, bahwa ada seseorang ahli ibadah hidup di atas gunung. Gunung itu dikelilingi laut. Jadi kiri kanannya laut. Jadi laut, gunung itu ada di tengah-tengah laut gitu. Dia hidup di sana, dikasih fasilitas oleh Allah. Ada air tawar kan di gunung itu, sehingga dia bisa minum, dia bisa mandi, bisa wudu, bisa hidup di sana. Kerjaannya apa itu orang? Ibadah. Selama 500 tahun dia beribadah kepada Allah. Ibadahnya gak main-main. Semua, seluruh kehidupannya dipakai ibadah kepada Allah. Gak ada aktivitas lain. Sugan dipakai mancing gitu. Dipakai jalan-jalan gitu ke mall.
2: Hanya menunggu waktu sholat saja berarti.
0: Hanya ibadah. Ibadah. Jadi 500 tahun itu dipakai benar-benar ibadah kepada Allah. Begitu dia meninggal, kata Allah, malaikat masukkan dia ke surga karena rahmatku. Karena kasih sayang Allah. Nyaah Allah teh kaeta jelema. Gitu. Ku malaikat dibejakeun, Pak. Wilejeng Bapak masuk surga. Ku rahmat Allah. Eta jelema teh ngomong, gagah apa? Saya mah masuk surga teh memang layak saya masuk surga. Amal saya 500 tahun. Ibadah saya 500 tahun. Saya beribadah kepada Allah siang malam tiada henti. 500 tahun hidup saya dipakai untuk ibadah kepada Allah. Saya mah memang layak masuk surga gitu. Nah, malaikat teh kembali lagi lapor sama Allah. Ya Allah, itu orang teh geuning pas mau dimasukkan ke surga teh kalah ngomongna teh kitu. Kumaha ngomongna? Saya mah masuk surga teh bukan karena rahmat Allah. Karena memang layak saya masuk surga.
2: Karena 500 tahun.
0: 500 tahun saya ibadah. Oh, gitunya. Gitu. Iya begitu ya Allah. Udah kalau begitu timbang amalnya. Bandingkan dengan nikmat yang aku berikan kepada dia. Timbang tak amalnya. Ternyata baru satu nikmat dari Allah dikasih mata yang normal, mata yang sehat. Itu ibadah yang 500 tahun itu tidak bisa mengimbangi nikmat Allah, padahal baru satu itu.
2: Belum bernapas gitu ya.
0: Belum napas, belum pendengaran. Belum tangan, belum kaki, belum organ-organ tubuh lainnya kan. Kita ini ada jantung, ada limpa, ada empedu, ada ginjal, dan lain sebagainya gitu. Belum seluruh nikmat Allah. Itu baru satu nikmat Allah. Dengan ditimbang dengan nikmat, dengan ibadah 500 tahun itu, belum bisa ngimbangi ibadah yang 500 tahun itu.
2: Betul.
0: Akhirnya lapor sama Allah. Ya Allah, lebih berat nikmat darimu, baru satu nikmat saja. Ternyata ibadah yang 500 tahun itu gak ada apa-apanya. Oh begitu. Kalau begitu masukkan dia ke neraka. Jadi untuk menebus nikmat Allah saja, yang satu nikmat saja belum tertebus tuh dengan ibadah yang 500 tahun itu.
2: Itu tuh 500 tahun Pak Ustaz. Sebentar kita mah orang-orang zaman akhir zaman cuma 60 nyampe ya, usia kota gitu rata-rata hanya, gitu. Ya.
0: Kadang-kadang apalagi daik ibadah teh geus waktu pensiun.
2: WhatsApp dari sudah telepon kita Mas.
0: Oh gitu, sok
2: atuh. Baik, di WhatsApp kita. Mangga. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam. Ini ada Limbangan Garut.
2: Oh, orang Limbangan. Bangga, gimana bangga orang Limbangan?
4: Iya, dengan nomor yang lain Kang Alan tadi enggak masuk-masuk yang tadi.
2: Pantas. Bangga Kang Ahmad Irwan.
4: Ya, assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya berdua hal. tentang kurbut ilmi kalau bersihkan cari ilmu Cina. Ini kan kenapa Cina yang dituju? Sedangkan mencari ilmu kan bisa dimasukkan juga sendiri. Sekarang kan lagi mencari ilmu, Pak. Acara mutiara apa ya, Bandung jelas mencari ilmu. Tapi kenapa Cina yang dituju? Itu pertama. Satu lagi, upah tentang iman. Mencari tanah air sebagai daripada iman. Nah sekarang begini, banyak disalahgunakan sama dokter opsi berusaha alam cinta yang mencintai tanah air itu seperti apa? Saya mencintai tanah air, dirawat, dibina, mencintai alam. Dan seperti itu diantaranya kan, mereka yang berbuat kotor, kocak alam, membuat bencana itu gimana itu? Termasuk merusak alam seperti itu, merusak gerak. Saya cinta tanah air kita sendiri. Nah bagaimana belum? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa belajarnya itu sampai ke negeri Cina, Pak Ustaz? Nah, kalau kita lihat hari ini ya, maksudnya.
0: Ya, itu istilah Nabi ya, utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Ini maksudnya apa?
2: Iya.
0: Maksudnya itu bahwa saking penting-pentingnya nyar ilmu.
2: Jauh gitu bosnya di Arab ka Cina.
0: Ilmu anu mana ieu teh nu wajib kurang dicari teh? Apakah semua ilmu wajib kita cari? Enggak. Dan enggak akan atuh beakeun umur orang pakai nyari seluruh ilmu, lamun kabeh mencari ilmu wajib gitu kan. Ilmu yang praktis. Ilmu nu sok kaalaman sapopoe ku urang. Ilmu ibadah. Kan kealaman sapa poe. Ayeuna rek Ramadan ye, ilmu tentang puasa supaya Ramadan kita sukses. Nu rek hajian, ilmu manasik haji.
2: Manasik haji.
0: Nu loba harta, ilmu pengelolaan harta. Itu. Nah, ilmu-ilmu itu yang wajib kita pelajari walaupun adanya di negeri Cina gitu. Saking ku penting-pentingnya mencari ilmu. Tapi alhamdulillah kan kita ya, kalau untuk mencari ilmu mah, apalagi di zaman modern sekarang gitu kan, bisa lewat radio gitu, mutiara pagi ini solusi nih. Bisa lihat YouTube gitu kan. Bisa lewat streaming
2: betul.
0: Ah cina tuh kajangkau, cina di rumah radio na goreng, bisa lewat streaming. Radio RRI.co.id
2: atau RRI digital, ada aplikasinya.
0: RRI digital,
2: kemana? Saya dengarkan di mana saja, kapan saja itu lewat Play Store maupun juga App Store. Di download aplikasinya RRI khusus, jadi bisa mendengarkan.
0: Sok bisi alasan apa lagi gitu kan? Wah cina goreng, cina RRI, cina frekuensinya, cina gogorok gokan, atau bisa lewat YouTube. Pasang wifi di rumah supaya ente iya wae ente non
2: habis kuota
0: gitu. habis kuota pasang nu 200.000 ge aya kan sebulan
2: ada. 150 juga ada,
0: 150 juga ada sebulan mayar segitu dipakai ibadah tenang. Insyaallah tuh lewat YouTube, lewat TikTok, apapun gitu sekarang ini thalabul ilmi ini
2: bisa di mana
0: kan kita itu. Enggak berhadap-hadapan kan seperti dengan Pak Hobir, dengan Pak Muhadaban Irwan, Kasmu,
2: gitu ya.
0: Pak Kasmu gitu kan. Tidak berhadap-hadapan kita ini, tapi bisa komunikasi. Ada pertanyaan misalnya lewat YouTube juga bisa. Tuh, kan. Nah, tadi bagaimana itu cara untuk kita mencintai negara ini karena hubul waton minal iman katanya. Cinta tanah air itu sebagian daripada iman. Nah, caranya itu ya hidup kita ini ya. Hidup kita ini kudu sesuai jeung agama jeung negara gitulah. Jadi cara mencintai negara kita saat ini adalah hidup kita ini harus sesuai dengan aturan agama dan negara gitu.
2: Itu ya.
0: Jangan berseberangan dengan aturan agama dan negara gitu aja. Dengan regulasi. Ayeuna jeung agama alus tapi jeung negara teu alus, ruksak urang. Ayeuna jeung negara alus jeung negara jeung agama teu alus, ruksak di akhirat. Jeung negara jeung agama teu alus jeung agama alus jeung negara teu alus, ruksak di dunia. komo teu alus jeung agama, teu alus jeung nagara, rusak dunia akhirat.
2: Rugi bener teh maksudnya.
0: Nah, gitu. Tadi ya, tadi itu sekali lagi bahwa bahwa amal yang kita lakukan saat ini tidak bisa memasukkan kita ke surga. Tuh 500 tahun saja ibadah, ternyata enggak bisa masuk surga tuh.
2: Nah, itu. Ah.
0: Kumaha tuh ari kitu mah Ustaz, tong beramal salah. Jadi cluenya begini. Amal kita masuk surga bukan karena amal kita, tapi karena rahmat Allah. Tapi sulit kita untuk mendapatkan rahmat Allah kalau kita enggak beramal.
2: Nah, ini dia ya. Tetap ya.
0: Jadi niat beramal itu bukan untuk niat menebus surga, wargi.
2: Nah, ini.
0: Tapi untuk meraih rahmat Allah.
2: Nah, gitu. Mas Adi sudah WhatsApp lagi, Pak Ustaz masuk.
0: Boleh, silakan.
2: Ini ada Agustiadi di Sumedang, Pak Ustaz. Mau tanya, bentuk manifestasi rahmat berupa apa saja, Pak Ustaz?
0: Rahmat kasih sayang Allah.
2: Iya, bentuknya apa saja?
0: Bentuknya bisa berbagai hal. Kita hidup di alam dunia ini karena rahmat Allah. Karena kasih sayang Allah, kita bisa bernapas. Kita bisa bergerak. Kita bisa makan, kita bisa minum. Lamun main bola bisa najong bola. Lamun poli bisa ngegebuk bola. Itu semua termasuk misalnya kita dagang, loba nu meuli, eta rahmat Allah. Itu manifestasi rahmat Allah dalam kehidupan ya. Termasuk itu jauh-jauh gitu. Sekali lagi, apa yang kita lakukan hari ini saat ini, mendengarkan Mutiara Pagi ini juga berkat rahmat Allah. Butuh perjuangan juga kan, kadang-kadang habis subuh teh kan, kadang-kadang tunduk komulun bulan puasa gitu kan.
2: Betul.
0: Hayang nanti gak goler. Tapi karena dapat rahmat Allah kita ini, hudang nyetelkan radio, buka acara Mutiara Pagi
2: dan menyimak gitu.
0: Dan menyimak gitu. Itu salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala.
2: Baik, ada yang
0: termasuk tadi yang ngetik di sana
2: di WA,
0: di WA,
2: di YouTube
0: itu juga
2: sekarang sedang nonton.
0: Rahmat Allah.
2: Baik, baik, baik, alhamdulillah, dan kesehatan dengan bisa mendengar dengan baik, dengan bisa menyimak dengan tenang gitu.
0: Gitu.
2: Termasuk rahmat Allah ya. Ada yang sudah masuk lagi di line telepon ya. Tadi ada Pak Haji Abi sudah masuk kembali. Assalamualaikum Pak Haji.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Alhamdulillah, Habib, bahagia hari ini.
5: Yes.
0: Jag-jag, belajar. Iya, sepuh orang itu, Kang. Tos lami, cenah hoyong lebet, teh.
2: Alhamdulillah.
0: Tapi sesah, woy.
5: Tadi kayak di teh. Selamat
2: wae. Aduh. Alhamdulillah ini teh selamat banget Pak Haji.
5: Mohon suara
0: Ramang. Alhamdulillah.
5: Kita haruskan iya nya.
0: Mohon.
5: Dina salat tarawih.
0: Mohon.
5: Salat sunah tarawih.
0: Mohon kumabi.
5: Sana aya salat tahajud aya dina sasi Ramadan nya. Mohon. Kadang-kadang sekedah datos sakaput tarawih.
0: Mohon.
5: Di kirung gue cenah kitu.
0: Mohon.
5: Nah, eta kumano tahajudna teu biasa aya nu nganggo aya nu teu kitu.
0: Mohon.
5: Nah, kita usahanya.
0: Mangga Abi.
5: Mohon. Mohon kasih daya nanya.
0: Mohon.
5: Mohon.
0: Mohon. Mohon Abi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiba saya tak cina itu nelfon itu masuk kue.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya lebatnya sepuh orang Abi Haji Gunung Sembung ya teh. Itu teh pertanyaan beliau teh. Bagaimana setelah taraweh apa boleh tahajud? Nah ini debatable, ikhtilaf.
2: Bagaimana
0: ada yang mengatakan nggak boleh, nggak ada karena tahajud deh ya
2: penggantinya gitu. Ya.
0: Penggantinya taraweh teh pengganti tahajud. Nah ini dasarnya adalah dari hadis Bukhari Muslim. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asrata rakaatan. Bahwa Rasulullah itu tidak menambah salat di dalam Ramadan dan di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Jadi tos beres tarawih mah atos we. Nah ini pendapat yang pertama. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan beda tarawih dengan tahajud. Kalau tahajud mah bangun tidur. Kalau tarawih mah bisa kapan aja kan. Dan tarawih itu hanya ada di dalam bulan Ramadan.
2: Gak ada di bulan yang lain.
0: Makanya kalau mau tahajud, tahajud saja, justru bagus. Bulan Ramadan dimanfaatkan dengan ibadah. Hanya kalau setelah tarawehnya itu adalah witir, nanti habis tahajud jangan witir.
2: Karena sudah witir.
0: Ya, karena Nabi mengatakan la witrona fil lait, tidak ada dua witir dalam satu malam. Makanya kalau misalnya kita berniat mau tahajud nih ya, habis taraweh itu witirnya nanti. Sekarang mah tarawehnya aja.
6: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Nantikan kami berikutnya.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung Berkarsa. Saat lagi akan kami hadirkan Warta Jabar Pagi Senin 6 Juli 2026 di Pro 1 RRI Bandung.

0: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita. Sari berita penting. Pemerintah Kota Tasikmalaya segera mengaktifkan program tata kelola sampah secara kewilayahan. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Cianjur terus melakukan pemantauan PMI. Berita selengkapnya dibacakan oleh Andre Ardia. Informasi pertama, pendengar, pemerintah Kota Tasikmalaya segera mengaktifkan program tata kelola sampah secara kewilayahan dengan melibatkan kelurahan dan kecamatan yang akan berperan sebagai pengelola sampah. Nova Nugraha melaporkan.
1: Untuk memaksimalkan pengelolaan sampah, pemerintah Kota Tasikmalaya merencanakan pengelolaan sampah berbasis kewilayahan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya Sandi Lesmana mengatakan pihaknya akan melakukan pengelolaan sampah yang dimulai dari kelurahan dan kecamatan. Kelurahan serta kecamatan akan mengambil bagian mulai dari pengangkutan hingga retribusi, sehingga sampah juga memiliki nilai ekonomi jika dikelola dengan baik. Dengan demikian, sampah yang ada tentunya tidak akan selalu bermuara di TPA, sebab di tingkat kelurahan dan kecamatan, sampah sudah melalui proses pengelolaan.
2: Jadi ada keterlibatan dari unsur kewilayahan, di mana kecamatan dan kelurahan ini berperan sebagai pengelola sampah dalam hal pengangkutan dan selain itu juga retribusi, karena sampah ini juga menjadi sumber pendapatan dan harus dioptimalkan.
1: Sementara itu, Nandar, warga Cipedes, menanggapi rencana pemerintah kota tersebut. Nandar mengatakan program tersebut memang baik, namun seringkali program yang ada tidak dijalankan dan hanya sebatas program saja.
3: Ya, program-program seperti itu selalu ada setiap tahun, tetapi tidak efektif. Tentunya hanya sekedar program saja, tidak ada tindak lanjutnya. Saya harap ya program seperti itu memang intens dilakukan sampai ada hasil.
1: Sementara itu, hingga saat ini permasalahan sampah di Kota Tasikmalaya selalu menuai protes warga, sebab pemerintah daerah dianggap tidak menyelesaikan sampah dengan baik. Hal ini juga terbukti dengan sering terlambatnya pengangkutan sampah di sejumlah titik di Kota Tasikmalaya.
0: Informasi berikutnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Garut berupaya agar makanan bakso aci Garut dapat ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Laporannya disampaikan Irwan Rudiawan.
4: Pemerintah Kabupaten Garut melalui Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Disparbud Kabupaten Garut, Beni Yoga Gunasantika, menyampaikan pihaknya tengah mengupayakan bakso aci Garut ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB. Ia menyampaikan upaya tersebut dinilai penting untuk memperkuat identitas kuliner daerah sekaligus meningkatkan nilai ekonomi produk lokal. Beni menyampaikan berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, perputaran uang dari sektor bakso aci di Kabupaten Garut pada akhir pekan dapat mencapai 1,5 miliar rupiah hingga 2 miliar rupiah. Aktivitas tersebut juga memberikan dampak ekonomi bagi berbagai sektor usaha lainnya.
5: Kita sedang mengupayakan, Pak Budi, bahwa bakso aci ini masuk ke dalam warisan budaya tak benda. Karena kalau melihat dari sejarah, dari tahun 1930, bakso aci ini sudah berkembang di Kabupaten Garut.
4: Sementara itu, perwakilan Portable Indo Kreatif Industri, Dani Umardin, mengenang awal penyelenggaraan Festival Bakso Aci pada 2019 yang saat itu belum banyak mendapat perhatian. Konsistensi penyelenggaraan selama 6 tahun, menurutnya menjadi bukti bahwa bakso aci merupakan salah satu identitas kuliner Kabupaten Garut.
6: Kami mengalahkan Ibu Haji Ato ya, waktu dulu yang pernah bikin Festival Dodol setiap setahun. Dan khusus di tahun ini, kami menyelenggarakan lomba kreasi makan bakso aci di pembukaan yang mengajak ibu-ibu dari berbagai organisasi wanita, karena kami menilai bahwa bakso aci ini adalah makanan yang harus dilestarikan.
4: Festival tahun ini juga menghadirkan lomba kreasi bakso aci yang melibatkan berbagai organisasi perempuan sebagai bagian dari upaya melestarikan kuliner khas Garut. Di momentum Festival Bakso Aci 26 ini, menghadirkan lebih dari 30 tenan kuliner yang dapat dikunjungi masyarakat. Dan kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat promosi kuliner khas Garut sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi para pelaku UMKM.
0: Pendengar, banyaknya warga Cianjur yang ingin menjadi pekerja migran Indonesia ke berbagai negara, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Cianjur terus melakukan pemantauan. Informasinya disampaikan Ian Sofyan.
7: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaketran Cianjur bidang perekrutan dan penempatan tenaga kerja terus melakukan pemantauan pada masyarakat yang melakukan pendaftaran menjadi PMI pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Cianjur. Dengan masih adanya peminat menjadi PMI dari Cianjur, menurut Kepala Bidang Perekrutan dan Penempatan Tenaga Kerja Disnaketran Cianjur, Hero Laksono, masyarakat Cianjur menjadi PMI atau pekerja migran Indonesia masih diminati ke berbagai negara.
8: Masih lumayan peminatnya, dengan luar negeri juga bakal Arab Saudi, ayah Taiwan, ayah ke Malaysia.
7: Sedangkan masyarakat Cianjur yang berangkat menjadi PMI dan terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, tentunya yang prosedural alias resmi atau memiliki izin. Meski keberangkatan PMI asal Cianjur ke berbagai negara, namun demikian pekerja migran Indonesia PMI asal Cianjur, kata Hero, masih mendominasi ke Timur Tengah.
8: Gitu. Kebanyakan memang masih di daerah Timur Tengah, ya, Kak. Arab Saudi masih lumayan lah, masih mendominasi.
7: Selain itu, semua pekerja migran Indonesia PMI asal Cianjur yang diberangkatkan terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bahwa PMI tersebut berprosedur. Kini PMI asal Cianjur pun tidak hanya ke Arab Saudi yang banyak diminati, termasuk PMI ke Turki banyak peminat.
0: Pendengar, BPBD Majalengka menetapkan siaga darurat kemarau hingga September 2026 untuk antisipasi karhutla dan kekeringan. Laporannya disampaikan Sekar Damayanti.
9: Tentunya kita harus membaca dan mengantisipasi ancaman terhadap kekeringan itu nyata, ya.
10: BPBD Kabupaten Majalengka menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi kering sebagai langkah mengantisipasi puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga September 2026. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Majalengka, Agus Pamim, mengatakan keputusan tersebut diambil setelah pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan siaga darurat mulai Rabu 1 Juli 2026 hingga Rabu 30 September 2026 yang kemudian ditindaklanjuti pemerintah daerah melalui surat keputusan bupati sekaligus pemetaan ancaman kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta potensi krisis air bersih di sekitar 30 desa di Kabupaten Majalengka.
9: Tentunya kekeringan ini akan berdampak kepada berkurangnya air bersih di beberapa desa di wilayah Majalengka. Yang berikutnya ada ancaman berdasarkan pengalaman atau data-data 2 atau 3 tahun kebelakang bahwa terjadi kebakaran hutan dan lahan dibagi dua, ya. Kalau hutan kebanyakan di lereng-lereng Gunung Ciremai dan ada sebagian juga di perbatasan Indramayu. Yang berikut terkait dengan kekurangan air bersih, ya. Tentunya kita harus membaca dan mengantisipasi ancaman terhadap kekeringan itu nyata, ya, gitu.
10: Selain menetapkan status siaga darurat, BPBD Kabupaten Majalengka juga meningkatkan kesiapsiagaan melalui pemantauan wilayah rawan sebanyak 3 kali dalam sepekan. Pemanfaatan pemantauan satelit secara real time serta evaluasi rutin bersama instansi terkait. Agus menambahkan koordinasi juga dilakukan dengan Perumda Air Minum, PMI, BBWS, dan Dinas Pertanian untuk mengantisipasi kebutuhan air bersih masyarakat serta menyesuaikan pola tanam agar dampak musim kemarau terhadap sektor pertanian dapat diminimalkan. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Informasi berikutnya, pendengar, pemerintah Kota Bogor memperkuat layanan kesehatan keluarga melalui kolaborasi lintas sektor guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di setiap siklus kehidupan. Selengkapnya Ade Sri Wahyuni.
11: Pemerintah Kota Bogor memperkuat layanan kesehatan keluarga melalui kolaborasi lintas sektor guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di tengah siklus kehidupan. Upaya tersebut dilakukan agar seluruh sasaran, mulai dari ibu hamil, bayi, balita, remaja, kelompok rentan hingga lansia mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai standar. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dr. Siti Robia Mubarokah mengatakan, penguatan program kesehatan keluarga diawali dengan pendataan seluruh sasaran hingga memastikan masyarakat memiliki jaminan kesehatan.
12: Pertama adalah bahwa seluruh sasaran siklus hidup tadi ya, mulai dari ibu, bayi, balita, ausrem, kelompok rentan, lansia, ini semua harus terdata. Jadi yang pertama data dulu. Yang kedua, setelah dilakukan pendataan, dipastikan bahwa semua sasaran tadi harus mendapatkan pelayanan sesuai standar. Kemudian yang ketiga, semua komplikasi baik pada ibu, bayi, ya semua sasaran sampai dengan lansia ini harus ditangani juga sesuai standar. Semua komplikasi ditangani, kemudian rujukannya juga harus cepat, tepat. Kemudian yang keempat, seluruh sasaran program kesehatan keluarga ini harapannya bisa atau punya gitu ya jaminan kesehatan.
11: Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dr. Erna Nuraina menegaskan, urusan kesehatan keluarga tidak dapat diselesaikan oleh sektor kesehatan saja, melainkan membutuhkan kerjasama lintas program dan lintas sektor. Menurutnya kolaborasi tersebut turut berkontribusi terhadap meningkatnya angka harapan hidup di Kota Bogor.
13: Urusan kesehatan, khususnya kesehatan keluarga, tidak mungkin bisa diselesaikan oleh sektor kesehatan sendiri, tetapi harus dikerjakan secara bersama-sama. Di dinas kesehatan sendiri harus lintas program mencapai target ya untuk umur harapan hidup. Alhamdulillah sudah mengalami peningkatan dari 75,6 menjadi 76,2. Ini tentu menunjukkan bagaimana kualitas layanan kesehatan dan kesejahteraan di Kota Bogor ini.
11: Dengan sinergi berbagai pihak, Pemerintah Kota Bogor berharap kualitas pelayanan kesehatan keluarga terus meningkat sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera.
0: Dengar, pemerintah Kota Cimahi meluncing pelayanan klinik sore di Puskesmas Padasuka dan Cibereum. Layanan ini menjadi langkah strategis untuk memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Agus Gunawan menurunkan laporannya.
14: Pemerintah Kota Cimahi terus menghadirkan inovasi pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui peluncuran layanan rawat jalan sore di Puskesmas Padasuka dan juga Puskesmas Cibereum. Peluncuran layanan ini menjadi langkah strategis untuk memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Kehadiran klinik sore di dua puskesmas tersebut juga melengkapi layanan serupa sehingga kini seluruh kecamatan di Kota Cimahi telah memiliki fasilitas rawat jalan sore. Wakil Wali Kota Cimahi Aditya Yudhistira mengatakan bahwa layanan ini dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya pekerja yang sulit memanfaatkan pelayanan kesehatan pada jam operasional reguler. Menurutnya, pemerintah ingin memastikan setiap warga tetap memiliki kesempatan mendapatkan layanan kesehatan tanpa harus mengorbankan aktivitas pekerjaan. Menurutnya, wilayah Padasuka dan juga Cibereum memiliki jumlah penduduk yang padat dan mayoritas warga berada pada usia produktif. Kondisi tersebut membuat banyak masyarakat kesulitan untuk memeriksakan kesehatannya karena waktu pelayanan puskesmas selama ini lebih banyak berlangsung pada pagi hingga siang hari.
15: Di launchingnya layanan klinik sore di dua puskesmas, yaitu di Puskesmas Padasuka dan Puskesmas Cibereum. Artinya ini merupakan suplemen tambahan bagi pemerintah Kota Cimahi dalam rangka menjangkau layanan kesehatan bagi masyarakat Kota Cimahi setelah sebelumnya kita memiliki dua layanan klinik rawat jalan sore atau klinik sore di Puskesmas Cimahi Utara dan Puskesmas Cipageran. Artinya sekarang seluruh kecamatan yang ada di Kota Cimahi sudah memiliki layanan klinik sore.
14: Pemerintah Kota Cimahi optimis layanan rawat jalan sore di Puskesmas Padasuka dan juga Puskesmas Cibereum ini akan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Kehadiran layanan tambahan tersebut juga diharapkan mampu mengurangi kepadatan pasien yang selama ini terjadi pada jam pelayanan pagi. Sementara itu, Pak Reza, salah satu warga Kota Cimahi yang memang kebetulan juga berobat di Puskesmas, mengatakan bahwa kehadiran klinik sore ini sangat membantu masyarakat untuk berobat, tidak hanya di pagi hari, namun juga di sore hari.
16: Ya, jadi tanggapannya untuk rawat inap dan puskesmas sore ini sangat membantu, apalagi biasa-biasanya kan untuk puskesmas itu hanya beroperasi sampai jam 12 siang. Nah, apalagi dengan penambahan jam operasional ini ya, kami sebagai masyarakat bisa berobat lebih leluasa, tidak merasa terburu-buru seperti biasa untuk pelayanan.
0: Pendengar, masa libur sekolah 2026 di Castello dan Sariater Subang menawarkan wisata edukasi bagi keluarga dengan program Smart Adventure Camp yang bertujuan untuk meramaikan kunjungan wisatawan. Ruslan Effendi melaporkan.
17: Libur sekolah 2026 dimanfaatkan dua destinasi unggulan di Kabupaten Subang untuk menarik wisatawan keluarga. Flora Wisata Bunga de Castello dan Sari Ater Hotel and Resort sama-sama membuka paket wisata edukasi. Di Flora Wisata de Castello, anak-anak diajak mengenal alam terbuka melalui aktivitas edukasi. Menurut Divisi Marketing Flora Wisata de Castello, Agus Arif Muhammad, paket ini tidak hanya memberi pengalaman baru, tetapi juga berdampak positif bagi perkembangan anak.
18: Target pasarnya itu keluarga, family, itu kan ibu-ibu. Alhamdulillah berhubung sekarang liburan sekolah, mungkin masuk ke market pasar kita, ada berbagai wahana, terus kita juga punya spot foto, terus view pemandangan juga kita punya, mungkin itu jadi salah satu alasan mereka buat destinasi ke Castello.
17: Sementara itu, Sari Ater Hotel and Resort menyiapkan program tahunan Smart Adventure Camp selama libur sekolah. Peserta menginap 3 hari 2 malam. Hal itu disampaikan Direktur Sales Sari Ater Hotel and Resort Dian kepada RRI. Peserta menginap 3 hari 2 malam di camper van dengan fasilitas khusus yang mendukung kegiatan.
18: Untuk program edukasi, kami setiap tahun ada program yang namanya Smart Adventure Kid Camper. Itu kita adakan program itu selama 3 hari 2 malam. Kebetulan program ini besok kita mulai rencana, Pak. Besok rencana ya. Sudah fix karena kan angin, Pak. Ke Ciangis, dari Ciangin ke sana mereka membajak sawah.
17: Selain program camp, manajemen Sari Ater juga menawarkan paket penginapan kamar hotel seharga Rp1,2 juta dan bungalow Rp2 juta, termasuk tiket area rekreasi. Paket khusus ini terbukti meningkatkan okupansi hotel dan kunjungan ke area rekreasi Sari Ater selama libur sekolah 2026.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan laporan khusus terkait Bandara Husein Sastra Negara bersiap kembali melayani penerbangan komersil berjadwal, termasuk pesawat jet, mulai 17 September 2026. Bandara ini dijadwalkan melayani 8 rute domestik serta rute internasional ke Kuala Lumpur dan Singapura, sehingga akses dari dan menuju pusat kota Bandung menjadi lebih efisien. Yang akan disampaikan Ateh Burhanuddin.

0: Pemerintah Kota Bandung mulai menggenjot berbagai persiapan menjelang rencana kembali beroperasinya penerbangan angkutan udara niaga berjadwal di Bandara Husein Sastra Negara. Bandara yang sempat menghentikan layanan penerbangan komersial itu ditargetkan kembali melayani penerbangan internasional menggunakan pesawat jet mulai 17 September 2006. Persiapan yang dilakukan tidak hanya menyasar kawasan di jalan bandara, tetapi juga infrastruktur penunjang di sepanjang akses menuju Bandara Husein Sastra Negara. Berbagai organisasi perangkat daerah atau PD digerakkan untuk memastikan seluruh fasilitas pendukung siap sebelum operasional kembali dibuka. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan saat ini pemerintah Kota Bandung telah memasuki tahap persiapan teknis setelah menerima arahan untuk melakukan pembenahan sarana dan prasarana pendukung di kawasan bandara. Menurut Farhan, target pengoperasional penerbangan internasional pada 17 September mengacu pada pernyataan Menteri Perhubungan. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta bergerak cepat agar berbagai pekerjaan dapat selesai sesuai jadwal. Persiapan yang dilakukan meliputi penataan lalu lintas, perbaikan penerangan jalan umum PJU, normalisasi sistem drainase, peningkatan kualitas yang menuju bandara melalui Jalan Abdurrahman Saleh dan Jalan Pejajaran hingga penataan area parkir. Namun demikian, Farhan menjelaskan bahwa tidak seluruh kawasan penunjang berada di bawah kewenangan pemerintah Kota Bandung. Sebagian area merupakan aset Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara atau TNI AU, sehingga pelaksanaan sejumlah pekerjaan harus dilakukan melalui koordinasi dengan pihak TNI AU.
1: Husein, sekarang ini kita sudah masuk ke level sangat teknis, di mana kami sudah mendapatkan instruksi untuk melakukan perbaikan-perbaikan sarana dan prasarana. Husein Jawa Barat untuk memastikan mengenai alur dari kendaraan umum yang lewat di sana.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga DSWM Kota Bandung, Rizky Kusulyadi, mengatakan dukungan pemerintah Kota Bandung merupakan tindak lanjut atas arahan Wali Kota Bandung untuk membantu Angkasa Pura mempersiapkan kembali operasional Bandara Husein Sastra Negara. Ia menjelaskan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab pemerintah kota melalui perbaikan kondisi jalan, normalisasi drainase, pemangkasan pohon, permalkaan jalan, hingga pembenahan penerangan di kawasan menuju bandara. Menurut Rizky, sinergi lintas OPD menjadi faktor penting agar seluruh pekerjaan dapat selesai tepat waktu. DSWM bertanggung jawab terhadap perbaikan jalan dan drainase. Khusus DSWM, pekerjaan difokuskan pada perbaikan monitor jalan melalui pengaspalan sejumlah titik yang mengalami kerusakan serta normalisasi saluran drainase yang selama ini mengalami sedimentasi. Langkah tersebut dilakukan agar akses menuju bandara lebih aman, nyaman, dan bebas dari genangan air saat musim hujan.
2: Terkait rencana reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara, tentunya kan perlu kerjasama ya oleh dari pemerintah Kota Bandung ya. Pemerintah Kota Bandung melalui Pak Wali Kota itu memberikan dukungan bantuan kepada Angkasa Pura dalam membantu persiapan nanti pembukaan aktivasi kembali Bandara Husein Sastra Negara. Betul. Nah, ini ada beberapa berdasarkan rapat dengan Angkasa Pura itu ada beberapa yang memang perlu dukungan dari pemerintah kota. Ya, di antaranya yaitu satu, ya apa, perbaikan.
0: Di sisi lain, Kepala DPKP Kota Bandung Lutfi Firdaus mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan pemeliharaan rutin dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dinas. Kawasan yang menjadi fokus penataan meliputi Supadio, Taman Husein, serta koridor menuju dan Pajajaran. Menurut Lutfi, kegiatan tersebut dilaksanakan secara swakelola karena hingga saat ini belum tersedia anggaran khusus untuk pembangunan infrastruktur baru di kawasan tersebut. Oleh karena itu, DPKP memprioritaskan pemeliharaan agar lingkungan tetap bersih, tertata, dan memberikan kesan positif bagi masyarakat maupun calon pengguna bandara.
3: Ya, kalau kami mah itu pemangkasan pohon sama beres-beres taman aja, beres-beres taman di seputaran Supadio, terus di Taman Husein, sampai ke mana? Sampai ke sana, sampai ke arah Pajajaran. Sementara mah sekarang kita pembersihan secara swadaya aja, karena anggarannya kan belum ada.
0: Lutfi menambahkan kegiatan penataan telah dimulai sejak sekitar satu pekan terakhir dan akan terus berkelanjutan sesuai kebutuhan di lapangan. DPKP juga akan terus memantau kondisi taman dan ruang terbuka hijau agar tetap terawat hingga bandara kembali melayani penerbangan komersial.

Sekian warta berita pagi ini. Warta berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id. Saya Andre Ardian, selamat pagi dan tetaplah bersama RRI.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar di Bandung pagi ini bareng Ardian sampai jam 10 pagi nanti. Apa kabar Anda pendengar mengawali hari Senin pagi ini ditemenin bareng Ardian ya. Buat yang lagi siap-siap kerja mungkin jam 6:30-nya, atau mungkin yang baru bangun cepetan buat bergegas mandi. Takutnya telat di kantornya, apalagi yang hari Senin paginya apel ya. Waduh, kalau Andre mah bagian malam minggu aja apelnya. Dan juga pendengar tentunya bakalan banyak informasi dan juga inspirasi untuk Indonesia di Pro 1 RRI Bandung, di Bandung pagi ini bareng Andre Ardian. Serta nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, jangan lupa ya, kami akan menghadirkan siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 Meksiko versus Inggris ya pendengarnya. Jadi stay tune terus di Pro 1 RRI Bandung.

0: pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, yang menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia ini. Sebelumnya, Piala Dunia paling banyak hanya diselenggarakan oleh dua negara, seperti Korea Selatan dan Jepang pada tahun 2002. Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya turnamen ini melintasi tiga negara dengan belasan kota tuan rumah. Hal ini membuat Piala Dunia bukan hanya semakin besar, tapi juga semakin global dan menjadi simbol persatuan lewat sepak bola.
1: MNI bersuara, Piala Dunia,
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar masih di Bandung pagi ini bareng Andre Ardian sampai jam 10 nanti. Ini mengawali pagi hari ya pendengarnya, udah kelihatan kalau di Jalan Diponegoro nomor 61 sendiri, tepatnya di depan gedung kantor RRI, udah rame ini, didominasi oleh kendaraan beroda 2 ya. Kayaknya ini orang-orang berangkat kerja gitu ya, ada yang ke kampus juga, mungkin lagi pada UAS ya, atau udah beres ya, baru beres. Ada juga yang kemana, mungkin ke pasar, pulang dari pasar, tapi ada beberapa juga yang jogging. Waduh, ini gimana, financial freedom atau emang shift malam nih? Jogging di hari Senin pagi, waduh. Dan juga pendengar, kita akan menyimak informasi lalu lintas, informasi cuaca, harga kebutuhan pokok masyarakat, agenda pimpinan, juga info layanan 112. Ini bareng Bandung Comment Center di ujung telepon. Langsung aja kita sapa, ada Kang Rido. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, Kang
0: Andre. Kumaha, Damang? Alhamdulillah, Damang, Pangestu, Kang Rido, gimana kabarnya? Kabar baik, Kang Rido?
1: Alhamdulillah, baik sekali, Kang.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Semangat ya, Kang, ya, pagi hari. Aduh. Betul, Kang, tadi Andre udah sampaikan informasi sedikit nih dari Jalan Diponegoro ke pendengar Pro 1 RRI Bandung. Selanjutnya, kita bakalan menyimak pendengar nih informasi lalu lintas dari Bandung Comment Center yang akan dipandu oleh Kang Rido. Silakan Kang Rido informasinya.
1: Oke, siang. Selamat pagi warga Bandung, pendengar radio RRI ini apa ada. Kita dari Bandung Comment Center akan menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, kita coba pantauan lalu lintas dari CCTV Bandung Comment Center. Yang pertama, kita ke arah utara yang Dagerlong. Dagerlong ini terpantau cukup lancar ya, perbatasan daerah UPI baik menuju Lembang maupun ke arah kota Bandung. Oke, yang kedua, kita daerah selatan, daerah Kopot, Cibitak, di sini juga terpantau pagi ini masih lancar gitu ya, masih lancar. Oke, kita lanjut lagi. Di ketiga, kita ke arah barat, daerah Cimindi, Karisma. Ini ke arah kedai kopi cukup ramai lancar juga nih masih pagi ini. Kita ke arah timur lagi, coba daerah Soekarno Hatta Gede Bage. Ini ternyata cukup padat nih persimpangan empatnya nih. Kayaknya dari timur ke arah kota nih pada kayaknya. Tapi memang rata-rata untuk sekarang nggak terlalu padat kan, dibanding libur
0: kemarin ya.
1: Kalau jam sekolah tuh lebih padat gitu. Dan yang terakhir di titik kota ini di daerah alun-alun atau Asia Afrika cukup lengang ya sekarang.
0: Cukup lengang ya. Tuh, buruan pendengar yang mau berangkat beraktivitas ya Kang ya, disegerakan sekarang biar gak terlalu macet. Biasanya jam 7 ke atas tuh, kalau sepengalaman Andre sebagai wargi Bandung, udah mulai macet, padat ya Kang ya.
1: Iya betul, betul.
0: Luar biasa, terima kasih Kang informasi lalu lintasnya. Kemudian
1: warga bisa memantau di web pelindung.bandung.go.id.
0: Bisa dipantau ya Kang ya di webnya pelindung.bandung.go.id.
1: Baik. Langsung dari

0: kami.
1: Baik, luar biasa. Kemudian juga selanjutnya nih, nampaknya kalau dua hari kemarin di sore hari ada hujan ringan ya Kang ya. Nah gimana kalau informasi cuaca, prakira cuaca di hari ini Kang Rido, silakan disampaikan.
0: Ya, untuk perkiraan cuaca pada hari ini 6 Juli 2026 ini untuk pagi ini suhunya cukup dingin ya, ada 19 derajat gitu ya. Tapi cuaca cerah ini sampai pukul 14 nanti cerah, terus 15 atau jam 3 siang nanti cerah berawan. Ini prediksi BMKG 16 sampai 18 ada hujan ringan lagi nih Pak. Untuk beberapa daerah Kota Bandung. Dan selanjutnya kembali cerah lagi seperti itu.
1: Baik, jadi kemudian di pukul 16 sampai dengan 18 ada perkiraan hujan ringan hujan akan ringan. Turun ya. Jadi bagi ya, Anda pendengar yang ingin beraktivitas, ini jangan lupa ya bawa perlengkapannya, alat tempurnya, jas hujannya, payungnya, jaket tebalnya, gandengannya ya Kang ya. Juga dibawa gitu biar dipayungin. Luar biasa. Kemudian kita beralih ke harga kebutuhan pokok masyarakat, Kang Rido silakan disampaikan.
0: Oke, siap. Ini kami sampaikan beberapa harga kebutuhan pokok di pasar secara garis besar ya. Untuk beras medium itu kisaran rata-rata 15.000 per kilo, beras premium itu 13.000 per kilo, untuk cabai rawit merah itu 60.000 per kilo, untuk cabai keriting merah itu 40.000 per kilo, cabai merah itu 35.000 per kilo. Untuk bawang merah 40.000 per kilo, bawang putih 43.000 per kilo. Lanjut untuk lauk atau lauk nih, ayam boiler itu sekitar 37.000 per kilo, ayam kampung 70.000 per kilo, daging sapi 140 per kilo, telur ayam 26.000 per kilo. Dan untuk minyak 20.800 per kilo, minyak goreng. Untuk minyak yang curah untuk kemasan itu rata-rata 17.000 per kilo. Dan gula pasir loker itu 18.000 per kilo. Ini disclaimer untuk di pasar dan rata-rata bisa jadi lebih tinggi atau lebih rendah di pasar tertentu. Gitu kan.
1: Luar biasa. Ini buat ibu-ibu gitu ya, buat menyambut para suaminya pulang kerja gitu ya, bisa dipilah-pilih. Juga ini harga kebutuhan pokok masyarakat yang udah disampaikan Kang Rido ya. Mudah-mudahan harganya cocok buat di kantong ya Kang ya. Dan jangan lupa juga ya Kang ya, ini di setiap pasar bisa berbeda harganya. Dan juga kemudian bisa dicek di aplikasi apa Kang? Atau di web mana?
0: Harga kebutuhan ini cek di Cilinda namanya.
1: Cilinda?
0: Iya.
1: Oke. Luar biasa. Dan kemudian juga di hari ini Kang, Senin 6 Juli 2026 ini adakah agenda pimpinan Kang?
0: Oke, untuk agenda pimpinan pada hari ini, agenda resminya ya, untuk 7.30 ini nanti ada apel pagi itu dipimpin oleh Bapak Sekda di Balai Kota. Kemudian nanti pukul 11 Bapak Wali Kota menerima kunjungan kerja DPR Sebul Salam terkait layanan publik terintegrasi peningkatan ekonomi kreatif dan kemudahan perizinan itu di ruang tengah Balai Kota juga. Dan ada yang ketiga terakhir tuh Siskamling Siaga Bencana ke-96 itu lokasinya di Kelurahan Cipamokolan Pancasari oleh Bapak Wali Kota. Itu kan yang resmi ada tiga untuk kami dapatkan pada hari ini.
1: Baik, untuk sementara ada tiga agenda pimpinan ya Kang ya yang akan kegiatannya di hari ini gitu. Kemudian juga ini biasanya banyak laporan di Sabtu Minggu ya Kang ya yang masuk ke info layanan 112 atau bahkan di hari ini juga Kang. Adakah info layanan yang masuk?
0: Oke. Nah warga, ini ada layanan utama Kota Bandung nih untuk kedaruratan. Itu layanan saat Bandung Siaga 112. Jika Anda melihat atau mengalami suatu kejadian kegawatdaruratan, langsung aja hubungi nomor ini ya, 112. Ini gratis, bebas pulsa, melayani 24 jam. Ini untuk per hari ini, 6 Juli 2026, dari tengah malam tadi kami menerima dua laporan sudah menyimpan. Yang pertama itu laporan kecelakaan roda 2, ada satu korban tidak sadarkan diri, itu daerah Cicahem, Kecamatan Kiara Condong, ditangani oleh PMI ya. Kami pantau dan validasi laporan, ada relawan di lokasi, dan kami pantau